0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Alaban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya bekenya.
2: Bekenya peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak
1: bekenya. Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: berbini hari Stasi Rai. Nama ke buah lagu tu ni si.
1: Habis si kau menggau topik tu pagi tu Sam buat dua pagi wai.
0: Ya.
1: Tu dulu meri selamat pagi ngaji semua peninga ke baru bergelai ngau aku ni si tamu tak keisi buat pukul 8 tu Sam.
0: Okey buat dua pagi wai kita hari satu ke hari tu 22 bulan 6 2026.
1: Ya.
0: Kami dua isi my topic berbini tau ke belaki pagi tu isi ke my topic tu ni nama ke buat ya tu sigi ka mai aku belayak itu ni apa ya
1: sigi ka nemu penemu orang wan ke Sam ya aku buat ya tadi topik tu pansuk pagi tu
0: ya enyak berkawal ngau kita ke kawin tau ke berbini tau ke belaki tu si ni
1: ya
0: amat ni mana haki kawin tumu tau ke lawan.
1: Baru ni kita berkini. Nanti boleh kena tanya ke penemu kita tentang tu nama kini rundian kita. Baiknya manah kini kawin tumu ke manah lagi kini lawan belaki atau ke berbini atau kena tanya ke dia tu laban jam ke berduai macam komen hari kita atau ke penemu hari kita nak ke pukul 9 pagi tu lagi.
0: Pagi tu lagi. Okey, kita mada maka boleh mada kami duai live buat Facebook ke YFM ke dia tu boleh muda sama baju biru pagi tu
1: sama baju si. Biru
0: hari satu baju biru
1: kita deh baju nama kena
0: peningat aku deh
1: peningat
0: nyinyit nanya
1: lu kan nyawat ya
0: biru kata tadi aku okey harap ke peningat kita ngena baju ke gap meh pagi tu neh laban baju ke gap nya buka siti hari utai ke merangsang mood kita
1: amat
0: ngasuh kita yang tadi mana amat baju kau pagi tu
1: rasa sigat rasa baju
0: confidence.
1: Yeah.
0: Confidence lagi mansa orang ni sih. Nanti kita kena gari ke gap tadi.
1: Lebih lagi saat itu hari keterubah ngepun ke minggu tu. Tentu ya mayuah pengawak tak ke utai ke dekat di kerja. Utai ke di Prambu saat itu. Ada pun mujur mas Sam.
0: Ya. Okey. Ya. Jadi pak topik kita ke pagi tu. Belak. Kawin tumu atau kawin lawan? Belaki atau berbini tumu? Itu sebenarnya si.
1: Kan nanya kita ke?
0: Nanya dia mesti. Lepas tuan tumu nak kawin sebab si.
1: Kamu ada tumu amat. Tak kanya Sam. Jalan-jalan ya kini ku aku.
0: Udah gawak kan berdau mayanya?
1: Udah gawak. Mina berdau kira ke berdau entap lagi meh. Maya aku gawak mayanya. Kira ke tahu umur mayanya nasi ke 20 lebih.
0: 20 lebih meh. Umur tanya deh. Kini kini banyak laki.
1: Pan 20 lebih meh. Laban takah kami duai. Tu siapa nanya siapa tu deh.
0: Nanya wan mah tahu kenapa tu nanya.
1: Takah umur kami duai 6 tahun?
0: 6 tahun saya ko. Tajak banyak tahu dikira tu tumunya tadi ni si ni. Tang mujur ke ni contoh ke dia tahu nadai ke penanggul ni.
1: Ya.
0: Tang pelabak aku tumu tahu ya ba rundia aku ya baru ambil sekolah. Ya tumu amatnya tadi.
1: Ya amat tumu ganya.
0: Nama tu hari segi logik lah kita berundi yang kena sih laban nanti belaki atau kebebini atau atur petara kebenar sih tang bunyi ke kita yang tadi hari segi suku logik ya nanti nyuambis sekolah berdau bisik penatai pemisik mayanya laban kita nemu dia tahu nanti bisik anak anak siku aja pan udah pamamat nyenggula kia ne.
1: Ya, dah tusuk rundia sekedap ya.
0: Nyak ke ngasuh mayuh ke
1: Brunei Panjai.
0: Baisi penanggul meh ba ruang bilik laban kelalu tumu belaki bini penatai pemisi bedau untuk untap entar ire. Duit simpan bedau mayu maya beli ke barang bala anak lagi kita sama nemu ekonomi ke dia tahu tertarik.
1: Yeah. Yang bersukut ekonomi, Sam. Ekonomi ku aku tertarik. Ti bersukut ari rundi yang rundi yang pan ti umur agi biak nar rundi yang pan bedau bedau tu nemu nar bedau tu bedau tu mertin dar agi ke niti hati ke ketika ati biya ati ati gi angat
0: kurang agi ke ternyata mentah deh agi ke bedau tu cukup ya ngelantang kati menye tadi ya, kita ini.
1: Tanya mak ami kemudian ya belaki tak ke berbini tumu kini hari umur ya ke baka ami kemudian baka pada hari tadi udah habis sekolah lu terus belaki tak ke berbini. Ini nemu udah belaki dah berbini banyak tu sedua ya tadi kini ke bisik bersengkit jakuk kini lu bisik nyaw data jari mai sekedar nyak nanda ke ukai gamah dah kini ke laban
0: berapa tuai rundiang
1: ya tadi? Berapa rundiang? Nyak meh.
0: Lalu jam 4 nih tiap ke hati.
1: Jam 4 nih hati. Jadi tanya pan bisik. Pulai ngagai utai kena mana maya hati ya.
0: Lalu minta anjuang ngagai indah.
1: Anjuang ku pulai anjuang ku pulai baru.
0: Lalu minta anjuang maya hati rindau lagi ambik baru.
1: Ya.
0: Arti tadi bedau panjai rundiang. Lepas ini ya ada si tiap agi baru lepas sekolahnya tadi kira ke bedau mayuh pin lebak ba dunia ba nama tau ba dunia ba pengidup
1: ya setiap gig ngai tu ninga rundeng orang tuai ge SM mayanya ba duan SM
0: ba
1: nama kebuah nuan
0: nyam ka ko tadi si
1: kawin bini lawan
0: aku lawan bini nya aku madah kan tadi si utai tau kebenar ya atur petara bisa ati tu ka bini si tang namanya jodoh ya benar datang
1: jodoh dia semua udah tu pansu tu jodoh lu datang
0: bisa, lu semiyuk lu bisa lu bisa ini jodoh menyikora amin menyikora datang menyikako tadi si nanti lawan lagi kita bersedia lagi si di meda orang bukai dulu di berjuan berteladan orang bukai di nama tu saving di menyiko jaku tanya bisa lagi kira nuan bersedia lagi ya bakun tadi si
1: nanti dia tanya buat nuan maka ni maya ni maya nang kakak bini deh Sam
0: bersampi kakak si ni nombor sampi dengan si
1: udah sedia maka tak kena sebut tadi nak ya nanti ya dah ngadang maka malah ini udah luarnya ni
0: Ibrau dulu dah cukup.
1: Sudah cukup. Anda semaya, Sam. Nanti duit cukup, Sam. Sigi nak cukup, Sam. Amat kunwan. Bebini nak elak. Sigi nak cukup berduit tang. Cukupnya tadi. Kira ke uliah kena nuan nerus ke pergi duit. Ya nadai nadai reti cukup amat. Cukup amatnya.
0: Ada enggak kelalu nadai mana tadi ne asal ya.
1: Ya sigi bisik rezeki aja deh. Nanti noni nemu babi ini bertambah lagi rezeki.
0: Okay, sampai ke kursi ngambil ke punya kedua pansut tu lagi lebih sih boleh.
1: Oh pansut tu lagi ni nemu dah ngirut tu lagi kini pansut kini ngau.
0: Kedai kopi ini.
1: Kedai kopi lu nuduk kiri ni nemu.
0: Okay, nak ngawak meh. Tang orang ke lawan belaki atau ke lawan berbini atau neh si ya tu tadi menyukurang panjang lagi meh rundiang si
1: Tiknya buat sukut lelaki Sam ke pedak nuan tik buat sukut induk berkenai dah Sam tik orang ke lawan belaki tu.
0: Nanti indah lawan ya mayu lagi meh orang lelaki atau ke lawan lagi berbini si
1: Ya
0: pada aku
1: lelaki mayuh ke rindu
0: mayuh ke rindu bin rindu tu tadi bisi ketang sida itu tadi nyamai lagi laban bakun tu sini orang ke tang dia tau meh dunia dia tau orang ke patut lagi nyedia ke belanjanya tadi nya orang ke lelaki nak kata nak patut kan wan nyung harap ke rindu nama tu ngigap belanja ungkup seduai belaki bini
1: bisi amat ganya
0: tanggung pengawak yang lebih haki ngagai orang lelaki jadi orang Indo tadi nyamai si nanti bisi ketemu ke hati kedekat hati ya alu dah menyata tadi
1: alu dah kini
0: alu dah menyata dia nang Benar sih. Oke, 8.20 pagi sih. Komen dari Balau Peninga.
1: Balau Peninga. Selaya ke nganti komen dari Peninga matu tadi ke Bisik Manso. Nyawa tadi sekedar penemu hari Sam nama kebuah berbini lawan atau ke belaki lawan kini. Kau nya Bisik nak sama penemu kini dengan Sam tak ke aku kini tadi udah merik penemu Mimit berkawal dengannya nguyang ngagai Facebook tu Sam.
0: Oh. Okay.
1: Hari indah jang pagi tu. Selamat pagi ko ya. Nanti bak rundiang ya. Nanti bak ya ko ya. Nanti dah bisi pengawak serta ekonomi rumah tangga mana. Nadai salah gak belaki berbini tu mu. Asal bisi duit serta nemu tanggungjawab ke. Tumu nikah tumu gak boleh anak marga jodoh kita itu diatur petara. Manah pikir sebedar niri ke ruang bilik. Teman kita beruang bilik ukai sehari dua. Ya penemu indah jang pagi tu bisi amat ya. Jadi itu nguyang ngagai penemu kaban kita tu ianya Joni Banyang mada ke abak penemu ya mana lagi nanti kahwin tumu laban abak ya tumu lagi bisi anak tumu lagi mai kita baduk melanja anak sekolah.
0: Mana tumu ke mana lagi ke kuya ambil ke tumu ke boleh anak ya
1: kebenar mana agak kahwin tumu Sam ya abak aku laban tiba-tiba dah sedia magang hari pikirun dia yang hari munyi kunungan tadi ekonomi dah meruan
0: cukup
1: semua.
0: Tak
1: boleh nanti cukup Sam tang nyameh dah kira ke boleh kena lah. Tuang hidup kena orang kena tua bergulai tua bergulai salah nak kenyak lah ya
0: dia
1: pagi tu sih orang ni pakai wati wati nampun baru nunggu dulu anak nyelam tak aku anak jenis banyak lagi nantinya lawan kahwin dah dah kahwin sampai dah pincin kita melanja anak sekolah kayak bakal dia umur 58 tahun elok kira kena ada lagi memelanja anak sekolah laban anak abala anak udah habis belajar di universiti kok ya.
0: Okey, ya Juni panjang ke pagi tu ya. Okey tu Thompson encangan ke pagi tu. Apa penemu ya neutral ke ya sih? Dan mana lagi kawin nanti kita yang tadi ya bisi meri empat itu penemu sih ne. Keterubah tadi udah nyedia kediri hari sukut mental ngau fizikal. Udahnya bisi sumber penatai pemisi ke cukup. Isi ngai ni kan tu cukup tu ne. Nama aku nak sih. Asal bisi lah.
1: Ya segi bisi ya rezeki.
0: Okey, udahnya bertemu ngau orang ke sesuai ku ya atau ke anang kini ku tanya nang ipak kita ya, meh.
1: Ipak
0: dari impu. Udahnya sama-sama bersedia megai tanggung pengawal bak rumah tangga. Okey. Nya penemu hari Thompson Cangan bunyi ku jako Melayu ku ya si. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat ku ya. Bukan soal cepat atau lambat tapi soal tepat. Mana tene?
1: Bisi pengamat ya, Sam.
0: Bisi pengamat ya. Ukai berkawal ngau jampah atau ke lawan tu ko ya. Tang nya tadi ke amat ko ya.
1: Ya, amat ke nya jampah tu kawin. Tu nanti ukai ngi nuan.
0: Ukai pak nuan.
1: Ukai pak nuan. Ku munyi lagu.
0: Bisi lagunya lagi deh.
1: Bisi lagu. Okey. Nanti ukai pak nuan. Pan ndak tu ndak mentul ya mentul ya tanya mah ni terus kagi merata ya.
0: Okey, hanya tadi hari siapa tu tadi Jose Thompson Encangan.
1: Encangan eh?
0: Ya, okey.
1: Jadi tu hari Roy Kuang pagi tu selamat pagi ke ya. Jadi madah ke bab permu ya. Berbini tumu mana? Tumu belaki berbini tumu gak boleh pur ya. Tang pada gak gaya penghidup dirimpu ti asai-asai nak ulih hidup kana orang lebih haki kita ke laki ke ya. Anang dulu meh ke ya.
0: Amat kena bisi jako ajarannya dia tadi ni.
1: Ya, dirimpu mah nemu ngasai berarti ke kini gaya penghidup di rimpun ti agi asai kika munyi ko jago kemarin agi ko happy-happy agi ko enjoy anang gue ukai ke madah udah belaki dah bibini nak enjoy tang
0: bisik takat ya
1: bisik takat ya bisik maya ya laban tu tu tadi nanti tu ke enjoy ke happy tu berunding ke pangan tu orang kenggau tu sebili ya tu boleh lebih-lebih ya banyak lah penemua ke sel nanti penuan ada berunding lu terus mecut ne ini kita malam tu
0: saya aku berunding sih ya nanti anak dai tanya aku dai
1: nanti menanggu buka aku
0: nanti ada orang tanya
1: asal dua bisik je
0: nanti kita tunggu si kau aja siapa ke di runding si nanti rumah on lalu on tanya tadi meh bisik pro and cons ya lah bisik pemanah ya ngau muka pengurang ya tiap perkara tu tadi ni okey tu siku hari peninggal kita apa live Facebook tu si Mindalin Uga tumu bebini tumu belaki nyamai lagi ke kuya si ngambil tumu bisi ucuk ke kuya
1: ya
0: laban nyau tuai nyaga ucuk ke kuya maka isi ini yang tertemu tu bisi ucuk ya nak lama lama tumu dah ni nak lama ni lah si kira 20 tahun dekat datai ya umur lagi biak mainnya ya
1: lagi dapat ne
0: lagi dapat
1: lagi dapat membisan
0: okey ya komen pa live Facebook tau bisi lagi Judat Ami tau pagi saya misi ko ya kawin tu mu kawin lawan kurang lebih kas bakal ko ya si kawin tu mu nanti nak mujur mai penanggur pan ada guna kawin lawan pan sebakal ka simpul kari tu ngarap ke kawal diri melaki bini semampai mana ya meh ku ya nyata di hari Judat Ami ke pagi tu
1: ya apa ni ke bisi komen ba live pagi tu na Sam
0: tahu tahu komen ba live maka lagi aku maca ya peninga
1: jadi tu hari Dominic Untur pagi tu di Sibu madah ke ba penemu ya ke ya nak ngira tumu tau ke lawan ke ya asal dirimpu ngasai uliah ya uliah nupi bini oleh nupi anak pemaga sanggup kena berkeradai nyawa ke ngigap pemakai kena nupi bini anak ke nama udah berbini ni buah ditunda ke ulah sidak ke bujang darah ke anang kelalu bebas ke ya buat rumah sama bersawup ngintu ruang bilik anang ngarap ke apa indai ngau balon tua ke ngintu ruang bilik kita jadi kita mesti bisik penemu berkeni ngemutar ke ruang bilik kita ke anang tembuk berdajak ngau telipun
0: tembuk berdajak tembuk kiruah ke telipun namanya tadi.
1: Tembuk kiruah ke telipun aku ya.
0: Tembuk berdajak ngau telipun.
1: Ya. Hanya hari Dominic Untur pagi tu buat permu ya. Pagi tu nasi kiamat ganya Sam. Laban munyikuk ya tu tadi. Nanti kenika ya nak ngira meh tumu tau ke lawan asal ajak diri empulih. Oleh bak
0: semua sudah bersedia
1: sudah bersedia hari sekurundi yang belanja sudah lagi baka kita ke lelaki menyukun wan
0: orang lelaki
1: patut ke induk ngarah ke induk induk tu oleh nambah nulung nambah
0: besai kita tengok pengawal orang lelaki ni si.
1: Ya besai lepas dia jadi ketua bilik bilik
0: okey tadi apa dia tahu entah dia laki bini sama bersawup tang ke benar ya ke batang tadi orang laki ke bempu pengawal tadi
1: tadi apa bini gawa tak ke besar lagi gaji besar lagi pangkat tetap malah laki jadi ketua baru miliknya
0: bini tadi nya bonus tahu ke mana ke cerita nanti bela dua ikut gawa ne
1: ya kemarin hari tu saya mungkin sebut ngai nyadi sebut sikut nak gawa gak Sam laban nyak meh laban bunyi konwan ari ekonomi ngai kena cukup lagi cukup lah segi cukup tang nyak meh ke lebih lagi anyak gak apa dulu sah dia nyak berundi yang gak tu kan
0: okey nyak tuai rundi yang isi dia
1: tuai rundi yang gua
0: pulai ruluan tu nyak nemu berundi
1: Mbak Isan melatih
0: oh udah Mbak Isan nyak nemu berundi yang Okey, peningat kita pelapak ko berperingat dulu.
1: Berperingat dulu, Mas Sam. Lagi meda komen peningat datu lagi.
0: Okey, ba live Facebook dia tu dah mayuh komen si. Betul lagi nampung komen kebukai kita ke pagi tu. Tu hari Jenarino Jeraki. Lalau belaki berbini.
1: Dua pagi Y. YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemuang.

0: ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyaman itu.
0: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Kak Zul ni Tamadin berundang pancai.
1: Berundang hari rumah. Berundang pancai hari Tamadin. Mana lagu leka lagu tadi ni si.
0: Ya, awak ke sekitar pagi tu oleh berundang pancai.
1: Betul, anak ni tiah kati. Lebih lagi engkau kita tadi baru jadi melaki bini.
0: Amat.
1: Pancai yang lagi namanya utai ke dekat di tapi kita sudah tu
0: ya. Amat.

0: Bunyi ke sekedar ada peningau kita tarik dah akan datang ke penemu. Nanti ke belaki berbini tu ukai ke sari dua. Siapa yang boleh tarik? Nejang.
1: Nejang. Ya, selama-lama yang nyentuk ke kita itu wai, menyentuk kita nyo lesi berbadi.
0: Ukai bakal baju, dah lu ya boleh buai tu.
1: Pengerinduk berlama ya.
0: Pengerinduk berlama ya. Nama lagu. Nama tu tengah agak lagu pagi tu ne.
1: Agak lekal lagu ne. Aku kena merinang orang di luar dia meh.
0: Ya.
1: Ke bedau berbini atau ke bedau belakin tadi nan tersah hati meh.
0: Nan tersah hati. Jampan-jampan membelaki bini bakal kawan ko semua ko tu.
1: Engkau bedau jodoh ya manya
0: tadi. Kada lagi dapat.
1: Dapat. Boleh ya ni rau. Gimana injin?
0: Gimana injin? Okay.
1: Okey, tua maca komen ke bukai hari peninggal kita. Pelawak kuda mayuh sini. Oh mayuh komen peninggal. Oh, rindu
0: ya, rindu sidak ke topik tu pagi tu Sam. Angkanya bisik pelembok sidak yang po ke Sam. Berkongsi kepada mu sidak yang po. Baka Judat Ami madah ke bak topik tu ku ya. Dadai tentu nyengala ke aku ke berkenang ke kawin tu mu sekali ke kawin lawan. Kawin tu mu pantik kawal diri melaki bini ndak sepenemu tahu ngujung ke tua melaki bini atau melekak kawul nyak gak penanggul ya ke ya nanti kawin lawun ke nanti nya lunggar umur andur niri ke ruang bilik berkenin eh ke ya nak kempang ke ya ke berkenan ke nyak simpul itu kawin tumu kawin lawun kurang lebih sama ke sampai ke ruang bilik ke dirimpu ke mujur sampai ke penghujung nyawa.
1: Okey, nya tadi hari Judat Ami ya. Pagi tu. Okey, tu hari Christina Alban tu si. Selamat pagi yang guys doai ko ya. Jodoh tu ba tangan Tuhan. Nanti baka ya udah 31 tahun baru ya kawin sobat si. Amin, mujur ke laki ko ya. Amat ya tuai hari laki ya ko ya. Ta mujur nama tu penghidup sedua ayam laki bini meh. Okey, Mami Re ke pagi tu tumu tau ke lawan laki bini ukan jadi ke penanggul ko ya si atang tanggung pengawak siko-siko nya ke berguna benar ko ya. Nanti ngasai ke diri nak ulih megai tanggung pengawaknya maneh bujang darah sampai ketuai ko ya kai malat okey anang ke ketegal ati ke na amamat nyau ngeruntuh ke rumah tangga diri ko ya lapan anti ngasai ke ati agi ka boleh sebut tu si anti asai ati agi ka tet ngau orang bukai ati si ati ka ko orang bukai menyatadi ko ya.
0: Akhirnya ya. Kibok kanan tanya ati nya tadi.
1: Bedau ulih nya ke diri empu tadi ku ya. Anda kuai dulu meh ku ya. Nya ke roti ku ya tadi. Bisi aman ke nya tadi ni.
0: Lagi ngayah kana orang ke lagi.
1: Betul.
0: Namo ke tempo ke cai.
1: Lapan laki bini tau ya ukai sari dua tau ke ukai semina pengerindu aja ya. Mayu hutai ke dekat di nama tu ke dekat di tempuh kita meh jadi melaki bini tetadi
0: amat Sam nanti uliah nyentuk ketua nyentuk ketua sama nadai pengerindu sampai penghujung nyawa kurang enggak tu ngue ngage catering rolls pagi tu hari sepawah nda nemu dekat keniku ya nda nemu dekat nyangka nak nemu dekat nyangka di baik mana lagi sekali ke mana lagi kawin tumu atau ke kawin lawan ni mana aku ya jadi berum dia yang iya empu aku ya mana kita kawin nanti hati kita amat udah bersedia hari suka belanja nanti hati kita udah amat sedia dekat megai tanggung jawab kena risiko bini atau ke laki laban kawin tu ukai ungkup sari dua tang belama ya lalu nanti kita udah amat sedia dekat bekerjasama bersawap main buat ruang bilik ko ya anang anda belak ke sikuk ngerja pengawak tak ngerja utai kira mana mainnya datai buat maya kita patut kahwin ko ya penemu ya penemu Hari Catherine Roll.
1: Hari Catherine Roll ke pagi tu. Tu Datuk Martian Aman tu. Oh, nama Facebook esy. Hari Bintulu mana amat puah randau pagi tu ku ya. Baik ya belaki kau bini tumu nadai ke salah ku ya si. Asal meh tua oleh megai tanggung pengawak ba ruang bilia. Baik ya subak ku ya. Ndak ke gumbai diri laun ndak ke tumu ku ya si. Asal sai ke meh nanti asai tua udah boleh napik tanggung pengawak dalam ruang bilia. Pama tua udah bisi ruang bilia. Mayuah amat tanggung pengawak ku ya. Nya aja penemu. Terima kasih
0: amat. Tanggung pengawak munyi ku ya tu tadi. Ukai Siti aja rundia nya. Maya nak sekolah lagi. Nanti berundia. Nanti dah bisa anaknya berundia ke anak lagi. Kan minat sekolah nak ke sekolahnya aja. Kita bukai. Nanti ulah yang nak mana. Nya berundia ke ulah lagi.
1: Ulah lagi.
0: Ya, laban ukai nama ulah anak tu tadi. Ulah. Kena ke? Ulah berampit engkau. Ulah hati tu kena dia apa indah itu tadi.
1: Betul.
0: Tu nak nemu kena ikat mutar ke penangguh bawah bilik yang tadi. Yang belayaknya sebilik bilik belayak lah banyak.
1: Betul.
0: Kena ya.
1: Ruang bilik atau sikit bisi penguji ya nasi. Sikit bisi penguji.
0: Ada ruang bilik ada penguji.
1: Nak logik ya. Nyok mana. Kena lama. Bisi maya ya tadi nama bisi penanggul man tadi tentang ke cara ke mana tadi enya bisi namanya
0: cara berkeni tua mutar ke siti-siti penanggul
1: si komunikasi antara laki ngau bini anang ngelak ke siku aja mutar ke penanggulnya
0: amat taunya di topik tu Sam
1: taunya di topik
0: taunya di topik laki tu ko induk
1: siapa suai lagi namanya Mai Berundiang. Siapa tu saya lagi Berundiang? Okey, hilang topik ke dekat atas lah.
0: Ya. Tu, ngu yang agai topik buat Facebook baru tu Sam hari Silviana tua. Imanah ke buat permuya? Kawin tumu tak ke kawin laun sama aja buat permuya. Nama kebuah yang madah berkenyak laban sama laban semuanya diatur petara. Buat ya anda pasti mereka ya. Nanti kawin tumu tak ke kawin laun tu laban umur belaki 27 tahun. Puji Tuhan 8 tahun sudah jadi bisi 5 ikut anak ko ya. Semua lelaki kami dua ipan bahagia. Ke pemadu ama berguna anang silih anang salah milih lelaki anang salah milih lelaki jadi nyak meh ngasuh nyak Siti hari kebuah ya nanti bisi lelaki ke betul menyesem betul ba, ipak ya deh
1: ipak ya
0: bahagia
1: lelaki ke betul ba ya manya tadi
0: ya bahagia manya kaya
1: okey nama tu milih orang ke ngau kita begolai maka nya Siti hari utai ke cukup berguna nesi ada yang meda kita meda gamal tadi te
0: sigat baji
1: nama tu kalau terkait mati kita yang tadi lalu kak jadi ngu ya
0: amat dah lah tu ndak Sam kemai hari tu dunia manjak mansang kena ke gamal orang kebiak-biak makin baji makin sikat nemu gig ngintu diri empu ke ukai ke orang sebenar tu dah nemu ngintu diri tang sigi udah baji ya tang kemaya hari tu nyamaya hagi teh kena nyanya so baji lagi kena
1: gamalnya na ulih di karap ke kita kena namanya ba pemujur ruang bilik kita yang tadi ni pedak maka na salah milih gamal tadi ukai ukai ngumai milih gamalnya salah betul ni si tang pedak maka pendiau ya berkeni
0: Nuh ada Sam milih induk baju sekali ke induk ke berkeni?
1: Ngau mayuh hati kena dekat di pedak sih. Bunyi kakak tadi meh.
0: Mayuh dekat di pedak.
1: Mayuh dekat pedak. Dia anak berundang ke buka ya. Mayuh dekat pedak sih.
0: Ada
1: gamal ya sigi ga si nama tu nama tu nitih kati kita meh nang nitih kipak kita meh gamal ya udahnya pedak ke peniau si berkelala dulu ngoya anang alu nama tu alu ngambi pemutus dekat jadi ngoyo nak pada dulu.
0: Ya.
1: Berarti ke dulu meh. Nama tu
0: hari ulah.
1: Hari ulah.
0: Bekeni ya begulai ngau paindai di
1: menjadi pian orang bukai menjadi kita laban. Iya hanya lagi dekat ngau kita hidup nyentuk ke selama-lama ya meh. Hanya kebuah kita ini tahu nak berarti ke mega hari sukut pendiau ya. Gamalnya tadi segi munyi kau kita ndak dinafikan lah munyi kita
0: nanti ya baji ya munyi ko jago rebuti high maintenance sem kini kada sem
1: nanti high maintenance nanti ya nemu ngurus ke ruang bilik nare salah ke si nare salah ga abaku
0: kini ba umur dah sem
1: ba umur pan aku nare milih nama tu si dia motor suara luar ni ngiga kini auto tegak sem ne ko
0: nai nemat
1: gede. Umur aku nak ngira sih. Nggak terlalu nyutua ya mal. Munyi kita ini sedar-sedar. Ipak kita ini. Ipak kita.
0: Nanti tuai ke Arinuan. Tuai enggak gak terlalu tuai. Tuai ini Arinuan. Gamal jalan ya ke pemajik ya. Ulah ya pan mana. Kini ke Desem.
1: Nomor udah bisa calon ke aku. Mesti yang ngigau ibu. Malah ibu.
0: Kalau aku tu mayu bisa vacancy.
1: Ibu dia vacancy juga. Bah umur tadi si apan ukai nyadi ke penanggul mesti. Bah umur ukai nyadi ke penanggul. Bah gamal ukai nyadi ke penanggul. Bah peniawanya patut diperhati ke kita.
0: Kira kena tu kena ke berarti ke hari ulah
1: ya peniaw ya. Biar peniasi nanti nak berpasal ke pindai kita, bala menjadi kita, nak berpasal kurang, bala kaban kita pun gak nyadi enggak. Bajik pun ya, nanti nak berpasal ke kita sebili atau korang bukai meh, gak nyadi makasih. Nyak muka otak yang patut diperhati ke kita itu wai. Gamalnya, bukan nyadi ke penanggul kebenar ya. Baku.
0: Dengar nyak peningah. Berundia sama kita. Nama siapa kini?
1: Umur rukanya di ke penanggul.
0: Okey, tunggu yang ngagai Facebook baru Sam.
1: Okey.
0: Hari Juni ke Juan. Udah tadi bedau?
1: Juni ke Juan bedau.
0: Juni ke Juan bedau nih. Keterubah ya mari selama hari apa ke ngagai semua ke udah jadi apa. Jadi ngue ngagai topik pagi tu buat rundi yang ya ya mari komen gau jujur ke ya buat ya kawin tak ke belaki berbini tu bisik tiga bagi ku ya buat ya tu ne. Jadi kawin laban bisik pengerinduk bercinta tak ke love first sight ko ya. Kedua kawin laban bisik pengeran hati antara lelaki ngau induk. Jadi ketiga kawin hari atur apa indai induk tau ke lelaki. Jadi kita manusia ngagak langgur tang petara oleh petara tinentu ke ya. Jadi kawin tumu ngau kawin lawan sama sama bisik pemanah ngau ndak manah gak ko ya. Jadi bak pemanah kawin tumu tu tadi tumu boleh anak serta ucuk bedau tuai kita udah bisi anak nganti pengawal kita ke nyadi tangguh pengawal kita ke nyadi apa ke jadi kita panjang awak endur ngaga plan mutar ke tujuh penghidup berumah tangga tu ke jadi kawin tumu tu pan bisik mega penglemik ya ke ya. Jadi peruang bilik ke kurang stabil, kurang bisik, kurang perata pemisik banyak dari Sam. Sarak ke suah nyadi, laban tebal lagi hati cemuru, nindiang mah kuya tu tadi. Serta kurang ke bersabar kuya. Kebuah pihak rundiang bedau tuai. Serta anda bersikap tolak ansur. Engkau apangan diri kan. Nanti Sarah mati induk atau lelaki kini bisik peluang berbini lelaki baru ko ya. Jadi pemanah kawin lawan tu megak ko ya. Ruang bilik kita kat stabil serta dijamin bahagia ko ya. Laban sedoya sama-sama udah tua rundiang ko ya. Jadi serta bisik sikap toleransi, sabar engkau nemu ngagak pemutus ke betul atau ke amat ni Sam. Jadi tik kawin lawan kau ngasuh lawan beranak betul lesak ke ya. Sampai pincin udah pincin gawak tang anak agi bok kelas tadi kau nanti sarak atau ke parai kini nada can mereka berbini atau ke lelaki belaki kedua kali.
1: Panjai ni.
0: Panjai penemu ya.
1: Lapan nama tu mayuh nama tu tuai lagi. Mayuh lagi ke penlebak NSC?
0: Ya, ya, ya.
1: Nama tu penemu lapan sidak ya ke mayuh hotel ke udah diasai ke bawah penghidup. Okey. Tu mama memem kesi ke pagi tu pelapa aku ke penudi tu ni. Kawin tumu tau ke lawan belaki atau ke bini nangira laki atau ke indo patut panjai rundiang ku yasi laban kita ke belaki bini tu kayaknya maka kita kena baju asai ke meh diri empu serta rundiang berundiang meh utai ke patut ku ya nyari mama memem kesi ke pagi tu
0: ya sikit amat bunyi ku ya simpul tu tu Sam anan sikit amat ke kawin tumu sekali ke kawin lawan kini nyak berpanggai berderimpu dan nyak berpanggai berundiang nuan dah tuai kini rundiang nuan nyak dan nyak berundiang hari sukut kini belanja berderimpu dirimpu boleh kendak nuan melanja anak di anak orang bukai kini ruang bilik nanti udah belaki berbini kini nasem
1: ya
0: engkau pemaduk ya berguna amat bunyi kodon tadi ulah orang kenggau tua bergulai tadi
1: tadi ya laban ukai sari dua selama-lama ya meh sakit lagi kita ianya tadi sepuat kita yang tadi
0: tang Sam nanti uliah meh kawin meh tumu
1: kawin tumu ne
0: lama mayu lagi pemanah dan ti rundian tu udah bersedia udah tuai rundian belanja pun dah cukup berkenuan nama lagi nanti deh nanti madah bunyi ke nanti jodoh pada jodoh nanti nada usaha nada mau jodoh datang
1: nanti ya datang isi
0: nada yang nemu datang dulu dua aku jodoh nuan kau nak
1: nanti ya datang isi okay ya Messi nanti munyi kita lawan tau ke tumu tadi Siti hari atur petara datang nadai salah nanti ke tumu datang patut nuan nama tau patut nemu meh berkeni ke ngeluan ruang bilik nampu lawan pan sama berkenya nanti lawan pan nanti kita indak nak berpasar ke pangan diri pan nak kau uliah ni begulai mana kau nama tu orang laki bini kita tempo nya berpanggai bagi tempo atau jap ya harap ke kita sama lantang meh orang kau dah jadi melaki bini tahu bertanya ngagi orang kau dah tuai ki hari kita ini si apa sih daya mayo ki penemu hari kita
0: amat kanan okay, meh topik pagi tu ngujung ke topik mayo agik kebenar ya Sam topik kendak baca tu
1: ya udah tai seratai rindu saya
0: topik seratai ni ngawak lagi udah habis lagi kami dua macam dirimpu ke lagi kira ke nyadi ke penemu dirimpu mas Sam maka Sam kepada berbini deh
1: ya sampai-sampai ke deh si
0: sampai ko
1: nak ngigak calon jauh ni
0: ngigak calon ke amat ke kenuan ke keipak nuan
1: ya okey si bertemu baru minggu kebukai selamat pagi
0: selamat pagi selamat kerja pengawal kita semua

0: Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategik. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hal itu, satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan Kuskop bagi membantu usahawan tempatan, khususnya syarikat kecil dan perniagaan baru, memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, Kuskop kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepada pasaran menjangkau melebihi, kita sekarang berada pada 90 ke atas, macam Politeknik Premier Position telah sebanyak 98%, tetapi di sana masih ada lagi ruang istilah kata mismatch dengan bidang, maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih, dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara industri dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepada pasaran bukan pada number tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lubuk Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM159,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Perkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: siaran kita Sri Rahman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu, tunggu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Rahman FM.
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

saudara-saudara, waktu sekarang pukul 9.27 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang bersama kita untuk siaran Spektra 9.12 Warnai Harimu. Assalamualaikum dan selamat pagi Amy ucapkan. Kita bersama dalam pertemuan ini melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

Baik, untuk ID saya Senin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Baik, mudah-mudahan pagi ni semuanya ada keadaan sihat, sejahtera, ya, dan terus setia bersama kami di RTM, teman setia anda.

yang berkuasa dari pukul 9 pagi. Ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan Betong ya. Pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Jadi itu perkongsian mengenai informasi cuaca kita yang kita bawakan dari Jabatan Meteorologi Malaysia bersama di Sri Aman FM.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

saudara, sekitar 10 suku hingga ke pukul 11 pagi nanti, kita akan bersama dalam ruangan Info Ekspresi. Jadi giliran Sri Aman FM akan berkongsi beberapa aktiviti dan juga program yang berlangsung di sekitar Sri Aman dan juga Betong, ya, di bahagian Sri Aman dan Betong. Jadi kita akan bersama dengan DJ Ashraf nanti, ya, rakan kita dari Sarawak FM sebagai anchornya, ya. Jadi kita akan bersua sekitar 10.15 minit pagi. Baik, terima kasih kepada semua yang bersama kita untuk hari ini dalam pertemuan Spektra 912 Sewarnai Harimu di Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda, ya. Di mana-mana sahaja anda boleh dengar melalui TikTok Live, melalui Facebook Sri Aman FM, portal radio online, ya. Dan juga melalui apps RTM Click, ya. Mesti ada RTM Click, ya. Kita orang nak turunkan RTM Click, ya. Okey, terima kasih atas sokongan dan juga perhatian kita orang. Sambil kita berhibur, sambil juga kita berinformasi dari semasa ke semasa. Baik, untuk hiburan yang selanjutnya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fars News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada butiran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan sama, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata Tehran akan menumpukan perhatian kepada pelaksanaan peruntukan memorandum persefahaman dalam rundingan tersebut, antaranya penamatan pertempuran di semua medan dan pencairan aset Iran. Pada masa sama, tumpuan rundingan turut terarah kepada memutamatkan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, mendedahkan baki peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berkuat kuasa, melainkan satu penyelesaian mutamat dicapai bagi menamatkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Sementara itu, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus menyerang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. Beberapa individu dilaporkan cedera apabila sebuah kemudahan gas di Ras Laffan, Qatar terbakar dan meletup. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan awal mendapati insiden berpunca daripada kemalangan teknikal sebuah kilang dalam kawasan itu yang turut menempatkan operasi utama pemprosesan gas asli cecair. Beberapa kejeraan dilaporkan namun tiada kebocoran yang boleh mengancam keselamatan awam dikesan setakat ini. Kejadian disahkan syarikat tenaga milik negara Qatar Energy. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytihar pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata usaha membendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Piala Dunia FIFA 2026, peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Spanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Spanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Spanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Dalam pada itu, kemenangan Spanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H pada awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Spanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Spanyol menguasai permainan sejak dari awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP peluba Ducati Marc Marquez catat kemenangan berkhaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Spanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengikori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih 2 kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3.
Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Lagu daripada Reboot masih jadi semestinya untuk hari Senin 22 Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan Ashraf Mursyid Ekspresi warnai hari anda. Jadi untuk pukul 11 hingga pukul 2 petang kelak kita akan ikuti Sembah Ekspresi. Jadi untuk pagi itu, selepas itu kita akan bersama dengan rakan penyampai kita dari Sri Aman FM untuk kita kongsikan perkongsian isu-isu semasa, apa aktiviti untuk hari itu, dan juga si lupa untuk info berkaitan dengan World Cup untuk tahun tu. Jadi untuk pagi tu seperti biasa, selamat bertugas, selamat bersarapan pagi dan terus on menerusi RTM Click .gov.my apps dan juga di iOS dan juga Android. Jadi pagi tu sambil kita mengikuti ekspresi, dapat kita nanggap perlawanan untuk pada pagi tu antara New Zealand bertemu dengan Egypt, yang mana New Zealand mendahului dengan jaringan 1-0 pada minit ke-54 tu untuk second half lah. Okay, untuk second half. Jadi kita terus dengan lagu daripada Zainal Abidin, Orang Arek, semuanya menerusi ekspresi.

0: Espresi.
1: Baik, semestinya untuk jam yang pertama kita akan bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi tu. Kita bersama dengan DJ Amy kita dari Sri Aman FM. Assalamualaikum dan selamat pagi, Amy.
2: Waalaikumsalam, Asraf. Selamat pagi untuk Asraf dan juga semua pendengar Sok FM ya, yang bersama untuk ruangan info ekspresi kita dari Sri Aman. Dari Sri Aman FM.
1: Sik lama, sejam aja medua. Ataupun sik sampai sejam, no, Mio?
2: Yalah. Tok, seorang ada lain tu, demam tu, semuanya, pekis. Demam, oh, batuknya sia, semuanya sia. Jadi, kan, nenggak serok, seorang serok.
1: Patutlah suara lain macam ya pagi tu.
2: Yalah, ni gaya. Apa boleh buat, kita kerja aja.
1: Betul. Dan sarapan pagi, Demi?
2: Sudah. Sudah, makan nasi lemak lah, ambil tenaga sikit. Tapi selera yang si ada lah, makan aja.
1: Ya, janji ambil tenaga pakai roti.
2: Yalah, anak. Pukul 12 ni nang dah lemah, lemah le tu kan.
1: Lemah
2: le. Lemah le,
1: jadi Amy tu, pagi tu Amy, mungkin ada dari si Aman, macam ni keadaan cuaca di Sinun, okey si, ada apa-apa info?
2: Cuaca pagi tu, si ada hujan di kedua-dua bahagian sebenarnya. Sebab pada sebelah petang kelak diramalkan berlakunya ribut petir lah di beberapa tempat, dan pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk kita kongsikan sama dari portal Jabatan Meteorologi Malaysia lah, perkongsiannya tiap suhu 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius, Asraf ya. Untuk sebagai makluman kita orang lah yang nak ke apa, ke Bandar Benar Malaysia, tangga dulu keadaan cuacanya, anak. Untuk melancarkan perjalanan kita lah sebenarnya.
1: Amy tu bukan demam dengan demam flu pakej sajanya, demam bola lah, Amy.
2: Demam bola. Demam bola sebab kau tu Amy saya dan angga bola.
1: Oh, saya dan angga bola.
2: Si ada mu nak promosi ya boleh. Tapi nangganya mudah dini hari dah si cukup tidur, turun lagi pagi tu. Apa jadi mata tu kulap-kulap kata orang anak.
1: Betul. Kata orang nak nangga pun mesti cukup rehat.
2: Cukup rehat, cukup tidur. Makan pun cukup, minum pun cukup. Jadi kepada sesuai rumah yang sedialah buat makan minum ya untuk suami nak. Di rumah sebab si datu lapar, siapa angkat.
1: Betul, kau 3 pagi dah berjaga. Habis lagi kau 3 pagi, kau 5 lah. Sambung lagi, sambung lagi kau 9. Kedak masa tu ni dah sampai kita dua kongsikan info ekspresi lah. Kita dapat nangga di channel OK masa tu.
2: Okay.
1: Untuk perlawanan yang seterusnya lah. New Zealand bertemu dengan Egypt, yang mana pada separuh masa yang kedua terikat.
2: Saya pun nangga juga tu.
1: Sama juga nangga.
2: Sama nangga. Bendera sama New Zealand dengan bendera Egypt ya.
1: Bendera Egypt. Tu tidak Muhammad Salah dalam tu.
2: Oh, Muhammad Salah.
1: Mungkin salah
2: dari yang dipersalahkan sebabnya seri.
1: Yang masih seri tu.
2: Masih seri lah.
1: Tapi kita sih tahu lah nak nama bola atau bulat. Nah, kita sih tahu tu masih baru 60 minit ke 63 baru second half. Jadi bila kita nangga nak untuk perlawanan pada pagi tu. Nya adalah antara perlawanan yang boleh dikatakan tumpuan juga lah. Kita dapat tangga pada minit ke 63 masa tu. Kita sih tahu siapa yang akan ke peringkat yang seterusnya tu. Mungkin peringkat macam setiap kumpulan tu nya dua pasukan aja untuk bawa sidak yang layak ke peringkat seterusnya.
2: Dua pasukan untuk layak.
1: Nya dalam satu kumpulan nya ada 4 pasukan. Ada dua aja dipilih. Hanya macam ialah.
2: Dua pun empat.
1: Mereka
2: nanggap grup A tu timnya kuat-kuat juga lah ya.
1: Boleh tahan lah grup A tu.
2: Ada Mexico, Korea tu.
1: Pagi tu lebih best lagi lah.
2: Best lagi orang.
1: Selepas pagi tadi kita dapat nanggap Spain.
2: Oh, nanggap Spain.
1: Spain dengan Arab Saudi.
2: Spanyolnya meri gol nak.
1: 4-0.
2: 4-0.
1: Sidak belasah Arab Saudi pagi tadi 4-0.
2: Saya dengar berita je. Dengar berita ni Spanyol yang ya apa tu yang ke depan tadilah perlawanan tadilah.
1: Tapi pagi esok best lagi. Pagi esok siapa peminat Lionel Messi bolehlah nangga Argentina esok hari lawan
2: Argentina
1: dengan Australia.
2: Siapa sih yang
1: minat lah. Perancis pun ada esok pagi. Jadi Amy, mungkin ada perkongsian yang lain untuk pagi tu Amy?
2: Cuba kita beri lagu dulu. Saya tu dah nampak tu.
1: Oh, benar kah? Okey, kita layan lagu dari Ozuna.
2: Okey.
1: Semuanya menerusi Info Ekspresi.

0: Espresi. 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Info Ekspresi.
3: Baik, 10.33 minit pagi. Jadi masih lagi bersama dengan Ashraf dan juga Amy dari Sri Aman FM untuk Info Ekspresi. Jadi pagi tu Amy, kita nak santai-santai je lah ha?
4: Santai aja. Ashraf tu sangat-sangat memahami kakaknya. Si pernah juga rasa macam tu ah. Itulah sekarang rasa si larat sebenarnya. Tapi apa kena ya.
3: Memandangkan suara Amy tu, kita dapat nanggah kesian.
4: Allah Allah. Tahan je lah.
3: Tahan aja. Sik lama kita tu. Sik sampai setengah jam lah.
4: Sik sampai lah. Mau nak dikongsi berita tu. Sesuatu daripadanya untuk aktiviti yang akan datang. Ya. Tu makluman mengenai latihan menembak. Ya. Daripada ibu pejabat batalian 11 PGA. Ya. Jadi ibu pejabat batalian 11 PGA. Setidaknya akan mengadakan latihan menembak. Bermula 24 Jun sehingga 26 Jun 2026 bertempat di Lapang Sasar Batalion 23 PGA Sri Aman. Jadi kepada semua orang awam yang melalui kawasan sekitar Lapang Sasar ataupun ada yang nak mula aktiviti memburu dan juga mencari hasil hutan agar sentiasa

0: Ya, bahaya. Sebab latihan menembak ya berlangsung dari hari Rabu sampai hari Jumaat 24 sampai 26 Jun 2026 Ashraf ya. Ya, salah satu aktiviti yang kena diadakan di sekitar bahagian siaman yang kita kongsikan pagi tu. Okey. Nangsi nampak lah muka kita tu si berpandang-pandangan jeling-jeling pandang-pandang kita tu.
1: Saya dah pandang.
0: Siapalah. Janji suara keluar.
1: Janji suara keluar. Medo saya dah berpandang-pandang.
0: Saya dah berpandang-pandang. Betul lah yang macam orang dolok marah yang macam cinta. Nanya si berjumpa. Bila berjumpa pun orang anak nikah. Maunya tahu macam ni.
1: Macam ni
0: rupa suara bukan main kacak merdu. Bila nanggang rupa kelak ujung-ujung lari masa nikah. Kata orang cerita aja. Ya cerita kami betul. Dua.
1: Macam ya dolok kena kena tu.
0: Kena
1: tu. Kita dapat video call.
0: Apatah lagi make AI. Profile picture AI. Ada. Ini ada. Memudahkan sebenarnya. Tapi jangan nipu orang lah.
1: Betul lah. AI itu sebenarnya sangat-sangat memudahkan urusan kerja harian kita, Mi. Tetapi jangan kita menyalahgunakan AI lah. Bukan AI itu, ajaklah media sosial lah. Okay. Media sosial tu sangat-sangat memudahkan kita. Macam kita orang tadi nak mula poster.
0: Poster.
1: Kan? Yang poster yang simple lah. Yang kini, pakai suka-suka kini, boleh.
0: Kini tu, Ashraf, geng-geng kita memang dah terror mula poster pakai AI. Mana yang belum ya cubalah. Belajar-belajar sikit lah macam Mimi tu. Nama orang tua nak. Kita tu dah tua. Lambat sikit pembelajarannya di kepala tu sebenarnya. Tapi membelajar lebih daripada ya. Mau nak di, apa kata orang, di explore katanya. Ya, mau lebih sikit lah. Daripada yang sedia ada. Zaman kita dah lain.
1: Banyak sebenarnya apps yang kita orang boleh guna untuk mengolah poster, untuk mengolah gambar kita orang. Nak edit kena itu sangat-sangat senang. Tetapi pastikan gunakan dengan betul lah.
0: Dengan betul.
1: Pakai mencari maklumat. Jangan mencari benda-benda yang negatif.
0: Ashraf. Pastikan yang kita nak ambil apps ya. Ya, si ada bayaran, dikenakan bayaran ya. Macam lagu si ada no copyright ke orang nak. Si ada kopi-kopi lah hanya motif aja. Mesti pandai cari ya.
1: Betul, jangan dicampur.
0: Bila hak cipta orang diambil secara tanpa izin, tentu orang marah, tentu orang tuntut nak. Jadi pandai-pandailah kita orang pakai apps ya. Carilah yang bersesuaian lah. Jangan salah guna. Ya aja.
1: Macam kena tok ni nak mulah lagu, sik sampai 5 minit dah siap dah lagu.
0: Lagu apa? Sik sampai 10 minit.
1: Sik sampai 5 minit kita tai pajak lirik.
0: Pajak
1: liriknya. Tai pajak lirik ikut apa yang kita mau. Lepas ya kita mau genre yang macam ni dah siap dah.
0: Senang dah kena tok.
1: Senang je kena tok. Tapi dapat dikenal pastilah yang memang original dengan yang dipolah AI tok ni.
0: Masih sama sebenarnya loh. Walaupun kita kena tok viral dengan lagu-lagu AI, tapi yang ori juga yang kita suka.
1: Yang original juga yang disuka. Untuk rindu-rindu boleh lah Mio.
0: Boleh. Tapi rindu jangan boleh, jangan diamal gila lah. Kita duty tu tangga kita ada, lagu kita dah ada sistem, dalam sistem simpanan lagu semuanya sudah ditapis. Bila dah ditapis, selamat disiarkan. Kita orang ambil dari segi apa kata orang tu, ambil dari YouTube tok lah, dari tok lah, dari tok memang salah kerja kita tak.
1: Macam kita lah, macam kita nak ambil mana-mana lagu di luar, macam kita orang artis-artis tempatan kah yang ingin nak mempromosikan lagu kita orang lah, kita ada prosedurnya.
0: Betul.
1: Kita orang boleh hantar lagu kita orang ke unit rakam kanah atau ke URRK lah dulu untuk kita pisi daya. Okey sik, kita orang pun lirik macam melodinya, perkataannya okey sik, bila dah lepas barulah kami orang main.
0: Dapat siap. Kadang-kadang kita tu bukan pasrah lah, kita kena hati-hati juga. Ada orang ada kita main lagu kami kita di tengah-tengah menjadi mangsa. Tapi bukan ya cerita lain lah. Cerita lain jangan disamakan. Okay. Kita nak cerita
1: cerita yang seterusnya, Mi.
0: Cerita yang seterusnya.
1: Kita dua
0: Saya dah kelak-kelak ada cerita bintang kecil, bintang Piamli tu kelak kita kongsikan.
1: Kelak kita kongsikan. Jadi masa tu mi, masih lagi mata kami tertumpu di channel OK masa tu di RTM Click untuk Egypt mendahului dengan 2-1 mi.
0: Betul. Minit ke berapa tu?
1: Pasukan Egypt mendahului minit ke 79, tinggal 20 lebih minit lagi untuk habis perlawanan tu. Tu adalah antara perlawanan yang terakhir lah untuk hari tu lah.
0: Si sangka si diduga kita orang

0: suka dengan pasukan negara Egypt, tiba-tiba kita orang suka. Jadinya dua, satu.
1: Nah, mungkin ada orang suka Egypt tu sebab dalamnya ada star, ada bintangnya, ada salah dalamnya.
0: Egypt yang salah. Namanya tetap salah, tapi nya betul.
1: Okeylah. Dan rasanya itu merupakan penampilan yang terakhir lah.
0: Ya, untuk salah.
1: Salah dalam untuk pasukan kebangsaan lah. Sebab bila kita nanggar main bola untuk minyak, faktor umur.
0: Oh, faktor umur. Biasanya mun sidaknya kira besar lah. Agak-agak umur berapa? Oh?
1: Macam Messi, nak macam Lionel Messi. Untuk tahun tu, antara yang pemain yang akan besar lah adalah Messi. Lepasnya CR7, Cristiano Ronaldo. Lepasnya penjaga gol Jerman New Year. Okay, macam Messi tu umurnya tahun tu adalah 39 tahun.
0: 39
1: tahun. Imagine kita sidak yang dah 4 tahun lagi. 4 tahun lagi kita sidaknya dapat mainkah lagi. So itu adalah penampilan yang terakhir lah. Macam Cristiano Ronaldo, umurnya tahun itu adalah 42 tahun.
0: Oh, sisa enggak umurnya?
1: Ya, memang dah boleh dikatakan pencen aja lah.
0: Oh, pencen awal sidaknya.
1: Oh, pencen awal 42. 4 tahun, 42.
0: Masih muda.
1: 46 tahun.
0: Papanya.
1: Masih dapat main kasih.
0: Silakan
1: lagi. Dah, itu memang untuk apa sidak ya jadi jurulatih lagi ataupun apa ikon bola sepak jalan lagi boleh.
0: Dia juga untuk apa sukan badminton.
1: Sukan badminton. Jadi Mi tambah lagi Mi 3-1.
0: 3-1.
1: 3-1 pada minit ke 81 untuk skor masa yang kedua.
0: Udah kita dua tu. Jadi pengulas sukan. Kita tengah kurang sehat tu disuruh jadi pengulas sukan.
1: Yalah tadi.
0: Dadah tu. Ya, pendengar kiki-kiki tetap dengar terdual tu.
1: Layak bila kita tak minat bol. Contohnya.
0: Okey.
1: Kita relax dulu lah.
0: Relax dulu. Siar lagu.
1: Dengan lagu daripada Andy Menadi dan Fugo, izinkan aku dan Ding Geding semuanya menerusi Info Ekspresi. Yeah.

0: Info Ekspresi.
1: 10:15 pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Info Ekspresi.
3: Baik, semestinya Info Ekspresi Surah FM bersama dengan DJ Amy dari Sri Aman FM. Untuk minit-minit yang terakhir tu, Amy.
4: Minit-minit yang terakhir. Macam main boy aja tu.
3: Macam main boy dah.
4: Boy.
3: Kini tu dah 3-1.
4: 3-1.
3: Dengan masa tambahan 7 minit.
4: 7 minit tu?
3: 7 minit masa tambahan. Memang bila kita nangga, memang Egypt lah. Egypt tu Mesir. Mungkin si Daya dah confused lah. Egypt tu adalah Mesir. Okay, Amy, untuk perkongsian yang terakhir, mungkin ada yang nak dikongsikan.
4: Pengkongsian terakhir tu siap adalah sebenarnya cuma kita sudah nyampe nya tadi, cuma kita ingatkan kepada adik-adik kita lah ya, yang ingin menyertai uji bakat dalam talian bintang kecil, dan juga untuk mereka yang ingin menyertai bintang piramidi 2026 di sekitar Siaman Betong tu, kita orang ikutlah syarat-syarat yang dinyatakan seperti mana yang dinyatakan tadi lah. Untuk anda sertai uji bakat dalam talian bintang kecil dan juga bintang P Ramli 2026. Mudah-mudahan ada wakil daripada Sri Aman Betong. Ya jatlah kita doang kan. Kena tu semua canggih kan dalam ujian, dalam uji bakat apa talian tu.
3: Si perlu nak datang situ lagi.
4: Si perlu.
3: Ambil video, kita berlagu.
4: Ya, mudah ada. Mudah. Teknologi ada. Abah.
3: Oh, teknologi.
4: Jangan usah diimpun, kata orang.
3: Betul.
4: Kerja mudah, jangan dirumitkan. InsyaAllah. Ia dipermudahkan oleh kerana kerjasama yang jitu daripada semua rekan-rekan. Macam ni ajalah kita bekerjasama. Bawa jalan. Jalan. Masa orang diri sih dapat.
3: Teamworknya mau ada.
4: Teamwork mesti ada. Masa orang diri, ya Allah, tak kapai-kapai.
3: Apa nama tadi untuk uji bakat tadi, janganlah kita orang pandai ngedit suara kita orang jadi kacau.
4: Sibuk edit sebenarnya. Ya, ori aja. Kita ambil video horizontal.
3: Horizontal.
4: Secara apa tu, melintang.
3: Melintang,
4: jangan menegak. Orang semua melintang. Ya, cara video jadi ambil. Jangan diedit. Jangan suka tikitan. Jangan diingkat stiker. Susah. Nah ni satu tak stiker kan nak ori.
3: Pandai ada emoji dah.
4: Ada emoji dah. Peace katanya sih. Jangan macam ya, ambil yang
3: ori. Tak original lah suara si boleh diubah. Kami tahu suara kita orang tok mun si berbakat lagu si dah lah kita orang hantar nak.
4: Benar. Mau diubahnya ke suara penyanyi yang top. Memang si layak langsung lah.
3: Memanglah. Macam kita orang tu yang dah biasa berlagu. Macam kami orang tu mundi suka berlagu. Memanglah suara. Si tahu hanyut ke sini ndakkah? Anak.
4: Harap cuaca baguslah.
3: Harap cuaca baguslah, Mia. Baik, Mia. Terima kasih untuk
4: terima kasih aja semua. Maaf hari tu emisi bapa nak beri persembahan yang bagus gila. Sebab, yalah. Tiba-tiba nak kita diuji sebenarnya. Diuji dengan kesakitan. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Sarawak FM, Sati Sejiwa. Dan mun ada masa, kliklah portal radio online nak Asraf. Dengar-dengarlah siaran Sri Aman FM untuk sekitar Sri Aman Betong. Tapi dia suruh Sarawak tu dapat dengar, Malaysia pun boleh dengar, seluruh dunia pun dapat sebab radio global dunia. Nak
3: apa guna kita ada attempt klik kau nak
4: Allah, nak semua di ujung jari. Telepon pun semua di mana-mana aja. Di rumah, di bilik sebelah pun kita bermesej. Kadang-kadang tu si bagus dalam tandas pun mau nak bermesej. Okey, jumpa lagi.
3: Okey, Mi. Jumpa lagi, Mi.
4: Assalamualaikum. Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tadi telah bersama dengan DJ Amy kita dari Syaman FM. Kita dengar suaranya nak. Okay, suaranya agak sihat job begitu. Jadi kita doakan agar Amy dari Syaman agak sembuhlah untuk pagi tu daripada segala penyakit, demam, macam kita jugalah. Kita doakan agar kita semua sihat-sihat saja. Jadi untuk pagi tu, Asraf akan terus bersama dengan kita menerusi Sembah Ekspresi selepas tu. Yang mana kini tu kita dapat kita nangga masa tu di channel OK untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, pasukan Mesir ataupun Egypt bertembung dengan New Zealand pada minit yang ke-5 untuk second half pada pagi tu merupakan perlawanan yang terakhir, yang mana jaringan tadi telah pun dijaringkan antaranya daripada Mustafa Zico, kita ada Mohamed Salah dan Trezeguet. Asap ingat Trezeguet tu pemain daripada Juventus dulu, tapi bukan. Trezeguet dia adalah orang lain. Okey, tu adalah Trezeguet daripada Mesir. Pada minit ke-82, pada minit ke-67 dan ke-58. Jadi ia adalah antara perlawanan yang terakhir kita untuk pagi tu, sebelum kita akan terus dengan perlawanan yang seterusnya pada pagi esok, yang mana tumpuan akan diberikan kepada pasukan Argentina, Australia, Perancis, Iraq dan juga Norway. Norway esok, oh sidak Haaland esok hari itu. Norway dengan Senegal. Mun Senegal kita ada Sadio Mane. Siapa pemain-pemain Liverpool minat dengan Sadio Mane? Dolok lah. Dolok Mane main dengan Liverpool. Kena tok sidak gida. Ha. Kena toknya dah bersama dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Ha. Sidak ya main Liga Pro Saudi. Liga orang-orang kaya. Okey, pagi itu kelak Argentina. Dengan Austria, Perancis. Perancis pagi itu seperti yang kita tahu antara pasukan yang boleh dikatakan sangat-sangat solid, dengan kemunculan Mbappe, dengan siapa lagi dalamnya, N'Golo Kante, lepas ya Dembele, semua sidak ya dalamnya. Dulu ada Giroud sedap lagi lah. Giroud dia memang pemain yang boleh dikatakan menjadi tumpuan juga lah dulu. Kita tak sedagi nanggap penampilannya. Jadi untuk perincian sebenarnya selepas itulah Ashraf akan kongsikan untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk tuan rumah pada tahun untuk Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Kita terus selepas itu menerusi Sembah Ekspresi.

0: Ramadhani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: man är pimp.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Baik, kembali kita bersama untuk ruangan Spektra 912 Wanai Harimu di Sri Aman FM pada waktu ini 89.5 MHz, inspirasi berinformasi untuk edisi Isnin 22 Jun 2026. Dan hari ini bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah, bertemankan saya Mulia Amin Ahmad ataupun Amy ya. Baiklah, untuk seterusnya, sebelum kita meneruskan lagi pilihan lagu yang selanjutnya dalam SP 912 Wanai Harimu, saya nak bacakan komen daripada rakan-rakan Facebook. Terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook yang bersama kita sejak bermulanya siaran ini 9 pagi dan kita akan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Baik, Timbul Tawau dari mana ni? Dari Tawau lah ya. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM dan kepada penyampai, selamat bertugas. Baik, Azlan Azlan, assalamualaikum katanya, selamat pagi, selamat bertugas. Yang mana sesama? Memang sesama ya, demam batuk sesamanya komplit sekali, lengkap. Okey, Azlan, terima kasih Azlan. Roy Kwang, selamat pagi hari Senin, selamat bertugas, cari selalu buat pendengar Sri Aman FM warna ia harimu kerja sambil dengar Spektra 912 tu serta sampai tengok live pada dunia di RTM Click. Terima kasih. Jadi apa yang berlaku kini tu, saya langsung untuk perlawanan di antara pasukan Egypt dan New Zealand. Jadi dengan 3-1 ya, Egypt 3, New Zealand 1. Baik, David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria selalu, cuaca panas di Saratok pagi tu. Terima kasih katanya. Terima kasih banyak ya, sama-sama untuk anda. Dan kita teruskan lagi dengan pilihan lagu yang berikutnya, Syahrim, Di Hujung Jalan.

0: sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Teruskanlah bersama kami di Seri Aman FM. Baik, kita kongsikan bersama di sini jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk hari Senin 22 Jun 2026 ya. Dan bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.39 minit tengah hari, manakala fardu asar pada pukul 4.04 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib 6.45 minit petang dan fardu isyak 8 malam. Untuk esokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.16 minit pagi dan syuruk 6.31 minit pagi. Demikian tadi jadual info solat bagi Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

dan dahulu pertemuan kita, insyaAllah kita akan bersuara lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian anda untuk hari ini. Dan ini persembahan lagu terakhir kita, Datuk Yusri Abdul Halim dengan Jiwa dan Raga. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke perkara Kalai Sarawak nyerah ke 1.8 bilion ringgit ngagai perintah besar nyadi perkara ti cukup bersejarah. Yang madah ke Sarawak nyadi menua ti ke terubah kemerik belanja ngemesainya ngagai perintah besar dikena ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Pemujuan yang megak ngayan ke Sarawak ngambuan tabik urus ti cukup mana serta ngambuan perkara belanja ti tegun. Dato' Sri Anwar muji Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Raban Pemesaya. Dia dah mujur ngatur pemansang ngau aset strategik menua tu ngau mana serta bisi integriti. Yang ada ke perkara tu megak ngayan ke perintah besar ngau Sarawak ngambuan kawal ti tegap. Dia kena berjalan ke sempekat Malaysia 1963 atau ke MA63. Yang maksud ke perkara tu lebih terjaga buat pengerami maka lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak 2026 di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Anwar bisi benar pengarap ke Perintah Sarawak oleh ngatur serta berjalan ke penyangkai kapal Bintulu ngau mana. Penyangkai kapal Bintulu tu dan sebengkah aripalan penyangkai kapal ke cukup berguna di Malaysia. Kelebih lagi ngagai industri gas LNG. Kelimpah hari tengembuan ungkup pengawal strategik dalam genterung Asia. Yang ada ke Sarawak bisa pengelandia kena berjalan ke palan penyangkai kapalnya yang kau mengembuan raban orang ke terbangkar ngak orang ke landia bak siti-siti bidang pengawal ke bekawal. Berbangunnya megak ya lebuah tip jaku bak pengeramai maka lemai tu Dato' Sri Anwar megak muji penegak penyerakup ngak pemanah basa antara pupu raban bangsa di Sarawak. Yang mana ke Sarawak nyadi menua diulih meri contoh di pemanduk mana ngagai serata Malaysia. Berpengawak di nerenak ke pemayak, penegap ngau pengerapit kawul antara rakyat ari pupu raban bangsa. Yang mana ke pengawak kalai pupu raban bangsa sama ngelala serta berbahasa ke pangandiri, menggap patut dikelati ke. Yang mana ke jakuk ngau budaya di berbidanya, nak patut nyadi ke perkara di mecah ke rakyat dan patut digagak nyadi ke pun penegap. Patut sama dikenal ke sidak. Perintah Sarawak dekat semampai ngelatih ke pemansia modal mensia hari mayuh macam bantu ngau inisiatif pelajar. Itu dikenal nentu ke mayuh agi rakyat menua tu berpeluang nyambung belajar ngagai tikas ke tinggi agi. Sapi Menteri Pengatur Menggeri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Len Talib Saleh madah ke pelajar meruan nyadi perkara ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam agenda pemansang menua tu. Ya madah ke belabuh hari tahun tu nembiat Sarawak ke dekat nampung pelajar ngagai institusi ke dipanggil Perintah Sarawak dekat ngasai ke penguntung hari skim pelajar tinggi percuma Sarawak terdekat nanggung belajar terdekat nanggung bayar pelajar sidak. Yang maksud ke Jakutu di Serikai. Orang ke Diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak sudah dikingat ke ngau Jakut dengan suah sidak semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bayar di menua tu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah kebaya udah suah di peda ayan bak sekedak nur nyengkawam bak sungai Sarawak. Orang ti bisik terpeda kebaya ayan megak udah diasuh jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crotch Watch. Kelimparinya, ya megak bisik maksud ke langgur penemu tengah suah QR Code kena ngeriput ke perkara tu. Dipandang kebak papan tanda jakut tangkan, didengkai bandur ke bisik risiko bayar. Dato' Dr. Abdul Rahman maksud ke jakut tu udah ya ke berjadi papan tanda ke baru bak Kampung Boyan Gresik Surabaya di Kuching. Berdalam ke udah video siko bayar ke di peda ayan bak penantang tebing sungai Kuching bisik dikerembai ke orang mayuah. Tunakak kami nabur ke berita Riwai FM, berita ditusun menikah Geri. Hari Bilik Berita RTM Kuching.
lalu di Salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Kesenaman Interi 1, kita dekat Begulang Gawai FM Sibu.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuk.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, pendengar meri, selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari tu, buat program ngelah tengah hari. Aida kami hari YFM si bongkok ke tengah hari tu, tengah hari hari satu. Ya, kena 22 hari bulan 6 tahun 2026. Pendengar, mana man hari bulan hari tu? Nyak man lain saro, 22 hari bulan 6 2026 ya. Jadi kita boleh ngok kami hari YFM Sibu ke tengah hari tu lebih lagi aku pengeluar program kita Lucia anak Thomas Kasau. Ya, 3 jam tu endur aku dekat ngeluar ke program ke bisik disedia ke bala pengeluar program hari Sibu pemekak dekat berkongsi ke berita hari menua tengah Sarawak boleh ngok kita ba awak ngelah tengah hari ya. Jadi dia tahu jam kita di studio udah 11 minit pukul 12 tengah hari. Aku ngelalu ke kita mendiang ke kami program bagi ban ngena frekuensi 87.6 MHz. Tahu dari tahu didengar kita ngena frekuensinya lalu kita ke ba menua luar ya ke alai nak boleh mendiang ke radio kami kita tahu mendiang ke program ngelah tengah hari kita dengan RTM klik ya atau ke kita lagi intinya mak bisik berita berat ada salah ngatai ke berita direk ngagai page kami Sibu FM atau ke berkongsi ke jakok gerah ngau berita bukai jadi Facebook kita ini kita beranau peningat sekali ke kita kak berkongsi ke berita pengagal ya ke alai diterima kita atau ke berkongsi ke gayari bermenua kita pun ada salah kita tahu nganjung berita direk ngakai Facebook kita ungkup kita kembali like atau ke follow kami po Facebook kita tahu masuk ngakai Facebook dengannya lagi kak kita Sibu FM kita tahu like lalu follow kami pak page dia ambil ke kita boleh ya boleh berita-berita ke pemadu baru lebih lagi berkawal ngau sekedar program ke bisa diatur bak menua kita di Sarawak itu biar megak program-program radio kedekat di pejalai ke aku merindang kita ngau lagu ke terubah bak awak ngelah tengah hari sitik lagu ke dibai vilon nuan ajak di hati aku gaya hari kami manah di Sibu ke tengah hari tu lalu ngarep ke bala peningat kita sampai gerai lantang pian begak ngembuan pengagal selamat tengah hari.

Ianya lagu di kena merina bala kita ke tengah hari itu. Siti lagu ke berentak sentimental. Au di kena kita merina anti direk seraya kemakai tengah hari itu ke benua dari babaran tu jalai. Ngarap ke bala peringat kita terus pulang kami ba YFM mungkup ke Sarito Mega ya. Jadi dia tu peringat aku dekat berenggang ratai ke sekerak jako pesan ke bisa diterima kami ba YFM. Jadi ke terubah tu pesan dituju ngagai semua kapal melayan ke dia ba Sungai Yuang badaga sembile ba nangan telawan ba rumah Jusip di Sibujaya kapal melayan ba Uyan Mujuang di Selangau di nangan Nyikau di Melekun Kapit di Salim Sibu ngau kapal melayan di Kenawit. Jadi pesan tu madah ke ni yang mayang ane antau tu ke Inai Bundung ya pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 kena hari 6 tu lalu kita ke jauh dipinta data itu muka gig ngagai rumah Manuk Mancau Sungai Yuang di Kapit ya. Aku nanduk baru peningat pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan ke dia ubah Sungai Yuang di dengan sempilik di dengan telawan baru rumah Joseph di Sipujaya, kapal melayan Mbak Uyan Mujuang, kapal melayan di Selangau, di Nangan Nyikau, di Melekun Kapit, di Salim Sibu, kapal melayan di Kenawit, ngau semua kita ke. Nah, boleh dirintai ke nama itu. Yati ngelala ni yang mayang anda antau tu ke Inai Bundung. Jadi pengawak ngetas kulit ni yang tu. Dekat diatur ba hari 6 minggu tu ilak, 27, hari bulan 6, 2026. Dua ya, bak rumah Manuk Mancau Sungai Yuang di Kapit ya. Awak atau kejam ngetah sulit muak ke pagi lalu muak ke malam dia dekat gelombang ni yang tu penerang ke siliak kita tahu bertali pawon ngagai ucuk ni yang tu ke bernama Minggu anda menun balumur 0111 608493 ya. Jadinya pesan ke terubah ke diterima hari bala peningat kita ke tengah hari itu. Jadi aku lagi ngatai ke pesan bukai mega. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan ya ke Riau ba Kumpang Pawah B, Kumpang Langgir, Danau nanga Kumpang Kandis, Sayar, Kelompok. Jadi Kelompok di San Panjai, San Pandek, di Seremat, di Batu Bebini, di Bulok, di Suah, Cangkua, Empit, Bukuang, ba Ruai, ba Panjai Ruai, ba Sungai Keruah. Di Kedumbe, di Kedang, di Merakai Panjai, Ngau Pandai, di Kantau Balau, Ngau Kantu, Kantu Bunut, kapal melayan di Skrang, di Selindung Ilek, Ngau Ulu, kapal melayan di Buak, Ngau semua ke Ngelala, ni yang undi aneh bikit. Jadi pesan tu, madah ke undi aneh bikit tu, udah nadai, lalu ni yang dekat di Sengai, kena malam 23 hari bulan 6, 2026 kena hari 2 lalu ni yang dekat Dianjung ke Pendam kena pagi 24 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai Marilyn anak undi balumur 0135644262 tahu ke ngagai Madeline Ina anak undi balumur 0119606085172 ya. Ngarap ke semua kapal melayan ya tinggalala ni yang undi ane bikit bisi mending ke radio ke tengah hari tu laban pesan tu madah ke ni yang udah nadai kena pagi 21 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Balamayuah kena malam 23 hari bulan 6 2026 kena hari 2 lalu ni yang dekat Dianjung ke Pendam kena pagi 24 hari bulan 6 2026 ya kena hari 3.

0: Klein.
1: Okey peningai, ngagai kita kerindu main buah, tentu ke kita madak setiap jadual kemaya tim kita bermain tau ke ni bagi negara keundi kita, kita yang lepas ke peluang nanti kita akan nemu dini nur medak main buah tau ke World Cup FIFA 2026. Kita tau download RTM klik udah nyat tamak kita ngagai TV okey tau ke sukan dia kita uliah medak ke di rempon ya uliah di pedak kita bat telepon kita tau ke dipanjat terus ngagai TV ke bisik barumah kita nyak pun bergantung tau ke berpangai ngagai arus internet kita nah asai ku sebulan tau mayu bala kita madah ke rempo buntau sekali kamu amat buntau medak main bua atau ke buntau ketegau ke ngibun orang ke bermain dan kita tino wak jadi udah datang buat jam kita mending ke program Randau Temuain ke tengah hari tu peninga di aku bisa tiga ikut temuain di kangau ke studio nanti kita akan ada mua temuain kita di kangau ke kami sehari tu balas kuat anti dadah bak bagi menua kita di Sibu di tok nah kesal sebut kedadah lu kesal mesti ya
2: takut sidak
1: takut no jadi mua sidak ya bisa di perak kita buat live Facebook kita ke dia tok bisa tinggi kau bala menyadik kita di kangau bak awak tengah hari tu nama berita kita
2: mana yang makan berita
1: mana
2: nama duit kau tu nak bunyi mana nak bunyi
1: mana ada mau
3: mana mana berita mana
1: dah hinta direk kita sebut tak ada nah. Jadi asal ko hari memang ke kibak boleh ngepai ke tau nah. Madah ke nama direk dulu nuan ngagai bala peninggal ngambil ke sida endemu ni bagi kita madah ke asal ngau bala peninggal ke bisik mandian ke kita nah.
3: Okey, aku tu hari kucing. Aku Nick Edison anak ni head. Hari jawatan kuasa skuad inti dadah. Nama berita kita semua.
1: Mana ya,
2: sudah nyamut, sudah
1: ada.
2: Okey, aku Didi Sadajalau. Asal aku song tibas hari tuan rumah Wi Anak Bukit dengan Imo.
1: Orang dengan Imo, nah?
2: Ya, orang dengan Imo. Sebagian hari ahli squad lah. Squad inti dah dah. Dua tahun dah tim kau squad.
1: Dua tahun, nah?
2: Ya.
1: Lagi aku nanya nama kebuah kita akan ngau squad tau, nah? Jadi dengan mana?
4: Aku Dandi Anak Amir, penatai aku Aris Sungai Bupong Betang. Tua rumah Amir lah, apa itu? Aku dan kau semata Erika tu 2 tahun lah.
1: 2 tahun ya. Beres semai dia main. Nak dengar kita serumah yang mana? jadi luar 2 tahun ke menyadik kita ke dulu tadi berapa tahun udah dengar squad tau?
3: Aku kira ke 2 tahun pihak ni.
1: Kira ke 2 tahun magang lah udah lah. Jadi ngagai ngagai nuan tu tadi ni nama kebuah ke ngau masuk squad tau?
3: Kebuah ke ngau ke masuk squad tau laban ya mayu activity. Laban boleh ngajar kita nembiak laban kebaru dia tau ya ke mayu dia tercebak lah. Jadi laban ngau dadah tau.
1: Ya.
3: Kebanyakan dadah tu mayu rusak hidup kita impo. Remaja. Jadi mayu tujuan lah ngau sekolah inti dadah tu.
1: Ya mayu pemanah
3: ya. Mayu pemanah ya. Ya mayu ngembai penemu. Bahayanya dadah. Ngau merujukkan kepada baka program-program terbuka ya, baka TBT, habis TBT ya semua ya. Baka kita ketika ngajar bila namanya biar kebaru dah terjebaknya meningkatkan kesihatan sedaya baru memulai kesedaran sedaya baru
1: tak kepun berhati hati dengan
3: badan ya betul
1: jadi ngenuan ya nama kebuah ke ngau tau ke sekali ke minat ke ngau aktiviti ke di atur sedaya ADK jak kini
2: kebuah ke ngau tu Siti yang bisa tanggungjawab kita ngagai rebak Malaysia kemaya dia tu. Lepas dia tu dunia makin maju, makin mansang, macam banyak-macam ngawak di nak mana bakal ke berpakai ke dadah. Jadi kami sebagai ahli squad tu bisa tanggungjawab untuk ngermai ke penemu pasal salah guna dadah lah. Kami nibek-nibek rebat baru mudah terjebak lah kalau salah guna dadah. Lepas punca utama tu pun ya kan salah ya ite ari tanggung jawab kita yang megang gak kaya semina
1: oke minat bakal squad aja nah
2: oke minat squad gak kaya bala apa indah sih dah pun mesti gak bisa tanggung jawab
1: ya lalu bala mensiam ayo boleh nggak report
2: ya boleh nggak report sih dah boleh menyalurkan maklumat lah
1: jadi kedua nama
4: aku nak sasta kesupa yang baru kenemu pasal pasal squad lah aku pun macam terus berbina lah kak join tau abang ku benda tu utai yang baik deh bagi ku punya uliah ku punya pegi bal anak anak buahku bal kawan ku rasa bahayanya tak teh lah
1: ya kadai anak muka kita tau
4: nemu
1: tau boleh mulai ke persiapan agak gora kang amek nak Oh, jadi bah senantiasa tanya aku nangkan ke tolong ini bagi kita kulih nyawut nah nama utai ke di kumai kita tau ke di kangau squad nanti dah dah tau ini bagi kita tiga kulih nyawut lah.
2: Okey, squad inti dadah tu hanya Siti inti suka hilawan di baru NJZ inti dadah kebangsaan. Jako squadnya singkatan lah, singkatan dari suka hilawan inti dadah. Suka hilawan tu ya berperanan sebagian dari EDK ngermai ke penemu-penemu ngagai bala mayu ngagai komuniti kita empoga pasal-pasal dadah tu. Okey, suka hilawan tu lama udah ditubuh korang dari tahun 2010 subak. Kayaknya hari singkatannya namanya Rada lah. Rada yang nyarakan nanti enti dadah. Jadi dia tu pulang ngagai squad lah, squad enti dadah sampai ke dia tu lah. Bah tahun 2020 subak ya setan mula lah.
1: Lama tidak kira. Onyu semai 11 tahun.

0: Dia tu escort anti dadah lah.
1: Jadi nama kini tanggung pengawal tau ke tujuh skuad tu dah?
0: Tanggung ya, pertama kita merik penjedah dengan Gemizia pasal beraya penyalahguna dadah. Kini kedua tadi kita beri tolong serta sokong dengan sidak ke benung tapi ngau penanggul berguna ke dadah tu lah. Jadi ya ketiga tadi kita jadi salah satu ejen lah. Ijen penyalur penerang serta mensangkut iman AEDK kau gaya hidup te nadai dadah.
1: Ya antara tanggung pengawal ya tadi nah.
0: Ya.
1: Udahnya ka nanti nyemak lah orang ke bisi dengar randau kita sebuat tau kerana aku ngau kita tengah hari tau ka ngau nyadi rapan tau ke masuk pas kuat nanti dadah tau angkanya bisi cara kini kena kan?
0: Oh, bisik kita boleh ngagai lama web juga ba squad AADK GovMy serta ba Facebook pun bisa kita boleh pergi ba Facebook squad inti dadah sibu ba dia lagi kita bisa mendak link untuk kita namanya teman squad lah ya bisa link serta bisa QR lah yang ya kita boleh menyertai squad tu okay seminar kita ketua aja agak rebat-rebat ke biar pun boleh kita bisa squad junior agak. ABT-ABT squad tu kita boleh menilai dari info badan Facebooknya. Okay, seminar kita ngagai-ngagai rumah orang untuk menerangkan pasal dadah. Tapi bisa ABT-ABT sirat beka pikik ball, badminton dan bermacam-macam gig lah ABT-ABT sirat untuk kita yang nyawah ke diri hari terjebak dengan dunia dadah.
1: Oh, mayu enggak program ke diatur nah?
0: Ya, mayu program diatur sudah squad. Maka break squad bisa macam-macam lah.
1: Ya, diatur bau hujung minggu atau hari biasa kini tuan?
0: Ah, sama hujung minggu pun bisa kadang hari biasa pun bisa kalau medak gaya udah dibincang kalau sudah jeke squad tu lah.
1: Mayu pengisian program lah.
0: Ya.
1: Udahnya agak nyuka nanya agak tau tadi nyumunya ke belunya randau pas nantian squad junior squad bersekutunya ni bagi umur tadi pecahan umur tadi
0: tu okay pecahan umur squad junior ngau
1: bersekutu tu
0: bersekutu sedang
1: syarat ke ahli
2: syarat ke junior tu syarat kalian dalam 10 tahun ngagai 17 tahun lah junior. Jadi skuad sekutu tu syaratnya kalian 46 tahun ngagai 50 tahun ke atas.
0: Ya.
2: Bakal jadi warga emas mah pihak ke kok.
1: Ya. Tapi kan nanti kita ke masuk skuad tu bisa berbayar?
2: Nah, bayar boleh. Percuma aja tu. Daftar dalam link Facebook bisa, QR bisa, TikTok bisa.
0: Kita boleh tambah ngagai Facebook. Dia kita boleh mendal linknya, kita boleh dataf. Tetap masuk skuad tu nak ada berbayar lah tu, untuk suka lawan kita pun. Kita pun tak boleh bahap ke habis gaji. Lepas tu kerja tu suka lawan.
1: Betul. Temu kita yang disebut suka lawan sih kena ada gaji.
0: Ya betul. Aku rasa salah anggap oh suka lawan tu bisa gaji.
1: Ya bisa lawan tu mereka ada.
0: Oh ya.
1: Sita lagi bakal orang ke bisa pengawalnya. Amek kebanyakan bakal kami untuk pulau program dan kami akan jadi suka lawan
0: boleh. Ah, boleh.
1: Boleh. Nak ngira lah.
0: Nak ngira. Kita bisa kerja nama, kerja pejawat awam ataupun swasta. Kita boleh terus tahu masuk squad inti dan lah.
1: Ya, bakal kita kau dah jadi sukarelawan dalam 2 tahun tu. Bisa kalau diberi orang kurs kini? Mau?
3: Kursnya bisa.
1: Bisa ni.
3: Tapi memang
1: bisa lah. Amat ganteng new narek kurs lah. Moga tua nama pun.
3: Nama
1: Belok pasal skuad, pasal main untuk sana deh tu. Bantuan pun nama pemain
3: skuad tu? Aku pun lah, bagi aku skuad aku boleh bergaul dengan orang yang nama tu orang mayu lah. Main temu ngau berpengalaman kesikau, main sharing ini kiri lah
1: kenapa? Jadi kita nyudah ke datai bojo rana lah pak kita pun bisa buah rundian tau ke penemu derempo nama kini pesan ngakai bala pak luar dia lebih ke kita ngai numa kan yang biar aja lapan orang kepepakai ke dadah tau nak ngira umur tau
0: ya betul
1: ngakai menyadik kita ba ujungnya sekali nah lapan tu pernah aku muha.
2: Oke pesan aku nak ada bukalah bakal-bakal kabar belayan kebaluan jauh ya dari hari tadi ya tau. Anda ngambil.

0: langkah kita. Ingatlah masa depan belanya, belakai, belapai semua, belapai naik kita tu saya. Paham kita?
1: Ngenon po dah tuan.
2: Okay, kakek balap ningam, ya kebisa ningam bakal ketengar itu, site pesan aku, ya nya, dadah tu kayak site, utai tingkat suara kita happy, tapi ya site, ngasuh nidung kita hancur, bukai kelancur dia tu, tapi jemah dudi hari lah.
0: Merasa ke masa depan.
2: Kita mesti kan mikir ke masa depan kita.
1: Ya. Aman lah. Ya. Dan kita kuliah, mantai kita bambik ke dadah,
2: ya.
1: Lalu ngagai dandai.
3: Pesan gua pengertian ku pasas edik kita agai urang bukai ka bala peninggal harap kita nama to ngaga komuniti sehat lah komuniti sehat ngawa ari dari nangira umur dari tingkat kecil sampai ke yang tua.
1: Ya betul punya nah. Lepas nanti kita nyumai pengawa kita ngaga activity ada kata dia rule yang kita
3: nak. Ya dia aja sikonya activity yang bisa ya teman yang sekolah tu yang
1: baik. Kita jadi sukarelawan tapi saya kalau ngau ngaga imbus kini ngau bala pegawai.
3: Nanti pasal imbus segi nadainya.
1: Nadai.
3: Bahagian sidak pegawai atas.
1: Pegawai atas. Tapi yang kita bisa meda ke nya sidak ke pakai ke dadah.
3: Pas nadai lah.
1: Nadai nya. Ini memang kau udah ditangkap sidak kita bisa meda gama sidak nya. Oh bala nanya. Jadi siapa-siapa aja boleh register atau openingan kita akan ngau masuk basuka relawan EEDK Pak kita di Sibur itu kata ke Facebook kita tarik tuan.
2: Facebook squad anti dada Sibur.
1: Daftar dia terus.
2: Boleh daftar dia bisa QR bisa linknya.
1: Terima kasih agak penata kita tiga ke studio tengah hari itu nah.
2: Ya, sama-sama.
1: Pengawal kita mujur. Dia yang ngarap ke kita aneh mantu menjadi pengawas sukarelawan tu. Ilah tapi temu baru na.
2: Okay.
1: Jadi kumere terima kasih agai menjadi kita dandi tadi inya ahli jutan kuasa sekuat tidak ada di sibu. Terima kasih na. Apa yang makan agai ni? Ati sini dan yang agai Dennis.
2: Okay, sama-sama.
1: Jadi ilah tapi temu baru.
2: Okay.
1: Okay. Bye.
2: Okay. Bye.

Nuan keterubah dalam penghidup kau. Nuan penghidup aku nyat lagu Ari Evi ke tengah rito. Tinggal lebih kurang 12 minit kita gulai dalam program. Ngelah tengah hari kita hari sibu. Ba awak tak ke jam keterubah ke tengah rito. Jadi aku berkongsi menggak ngau bala peningah kita ya. Selentang penyampau penusia berbadi baja lalun ba menua kita di Malaysia. Dito bisa di pedak nurun ngagai 273 ite kes ungkup tahun 2026 untuk megak peningah. Jadi ngonya kita ngarap ke sama bela terus ngemuan pemerhati hati lebih maya kita ke dari babak rantu jala ya. Nanti kita ya berhati ke ringkasan ya berita tu tadi dia 273 kes berbadi berjalalun di peda kurang hari ke sebelah tu. Lalu pihak megak penyampau penusia berbadi di penusia berjalalun di ujung ke berbadi nyawa megak bisa nurun dua itik kes dalam minggu tu hari 11 itik kes ngagai 9 itik kes ya. Kedia tu dia JSPT PDRM nangka uliah berkongsi ke statistik nintiang hari bak media ramah sidak ya berkawa ngau ya, penusia berbadi baca lalun pihak megak anak uliah berkongsi ngau bala peningah kita berkawa ngau atur tak kundang-undang lebih banyak kita keterima bak rantu jalai ngambil ke bala peningah kita terus ngibun dirempu lebuah kita sama berkena ke jalalun retin tadi lebuah kita keterima ya. Jadi mayu berita bukai ke dekat di kunci aku ngau bala peningah kita ke tengah hari itu. Dan sebenarnya aku lagi mengkang merinang kita ngau lagu ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari itu 22 hari bulan 6 2026.

0: Rek tak ada ego nak dah ketemu diri. Gak apa mana lihat aku tahu kikin ku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini ku ngai ku ke direk ngiga ini ku tu. Oh ini bilai. Ini bilai.
1: Apo ini tu ai tu. Sige ane ang ku aku. Ya nama bagang aswa de gesa. Nama nak ngari tau de gawai. Aki ke gesa.
0: Kian tuam ngai ini ku ngai ku ke direk anong elegai an.
1: Aw oh, kenyo mete. Aku nada yang mau tahu lu ile. Baik dia minta anu aku.
2: Ia nama nyari tadi aku keringa nyawanya. Nale pampur wap dengan aku mana kedai ni. Ura aku dah parai bersebayan de tanamnya. Tadi meninga betar kuang dengan ura dia mesai nama na ura kuangnya aku. Ia mesai beli data ya.
0: Ngam
2: dia ya, aku kena kata dengan aku berkata aja aku nanti orang salah ya dan aku pakai dia udah limbang kebukai tersebut anu nanti betul ini kan anu nah ya nama aku penting mat ke kerana aku tau
0: ngam dia di tau ini gue uci buka TV nya ini belai buka deh nyempat ini belai
1: ni remote deh tau ya nih nama deh TV minyak ya rumah deh ada TV ya
0: ah kali ya, uji kali ya gedenya ini belai kali ya.
1: Eh, iya kak kali ya kini tau ga? Kibo, kali kanan.
2: Iya, tau data lu ngi kari muam. Iya, nyerawah. Kau tau lapan setua itu lagi kau tahu kodean. Amat tak kayak kau, dia lagi way ini sumpeng. Tau si kau kak kau ni, cina ni bagi ya tu itu. Nama tibi nya kalian te tibi kali tungkup sekali. Nama kali ya dia. Remote tekan tibi kali ya kata kah?
0: Tekan remote nya.
1: Iya ni ngoi ini sumpeng nya. Mangat tu kesa. Nyuk sal kengnya ke TV. Cii, lapa di ni sumbang. Ya nama utai ke mangat. Kau pedak dia nungi lo di rimpu dia lah banyak.
0: Nai, nama dua dia ni ngo. Mayu rita. Orang ada ya, mayu laki sikat dia. Badunya tau ayan di tau nyipek buah bertibi. Nama dek, nyak kebaik pedak dua dek. Tak nama bertibi aku tak nada ya, wai. Bertibi aku nada ya, ni gua.
2: Nada tak bisa ngode laba dengan mu berita. Kuma de sada ada orang mantai ku tebat tibi. Mayuh lo ya kuma de kedai. Nya orang ke kuma de nyipek buah mantai ku lelaki sigar kuma de kedai. Orang berbuat kemangkuat dunia nya. Nemu de munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya aleh de laba ko ba kita dengar radio kita.
0: Pipa why? Nemu nyemunyi nama ane inai pipa nyen wanya nama aku wa dunya aku dehnya berbuat mangko dunya
1: ya nama aku deh inai guap kini aku deh tadi dunya me ngai pipo kedai ukai pipo anak inai pipo FIFA F ya nama deh F FIFA
0: oh tau ayah giga bat lepun FIFA nya jako pandai ari au nemu aku tau ya Federation International de Football Association gerempu orang main bua nya ne ini guap
2: ne nemu gede meda de kumai de orang yang mantai kura laki sigat nyipet bua bedunya nya me ada ya de jako putih apa panyai nemu de FIFA kura kumai de pipa gal gane sano ian ko de ga
0: ya ge pandai anau munyi
2: ya ya me ten spear di ne bisa sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stat nyen pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, alah lah aku ke sekolah nyanyi-nyanyi. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya ketukar dek nyanyi. Jenama buah hangwa nyanyi berbelakang. Nama nak kena dek nyanyi. Kena dek mada guna kita melihat kecanggihnya. Semua tahu kan nyanyi. Uliannya kadang nak dek nyanyi. Mada ke dek uliannya. Udah dah lo dek tadi. Nama otak nyanyi.
0: Nih, nama otak
2: nyanyi. Kena himpun nyanyi. Dek uliannya mada orang main buah FIFA nyanyi. Puh, dah.
0: Betul pun pia, nadai beti-beti pia. Ba arti yang bel? Hah? Ya, ya. Nama aku juga bisa ba berita made-ade Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia ya made ke sekali tau ku ya RTM-nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, padahal kena bila pada pala aku entah aku tak pedih apa yang sebut kianya.
1: Eh, kini kena ngomai yang ada ini sumpah tau ya, pernah deh tau cina sukannya tok ya nya dia ya buat cine TV okey nya tok klik dia nemu deh nya nya jaka orang dia tok nya klik klik klik aja nya ah alu liah hen mode jam tu bedau ke ya ya ga pelaban jam menua luar dien pagi lagi nemu dek kuma de sama ngke tai jamnya
0: eh nama ngku nare gambar bekau ngode nya ini bilai kenenya de
2: iya de udah download RTM kliknya de udah nya nya betepun nya pedaknya bas kriennya udah nya kuma de kede ente de udah download sambung dengan ke TV de kia tucuk de kia nya amal mere bisa internet kuma na canggih TV kuma de kede ngode nya nyadi pengias ja TV babili de nya memesai nya nyoba ke wayang de nya akia de madang icak kede nama ke telepon
0: amal nya mai ke TV de to iya kini ente nya nada de kini kena ada yang bisa ya ne gambar de pada ya kadang na bayau nya narai baku di tau deh.
2: Hei, nabi lai deh, jangan beranau ngengai ya kau. Padahal kaya, ure made pria, made bayau.
1: Nadai bayau kami tu, pria aja, ya. Janji di bisi internet, nemu deh. RTM klik ya. Ah, tok spear ya. RTM. Ya, tulis deh, klik. K-L-I-K. Klik, ya. Beradanya ah curah hijau pisangnya ya. Maka tanda play ke TV-nya deh. Ah ke sekaliahnya deh. Ah ke kibak ah makanya ya.
0: Oh. Ini kena ke deh ini gua.
2: Ini je pada handphone pada nyanya kaku. Nya uleh nya download pada dia. Kami tu deh dah jaga kami empai pekit rasuba. Empai data ba dunia nu main buah orang. Udah download ngau kami ATM klik. Nama dia sikin ada ATM klik deng lama tau.
0: Ah dah ya.
2: Hey, ayo, main sah dengannya deh. Apa ya? Dari berapa nya main deh numpil. Mada orang main buang na handphone dengannya si teh hal. Lebih deh galak dan di tengah malam pegai deh kyo. Lebih deh siaran deh kenumpil ngeti bingat TV nya. Pilih kamar lah kamar tar dengannya. Mada betelpon. Ya,
0: udah atau bisa.
2: Ika kuning tahu atim klik tu na. Na bisa ku deh.
0: Na hijau bisa yang tahu. Engkau balik ucap ku si pak nyimpan tu ay.
2: Nah gila ngode dempo je suwane ingat deh nya laban dena medaknya.
0: Kan yo ngenaknya. Kan ni ketol klik dia aja tu nih. Tekan dia, tekan ngiak. Ah ngiak ah yo.
2: Kenya me
1: ya. Ya pada dek ge ya. Ya bakal dek lama na muka aja deh. Kak dikemas kini dek dulu nya. Update. Ah. Kada kalau buka nya. Ah ngam. Udah update nya pada deh. Pada deh baru sekali nyak. Sepiak gambar rumahnya. Utama kuya dia nyak. Sepiak nyak gambar TV. Ah, nyak klik deh. Ah, tit nyak. Ah, pansut Cina nyak. Ah, Cina nya dia. Ah, dia ya. Pilih deh. Ah, bak sukan. Tau ke TV okey. Ah.
2: Ya, nanti kena handphonenya. Berapa nya mai deh meda. Semua 104. Perlawanan ku madah kedai bisik dia magayang antik dia nak uleh madah sida lemai to bisik uleyang ya nya engkal ka mata cuak dia nak uleh kehebek kedai laba urat tu rumah ini hari pagi pukul 3 pukul 2 laban una jam hadunya luar dien dunya ho putih dien
0: oh
2: uleh pada dia uleyang ya ya antik ya ubeh orang baka de madah ya madah main pukul 2 tenanya de ngagal 5:30 uleh so pada urat dia aja dua bapa nanya main de semua ba nyari pengrajin aja nyileknya deh mengga meratin tu ada guna hidup dia tau te kamatnya pada dia dia
0: alu kiyo alu
2: ya, dia deh nah ada te mau si te bai beranau
0: ente yang mayu hanya perlawanan mayu ah metiemnya ne ini gua 48 ite nya ne
2: mayu mayu kata kena mayu ada bapa ite kumpulan sampai bapa JKL kin bapa mayu ke mana kare suba cabu ni urainya. Tapi awak ini bilai, ya, aku mai ada pemilih. Oh, tim aku kat belabar nganu ngai ya. Cabu ni dulu dia tim ni. Kenya, ya.
1: Udah, ini aku mada semua 104 perlawanan, ya. Terberengkeh, menyak. 11 hari bulan 6 tu tadi deh. Nyentuk ke final 19 hari bulan 7 ayla. Tang kita di Malaysia tu mendak final 20 hari bulan 7 lah. Ah, laban jam kita bisik dudi mimiat dewai. Ah, pihak ya.
0: Nah, ya, mana ada ini jam dunia kita tahu sudah belapan dia ni. Nama jam kita dudi dulu berkenyak ya. Apa dia berengkehnya pihak. Nah, aku mai aku bedaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya aja deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: Jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya Dato Fami harinya. Nih, jaga udah ada pri, kue pri. Tibi buka, tibi swasta ada uli ngeluarnya. Kita itu aja uli. Nih dunia luar dia tahu. Nau uli SS ATM kliknya ya diskat perintah ya deh. Laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli ngena ATM klik tahu. Lagi nyubame uli. Gua rakyat dunia buka meda pri dia deh. Nya mede udah harap begaw baru deh nemu utai. Hari tadi deh nyamat pri, amat pri. Pri. Nare bayar. Internet aja isi deh. Tapi saya dah 50 sebulan. Ya, jangan bayar deh. Nih. Dia tahu apa yang main. Dia tahu deh. Aku nyelelek madah ke deh. Padahal kan ini bila ini orang kebelapan membuang. Cungai aku madah ke otak utai. Nare, kita temu. Ya kan, nah, ya aku dulu nyebut hal membuang entah deh.
1: Dek tu ini sumpah yang dia ada orang melaban bertiga bengkah menua namun dek Amerika Serikat Kanada ngau Meksiko namun dek nya kati kenyak kak sama jam sama menua kita dek ya nak sama me menua sedaya dien dek dilek dien
0: ni dua dek medak dek
2: ya medak lama kami dek ni buah ke pipa je nak pipa je nya main sekolah ramai sekolah je namun kami
0: Nih, nyampe dah aku wai kapok aku nyok. Ngambil dia nama, nama, ngambil aku nama nama.
2: Nya, dengar dek, kita gaya pendiang dengar.
0: Nanti ngau.
2: Tahun ke puluh di pipa di kagak tu dia nama. Sebentar tu 32 tim tu nama hingga 48 tim artinya mayu gaya me nama yang menua kengau, menua kengau kes mereka tu bakat tua ka. Oh kami tiga kengau Malaysia kengau na ya. Ia kemana kedai mayu renggat, mayu peringkat belaban renggat to layak ke nanti dan layak ini boleh datang ngau dunia. Bakal peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, atau kemunyinya nyu datai beritahu.
0: Patut nyu mayu nyu manggai 104 te ini sudah belabannya.
2: Supaya 64
0: kali sudah belaban support tu nyu 100 lebih. Oh mayu wah nyu.
2: Kena mayu ha, dia beda 32 tim supaya dia tahu dia 48 tim bagi hingga kumpulan. Laban nyage baliga, nya. Udah.
0: Eh, nemu tak keliga di ini.
2: Kami mada membuat. Kadang aku tak perih. Eh, aku mai dek. Sampai bangku mata aku tak buntau. Kisah aku bayar tanya sebulan je.
0: Kena ini kena ngau mata dia nyon. Awak kena aku
1: dah. Dan sikit amat banyak. Nyak ke buah. Pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026. Ke sekali itu. Ke ngau dibagi. Ngagai 12 grup. Bisik grup A sampai L. Pihak ya. Empat itik tim dalam sitik grup. Eh, panai nak aku ni.
0: Apa, nemu ke dia nak bilai? Aku mai kini grup nemu. Dia nemu ke? Ya, siapa pilih dia dah? Ha, aku kan ingat kesikat je. Aku tahu. Ni aku ingat dua dia.
2: Ada guna dia. Mereka kesikat je. Ada utai uliah dia. Aku mana ke dia. Nyam dia. Aku mai dia penyakit. Kat penyakit dengan jadi penyakit kelaban dia nya aku mai pakai penyegat tu bakal kita serumah pakai gawai empat lama tu pakai main bua tu ngari kerunya ukainya bisa belama ke mana kedai 4 tahun sekali nya nemu dia nya pantai bisa nya antek nyangkung kong tahun kubik sebab ini ka bisa nya di kelawang ke tahun ke bisa penanggulnya
0: pio
1: 4 tahun sebenarnya ha dia nya ba tahun 2022 dia sudah belaban bakal tal dia no. Jadi ramaunya subak Argentina menang wai. Eh menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tok bertemu dengan Francis.
0: Ya mau do menang Argentina aja geng kau.
2: Ya nama ke buah pilih Argentina deh.
0: Nai udo menang meh.
2: Eh siapa lu mai udo menang man menang ku tai deh. Man
0: menangnya. Mai ini gua mat eng ne ku ini bi lai mat deh ne.
2: Orang begau ke buah, begau ke deten ada ke salah, ame udah ranau tu. Mu gede utai ke main buahnya, muka runde muka hati, muka mata adanya. Ya. Nanti daripada nitia ke rekod hari FIFA aku dah digagak deh. Udah berengkai hari tahun 1930 subak. Ke pemaduk mayuah menang ke mana ke menua Brazil. 5 kali udah ya ke mana ke deh.
0: Brazil nah. Kan kau?
2: Aku nyok mana ada tap sekali hati dia. Tak amik, keramik hati dia. Palung kan kita haji yang kian. Baru deh nyebut Argentina. Nyok berhansi juga.
0: Bah, kak aku magian deh. Asal apa mana nyok emang kau?
2: Nih, nyok ada hati. Mesti teh berkenan tam. Nih, wai ini bilang.
1: Jemani ngau Itali pihak mewai. Nyok kak napat dah. 4 kali ya. Udah kalah menang FIFA deh. Nyok Argentina nyok 3 kali. Fran, Uruguay. Belak sama 2 kali.
0: Umahnya cerita membua umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita tiga baju jersey aku kembali baju jersey nama jatina Brazil.
2: Kau mandi yang nak mende nuainya pala buban kena baju jerseynya.
0: Nah ku membua malam tau
2: dah. Nadai mende ku cok jauh me.
0: Nah beda di RTM bising agaknya ah. Nama sarinya mansa agak video kreatif. Kita tiga mengenak bajunya.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Namu ku tu nga pada hari belakang. Pakai ino pemaruh bajet. Sekali nguyang muang kita tiga. Mau ku medaknya. Nah, baka tau jalai pemburiyo kumpai kerawah piko.
0: Nah,
2: nak maniang sekali.
0: Ini asu ambil balu cok di belakang aja. Tengah awak.
2: Lelak nak buah nak kumimbu tu laban kita. Kami yang ngiru kita ya, dia bisa duit dia ke kaya kami yang ngiru. Udah terima dah, dia ngiru.
0: Dia minyak 50
2: dulu. Nadai aku, udah kena aku
0: tanya. Udah nyua cipi yang tadi.
2: Nyua cipi yang me, udah kena masuk kanek aku nyak bapum nam pelama dia. Ngiasin kuda nadai tau, kerpai tau nadai udah rangkai tau.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa, udah nyua.
2: Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Udah nyawa ini
2: bilai. Lepas ya, kamu udah ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawa dengan ini ya. Nih, agak ya deh.

0: Kayaknya lagu dikenal berenang kita Karen Lee Bau Nuan Belamaya. Jam kita di studio dia tahu dah 18 minit pukul 1 ngali hari. Dia tahu jam anang Nur kita bergulai dalam program sada tengah Sarawak ke tengah hari itu tahu ke ngali hari itu bergulai ngonok nyulung hari kapit. No, deh namanya Kak Sarawak ku sayang.
1: Ayo, kelalu
0: nih. Oh, pemainnya hotel ada air. Mesti kak nyulung. Nada ngai nyadikan kedebok ke, no?
1: Ngai ni buah meh.
0: Buntau, buntau nak mandi yang lagi nanti ente wakak kenyulung atau mandi yang nau ya atau
1: iya orang ruri mimiat.
0: Orang ruri mimiat tu buah ada.
1: Okay, burau biasa lah.
0: Burau ngai awak kurang berbuat kempuraunya. Nama ya kelaku kempurau. Nak ten mungkin ni gaya tu buah remeknya. Nyum gamai berarti si tu buah dia aku dah nyam yang bergan nanti.
1: Ketua.
0: Ada nak ketawa ada ngai ke nyadi batu tu lagi nak ketawa aku ikan.
1: Aman ya aku semangat kita ini.
0: Ketawa kena cubit ko ya.
1: Ya, maya nak aku penubah kita kelihatan. Angkanya munyi kurang antu baru dago tapi ya.
0: Kalau semak ngantu suba.
1: Kalau semak ngantu, aku kisi pengamat ya utai.
0: Dia tahu anak nak jauh antu lepas kita kena ada antu.
1: Tang, namu ne, bisa ke nama to fatal ke metos demi kau jaga orang ke?
0: Tumu mana kau jaga untai aku?
1: Mesti. Dede mana umur kita dia to asai ko no umah ya kita ne. Kalau nak deh no nyuak kemperaja siapa berani deh?
0: Nah dai, kau berani ngai ke ketua lagi, nak kau dai?
1: Aau. Namanya fatal ke metos apa berani uji uji malu peninggal mana ketua ne?
0: Aau, siapa berani no nyuak kemperaja, nak kau dai?
1: Lawan kena ko orang keliat atau orang monya antai nunjuk ke peraja jangan apa ya. Ketua jari ko nak amat lah kalau aku untuk aku mau kena tahu aku berani
0: sih nak ko utai dah beban tu nyuak kita ini tadi angka nyuak ketua ujung hari itu ngai aku dah madehnya bay ada sebab nanti
1: au nya meh udahnya antai kita benda peraja bisik ya ke seminar yang namanya ya ke bingkuk biasa aja deh. Bisa kalau ada menak ya segala jenis ya.
0: Ini mau ke berungkuk-berungkuangnya.
1: Oh, nama pusing segala besarnya deh. Ya, anak raja parai kok.
0: Mbak ya, mayu penumbuh kita yang belampai ke datang ke langit. Ya, mari cerita tuai yang tayarin serau dan sobat deh.
1: Betul. Tak, nama utai ke cukup nak ngelinok katiku. Udah aku besar itu. Pilih hati aku lapanya sih.
0: Anak ketawa deh, malih.
1: Ketawa dulu, bukai. Bukan ada ke tanto. Dia ketawa macam ni, ngol. Kemulak kau tua yang mak. Mama, nak deh, no. Utai apa perangkau manuak. Kaki manuak dah tempok.
0: Ya, semua utai dah tempok. Utai kenyamai maga yang.
1: Ya. Lepas kaki manuak tu, utai jasa tunuh ni. Kebagi dah tempok deh. Mengai tulisan jahit kau.
0: Ya, madok ya.
1: Ya, kemanya aku lejar dia tau, kaki mana nak ada dempok.
0: Puang ingat kaki mana anak aku dah. Berdau mah bakat tau kita, ini sedang yang mereka kita kaki mana soba. Oh,
1: kita kena menyamai je ngai yang mereka kita.
0: Lepas nak ada mayu. Nak
1: ada mayu, ya, kau aku.
0: Oh, jadi makai tanya nak ada ke lawak namanya ke basen kiyuangnya deh.
1: Ya, ya.
0: Nak suai empat deh.
1: Nah,
0: soal yang pak dia kerak nyamai ujung. Mali ku ya. Baru nak nyamai nya yang asuh dia makan mali mage yang.
1: Nah, dah nyu dah duji ku mangan ne tau munyi ka ku tai bakal nyu ka peraja aja nak aku. Ke mano nya pak ku ka pak ku nya de.
0: Nah, gila. Tak
1: belan jiwang nya.
0: Ya ke madean ne antinya make bo pinang ai kali ate na panai sku. Na mau bo pinang ada dempak ku. Senat me, senat apa kelat ya jauh antinya kalau pun pa mayu dempak.
1: Dah nyana dah mengawak kini-kini ni kodai.
0: Nama, ni tahu dua-dua apa studio.
1: Ya, kaku aman. Sebab siap ni. Nanti mayang sudah ini ngulung berpinang. Eh, ngai sekali merek kun lah tahu. Ni masih aku makan itu ngai kalir api ko.
0: Dua ngai nyangkong kita melayang.
1: No, menyata deh. Yo, yang ngai nyangkong kita. Kutukulah batu dah naik ke dempok sebab.
0: Oh, ada nak tanya.
1: Ini yang dempok.
0: Bapaya yang ke dempok. Terus ngapa utai nanti.
1: Ya, nak
0: sengapau tai
1: mama
0: kepayang semangkuk sih anak
1: deh.
0: Eh, mana dia tahu nyu berganau tanya nyawa nyu ngai gitu. Dia tahu dah terbeli ke kepayang. Suba nemu ku tu ngak ente mana kai ku mana kada ni kada ni usul kepala ni ke dempau.
1: Ini yang mama dah hang nang kepayang wai.
0: Jangan kancuri ke terendam goreng.
1: Oh, ane ancuri ngai ke beda racun pepayat ngai mabuk kita iku ya.
0: Temu ya, ya ke mabuknya mengambek ya.
1: Ya, nyamai ni aku deh.
0: Oh, temu ya, nah. Siapa ngambek payang.
1: Oh, manu ante betelo sih ya. Nyamai matlo manu jae, palu ngut lo manu.
0: Nih ngerapa korang ni tengah reton tayar dempo dah makai dinga aku punya nyawa ada bakal punya nyawa rapal.
1: Nama rapal aku kumpul pai pai makai nungen aku tay kenyalan nungnya main aku pihak aku kopi tay rake.
0: Aau kapaknya terlalu manu aja subang baru na na dai.
1: Dia
0: tak terlalu manu.
1: Nanti manu manu punya betul. Aau.
0: Jadi tu atau
1: berapa?
0: Oh, mana yang gerai kontennya? Tadi me dalam sejam tu, ente bisa-bisa lagu tu, ame bala peningat tu, mula pun bisa penanggu bab perengkak kerja kena gawat hari le. Tuh, tenang awak. Nada yang ngeluar hari nyawa deh merina yang kami kira kita ente?
1: Iya, mana?
0: Oh, nyawa deh tetapi hari ulunya, mungkin dijual tengah hari tu kanusi ke Sarawak ku sayang. Minggu tu berengkak na?
1: Iya, minggu tu berengkak. Tia, nada lama, nya hari lima ada. Ada lima dah, ada lima tu lah dah.
0: Oh, berengkai dulu ni korai?
1: No, berengkai. Ngamik ke namanya, kita berkongsi. Anak-anak kalau serius, kita nungsi itu. Nanya kesal lah ban Sarawak ku. Nanti kita mendak Sarawak ku sayang. Tuk nanya kan yang bisik bala ke bertanya. Begini ke kebatang programnya atau ke nama kebatang programnya. Ngai ke nungai datai semua. Ingat kita peninggal maya pengok ke bakal lebih kurang bakal sejiwa senada atau di kumai pihak asya
0: ya, biar sebab nama ya ke di ubah baru
1: mbak kenyak ya kaku jadinya sebab dia tu kita ibak airport ya nanti ibak kapit di toren mbak airport jadi palan tu palan baru pihak ya mbak pihak Dewan Suara jadi jangka aku empai aku tamak nolnya siya tak aku dah berapi kari tisi. Nu dah temuknya pada aku neng nanti sidak ke boleh abut dia ke bisik berjual utai deh. Nu nama aku lembu sudah ya saya ko. 2-3 hari itu tahu berengkai sidak jangka ko nya nah. Jadi nya ba Sarawak ku sayang kalai ba bagi menua di kapit nya palan keempat ya neng ke dipilih sedau ngagai nu kebukai jadi banyak macam program atau aktiviti kerja tu yang aku lebih kurang sama mega bak nundo kebukai tang kita mega ngarap ke nerima sambut ke cukup mana hari kita di bagaimana kita di kapit nanti kita berarti ke siane dalam kanang 3 hari burung tu hanya hari siang 26, 27, 28 pada waktu dia tu nyentuk ke malam ya tadi ne dia mekak bisik dia tu pengawal kebukai kelimpah ke orang ke berjual ke pemakai utai bukai air irup semua keras pen bisik mekak dia tu jadi diungkup ke mekak agai bala mensia mayuh ke sama mekak bisik datai lebuh maya pengawal tu kita benda au ambil ke banding baka suka nikah rakyat hanya pen bisik dia tu lebuh maya ni lah. Suka nikah raya tu, ke siapa aja kita akan nikah ngau bersentang suka nikah raya tu. Jadi, mayu main ke udah di peramu ke Amerika Bandiang, maka bola kelapa, bowling kelapa, udahnya belanda dalam kuni, udahnya bercalai ngena batu bata, ngisi air dalam butuh, ngau mega biskut kantung. Jadi price tu cukup mana tu pada aku ni. Nanti kita dekat ngau, kalau itu dekat dia tu kena 26 hari bulan 6, 2026. Ianya hari keterubah. Pengawal tu dia tu pukul 2:30 lemai. Bak gelanggang, futsal. Majlis tiarah di kapit. Arti ya, nak jauh hari dua palanya dia tu. Sepia aja. Kita tak ada tai kia. Kalai price ke mana mereka udah disedia ke ungkup. Kita kan boleh lumur 1, 2, 3. Yang kau mereka cendera hati. Ngagai kumpulan atau ketim. Ke boleh lumur 4 ngagai 20. Jadi nyak bekau ngau sukan rakyat kadek-kadek tu kena 26 hari bulan 6 2026 tu hari keterubah. Udahnya Bisik mega dia tu ianya pertandingan e-sport mega berserimai ngau Sarawak ku sayang hanya PUBG Mobile kala itu dekat dia tu kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jadi kita ke dekat ngau Mobile Legend tu kita mega tahu ngiga Encik Douglas Balomo 0198554078 0198554078 kalau perawat tu dekat dia tu kemah utama Sarawak ku sayang bagi menua kita di kapit parais ke mana maka udah disedia ke untuk kita bak pekit e-sport lalu bisa maka pekik nyumpit kadi-kadi itu kena 28 hari bulan 6 2026 hari ketiga pukul 8 pagi kala itu terbuka ngagai induk dengan lelaki jadi kita ke dekat ngau pekik nyumpit tu dia tu bawa dewan suara kapit out untuk induk dengan lelaki jadi dia bisa atur yang pun ni penyawah untuk sumpit orang induk ngau lelaki tu biasa beda ya ni sia sport induk tu engkau yang lubah ge dan tu nakal ge sport laki tu laju ge apa dia jauh ge pian ya ni lu mata sumpit kali kena bisa 10 detik ngambil masa 5 minit parais ke mana maka udah disedia ke untuk sidak ke dekat ngau pekit nyumpit lalu bas nang teka bukai mega bisa dia tu kapit Got Talent mega bisa dia tu ungkup dua kategori ianya remaja ke berumur 10 hingga 18 tahun mega bisa dibuka udahnya ungkup dewasa 19 tahun ke atas jadi price ke mana mega udah disedia ke kalai untuk dekat dia tu mega kena 26 hari bulan 6 pukul 10 pagi bak dataran Dewan Suara di Kapit. Nyak ngelansak dengan Mimin sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisik ngasuh. Ini kaya tahu narik arti kini bala peninggal ke bisik dekat Natai ke Rempu Lebuh Maya Sarawak ku saya dalam kanan 3 hari. Jadi anak ingat lebuh kita ke Natai ke Rempu nya peninggal Maya. Dia kita nanti kita dekat ngau bawa pengawal e-peraduan. Dia e-peraduan nyedia ke mayu macam parais ke cukup mana nanti di pedak tu peninga aku mendak di tu parais ke mana ku aku kalai bisik nyedia ke 4 itik motosikal Yamaha 4 itik tu peninga nanti kita bisik ngau e-peraduan udahnya bisik mega TV petais berdirinya bisik aircon bisik mesin basuh bisik telefon atau ke perkenyaan price atau ke namanya bahas tentang e-perduan jadi anak ingat dah paimeh bala mayu tiap hari nanti nyemak kata ulih ngau e-perduannya 26 kita ngau 27 ngau 28 ngau 8 ke 6 itik e-perduan tadi dekat dicabut ni bagi ke dekat dicabut sudah dulu alaman nanti kita yang mentah bahas tentang taika di kursi kota dek berlabuh hari-hari keterubah ianya hari 5 26 hari bulan 6 2026 dia berlabuh hari pukul 9 pagi kapit kitchen atau ke showcase usahawan Sarawak dekat berlabuh dibuka jadi sidak tu dekat berlabuh meh nyentuh hanggai pukul 10 malam udahnya pameran utama kuantum perkhidmatan pihak megak penyertaan e-peraduan yang disebut aku tadi megak dekat pelabuh dia tu kemah Sarawak Pavilion ngau megak servis udahnya pukul 2 lemai dia pekit merwana ngau megak pertandingan memasak megak dekat dia tu kemah kapit kitchen ngau megak showcase usahawan megak dekat dia tu pukul 2 lemai kanangkan kenyak suka nikah kau dah disebut aku tadi pukul 2.30 lemai namanya kelangan futsal dia udahnya pukul 4 lemai dia cabutan ke terubah e-peraduan cabutan harian tu peningah megak bisik dekat dia tu pukul 4 lemai nangkan kena pukul 8 malam dia bisik malam budaya Sarawak ba kemah utama kalai lebuh maya tu bisik pangau pemerintang kita ke dekat meda pangau pemerintang atau ke meda orang belagu tau ngenatai ke derempu kia laban lebuh mayanya mega dia mayu artis ke mega di kangau ngambil ke sama merinang bala ke bisik datai atau ke mensia mayu ke sama mega bisik datai au laban antara artis ke bisik merinang kita malamnya sidak ari kunata benpu udahnya bisik I miss you bisik mega mawat Karen Libau Gwen ngam mega Spenny nya mbak malam keterubah 26 hari bulan 6 2025 persembahan kebudayaan kemantai ke namanya artis kita pemega persembahan kebukai kemega bisi dekat di atur lebuh mayanya nyak bari ke terubah 26 hari bulan 6 2026 nangkan kenyak pak hari ke dua pengawak tu di atur nyak hari 27 hari bulan 6 2026 mega hari pukul 8 pagi di Carpet Kitchen dengan mega showcase usahawan Sarawak mega dekat pelabur dibuka sama mega pameran utama kuantum perkhidmatan penyataan iperaduan mega dekat pelabur dibuka bagi Mas Sarawak Pavilion dengan mega servis lalu pukul 10.30 pagi dia pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 dekat Dato Bakemah Utama. Lalu program tu dekat Dato kira nyentuk ke tengah hari. Lalu muak ke lemai, pukul 2 lemai dia pekit straight stroke bagelangan futsal megak dekat Dato dengan megak pekit e-sport Bakemah Utama pen negak Dato. Pukul 4 lemai bakal hari keterubah tadi hadiah cabutan hadiah e-peraduan harian megak dekat dia tu bawa kemah Sarawak Pavilion dengan megak servis. Lalu pukul 8 malam. Dia malam budaya Sarawak di kemah utama pan dekat dia tu. Jadi, hari kedua megak kita lagi mengkang bisik pangau pemerintang. Jadi, munyiku tadi tahu megak sama ngelatai ke derempu. Laban mayanya megak. Bisik mega artis ke dekat merinang kita peninggal mayu hau. Jadi artis ke mega dekat merinang kita bakal band di Jaksa. Pihak mega Yadi, bisik mega Fair Afandi, bisik mega Karen Libau, Dayangku Fazila, bisik mega Bub Yusuf, bisik mega Chin Ng, ngau mega Bibi Sima ke mega datai dekat merinang kita buat konsert rakyat lebuh maya 27 hari bulan 6 2026 labur pukul malam pukul 8 malam buat pentas utama Sarawakku Sayangnya. Jadi nya buat hari kedua 27 hari bulan 6 2026 nangkan kenyak peningan mayu kalai buat hari ketiga hari ke penudi pengawak tu dia tu dia nya 28 hari bulan 6 2026 dia buat pengawak tu bisa dia tu ia nya Sarawakku Sayang fun walk 3 kilometer sepenyawa 3 kilometer sebenarnya pukul 6.15 dia pengawak senarobik dekat dia tu nangkan kenyak bakal selama megak pukul 8 pagi dia kapit kitchen dengan megak showcase usahawan Sarawak dekat pelabur dibuka sama megak pameran utama kuantum perkhidmatan dengan

0: sempit megak dekat dia tu, nangkan kanya penyertaan i peraduan secara rasmi dekat dia tutup pukul 3 lemai. Lalu pukul 4 lemai, dia majlis penangguhan dengan megak pengumuman pemenang hadiah utama i peraduan berkemah utama dekat di padah kemayanya. Kita akan nyangkan jangan saya ke dempu bisik ngau ngisi i paduan anak ingat au nata ke dempu mayanya ialah ba hari ke penudi hari ketiga hari minggu 28 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai pukul 4 lemai dia pengumuman siapa ke mai pulai hadiah utama kita dekat ditemu lebuh mayanya. Ni nemu bertuah kini Nesia ngangkut motosikal. Impian aku dek banyak ya sekedar hari utai kau lihat dikunci kaku bak Sarawak ku sayang peringkat bagi benua kami di Kapit pak tahun 2026.
1: Ilak dia nyangkut
0: sino melingon eh. Sama-sama mereka
1: kita. Dai tu buat kan dia janji tu asuba siko dek ya menya bela wakil tua.
0: Aku kan mai pulai ketua motosikal. Nanti ngawak ni laban aku nak nemu mai motosikal. Pama aku menang jual aku nya. Maka banyak.
1: Nak suruh beli nya. Kita wain nanti aku ngelai ke pintu lu. Bala orang ke petugas nak boleh beli tiket sobat nanti. Udah boleh lo. Nak tahu sobat. Mereka ada kereta yang sudah pintu lu nya. Asai ke kereta tanya.
0: Nanti ya.
1: Nak. Canggih kayak nunggu ay. Kereta karannya. Kereta EV.
0: Apa
1: ni? Nah, uli asyik dah flora melayu ke flora. Nulah melayu tiket.
0: Inai
1: dah ini yang ngede aku kaji waru. Tidak nung yang ngede. Orang berani ngede. Aku kau dagang kenyamaran. Inai, bukan
0: apa
1: lese. Lepas
0: aku
1: nak nemu
0: berkainnya
1: ni.
0: Nak nemu terlibatnya.
1: Tapi
0: ingin
1: hati aku besar. Mula utai munyinya. Munyinya banza orang kamu. Mata ya kak.
0: Tanya nak melabak. Tak melabak dah punya kaku.
1: Ya.
0: Ya. Ini ngawak gak ngarap kita ke uliahnya. Ini nyangkong mengenai isi kita go.
1: Oi si dite. Eh si kan jadi break le mai. Wah, si man break tante. Tang ko ngarap ke bala petugasnya ulih meli tiket kan ya. Tang ko ngelai ke ba pintu lo sarenya ba miri ngobali mbang. Nah, dai ko nemu berita ngai bola ke de. Tang ko sarenya bise no ne flora. Lawa de
0: ka kuni.
1: Na patu e bola na juga mai ngambil tiketnya. Ante nyu kereta hadiahnya.
0: Ya,
1: nak
0: patut
1: nak sebab
0: kau.
1: Ya, kalau kita nanya resi dia, lu WhatsApp ada ne?
0: Awalnya me, nanti nak salah dengar kau. Salah resi dia, nanti ngomongnya uliah. Asal kau uliah sebenarnya semua. Asal kau jalan. Ngan aku nampung.
1: Ya, pada aku nampung aku. Tuh, lapan, aku sebut kau nyabin tu lo. Tau, dia kapin kau dah.
0: Aku kau nak sama ke ruang aku dah.
1: Nak sama, ya.
0: Orang
1: kita ngai dengan gawat, ekonomi kabur. Sila upaya perintah. Ya ke orang dagangnya, bahkan sila NGO liante. Nah, jalan nak?
0: Jalan sih kan tu.
1: Tenang awak lah lagi dia nanya. Sila lagi dia mana yang aku baru ngobala peringan lagi aw. Nah, leh sila hari baru menyadik kita hari upaya pemadah sila ke KM nak buka ya buat lagi lah. Boleh beli tiket.
0: Ya,
1: lama
0: gede
1: cuti. Kau
0: ada kawat perintah, kau sari tau ku iya.
1: Kita kau untuk si kau ni korai.
0: Kita kau untuk si kau. Kata ni, untuk si kau dan apa buat. Angan-angan ku. Dia jahit si teh dengan aku. Ini patut bangan nak betul ya. Apa baru. Lepas kita menang ni. Kita ISD bagi ikun. Ni padas. Ikun di situ duit teh. Nanti aku boleh duit teh si teh jual aku.
1: Majak dekat jual teh lebarai. Tu saya mati. Kena dia ke hadiahnya. Nak dempun teh tu. Kau ya lagi jual ya. Kita tahu cara dan teh ni. Nanti dia nak boleh tiket bernasibnya deh. Tak start murang ngengkeh untuk si kau batisi pangau kebesainya deh. No pentas utama punya kau dek tak tetap gamar di dia. Selama ya dek ngau untuk si kau dek pedak dek bertelepon.
0: Oh dia, aku mula aku cok ke lah
1: now. Tumpu ini dek kau dek. Kan no.
0: Dah jual aku.
1: Ini nanti dia nak dilihat gambarnya. Mpuh dia beramah ya untuk si kau nya.
0: Oh, laban main aku ke beranau ngau tuan LB sarinya. Ya mana nanti kita boleh untuk si kau tu. Nama dia ngira. Hemet sudah sedia kurang roti, sudah basic, insurans sudah basic.
1: Lesen dah?
0: lisin kita yang bau mai nanti kita bisa lisin ya nyak mana ada aku kena ada itu ni nak aku nak kayu wan tadi
1: ada orang enak
0: kau dah oh nak mau dah

0: Mana-mana kan cuma motosikal.
1: Aku lihat taban keterobai terusnya. Aku mana pernah rasa kapit tau?
0: Ini buat tipe pala deh, neng rundingnya deh. Anggap aja deh nak boleh.
1: Yo, deh nak support kau sekali deh. Deh kau boleh nak deh untung lagi. Jua aku deh sponsor aku nya.
0: Nggak dulu
1: aku sponsor deh kau nya.
0: Nggak mat kan ya. Baru dia tenan tu kau support deh kau kau. Bawa belakang lagi, bawa mengkiri re.
1: Aum
0: lain,
1: aduh,
0: aum
1: cerita
0: dah ni ya. Aum cerita dah. Mayum tak sih kalau temu je nama ni, tapi bapa sih sih nya.
1: Udah
0: temu
1: je nama. Udah. Ada Hawaii mah kalau aku orang kat deh.
0: Poh amat ni.
1: Ya mah ego naik.
0: Ngai menjadi naik pun dah ukai kita ngempora yang hilang udah pasang kalau dia itu nale ya.
1: Kampu ya.
0: Kampu ya.
1: Udah tau tadi dari bawah dia.
0: Udah tau. Nguji kian teh. Ngetes ya.
1: Nanti ngai ngede ibu mendai ya lagi.
0: Kenyam dia nyawa kaban. Menarik sepuluh tau.
1: Ya.
0: Baru dia adu ke Balatinika tu tadi nanti.
1: Ya, terima kasih yang saya sebuah aneh.
0: Tau, ngarap kemuju amnya. Udah tau lagi. Nanti nak berjaya kok jam tu tau.
1: Baranya.
2: Lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM akan membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: bado kiro ako ente. Yeah.
1: Ni ka bado kiro ako gram pa start. Ng kore ano ko ngay kiro wa SKS baro minggo to ka start.
2: Ya. Kani kani pan tetap kiro wa.
1: Ya, kiro wa nurun bebaik karena ada kena nemu ga saya ga pengaramu kayaknya lama dah tadi kapin ente.
2: Betul. Au ni kan nganya di kiro wa. Kiro wa pajo mana kore?
1: Makin ngai makin kiro wa.
2: Tajak pan munyi tau deh. Lemau nungun. Si kemai yang mana deh nampak kiang. Nama dia tu saya. Entah kira berjalan ni ke kilometer. Nanti halnya.
1: Pupu. Pupu aja berjalan ke baru.
2: Pupu. Nampak
1: tau. Lebo ke lagi. Nak mendak pengerami orang deh.
2: Ya. Nak pengeraminya. Sekut meja lalu. Nampak ya. Nanti pengeraminya sekut. Nanti ngawanya sikit. Bekanya kita pamau menua kita maju. Eh.
1: Sumpah, nanda ya bukanya aku deh.
2: Nanda ya bukanya. Sekian saya menyok.
1: Bukas kewot, bisa banyak apa yang lelah ngau kita elak, nah.
2: Nah, ni banyak cepu.
1: Apa yang pengeramai ke kontennya nada akhirnya BBC mau nyepula elak. Berasa ya aku deh, bakal tinggal aku tena site. Udah ramai kita beliatan sekoy, beliatan suara ya semua. Udah nyanyu tenada ya orang, nyus nyeman aku deh. Udah berjual nyu nada ya pula ya. Ya, ke kontennya?
2: Betul. Ayo. Maka kita ke
1: pulai gawainya deh. Oh, udah puah biririt derwai. Angkanya puah yang ruwai.
2: Iya, ketinggalannya abang saya puah yang mah.
1: Oh, kita keninggal ke badan lah, nunggu deh.
2: Iya, keninggal badan lah. Menyamai, menyebut.
1: Oh, pulai lu capu-capu. Balap nyanyi dari band nama sebut dari situ. Entah ya?
2: No, aku tanduk di bahu ini. Nanti ingat ngulangi kok dulu balap bandnya deh kita. Yang penting kita sih tetap berperinan ini dengan orang eh. Apa nak nemu sih? Ukai seminar pengawal ke begitu. Apa pengawal bukai nanti bisa pengalami bakami kapit. Sih cukup orang kapit nyepot nyepot. Tapi kuning ada nyepot. Band di Jaksel,
1: betul ya? Di Jaksel. Mungkin kena mundau, maka tonti tena ngawai lah.
2: Kan
1: nanya
2: aku tadi, oh, aku nemu ngalo dene, kamu nyedau.
1: Nah ngawai, laban ku nemu bala RTM kedatai kolo tu, la krim pehari sida ebise bini studio sida, ya, ringan dek aku deh. Dengan, nak patut kena ada ngemai secara live boleh Facebook, ilah kita bila medak. Mereka nak ngau ni pihak aku deh. Ambil magi yang berita dia tahu nyamai dia tahu ngai dia mendapat Facebook live si dia beri call ngau solo dia ke kulu kian.
2: Nama ada tu saya, anak ketau beri tahu. Lu nyau oleh agak oleh pedak kita.
1: Semua bertelepon mereka cas jauh telepon kita mainnya. Kena kita mendapat pengrami kulu tang. Asal kau mana gay mentek batan tubuh kita datai. Sita ya nunjuk kesukuan kita ngagai pengawal perintah. Ada pengawal orang ke dia orang. Ya aku baru nak jakok kenyebut kau mendapat bertelepon. Kau deh. Nanti tuan pun datai kian. Mai kita boleh ditolong tua deh. Ari segin tadi dia buti. Nyunjung kau pernah tep mesai. Boleh beli puak kumbo orang kebejual. Nanti ni nemu orang bisi nama baju hujan mainnya. Mainnya dia beli.
2: Betul. Nanti deh, kanya pay pemakai lah. Tunggu kita, kena kalau dah say kita, bisa mainnya kini. Sepai
1: kuhitai. Duji kemagian. Ukai te datai lalu kamada orang belagu jana kode. Mayuh te bukai tau di sepai, te tau di uji. Aman, me sam pansuah bela pansuah kami. Bisa me pansuah. Teng pansuah dulu, kanya lain ge, kini ruas, selain ge ruas menu ulu.
2: Amat siapa ni? Tanya pelakar lalu selalu jumpa kuningan ni. Lalu kegawai tadi. Pak ya leka mata cuak ngai nang kini orang yang peliang to ngai jante utai kamat ngai kuningan nadi ngai on.
1: Nak lansai ya antu utai kamat.
2: Ya utai ke tata tahun nara ti pe kerana ngai kuningan aku dah.
1: Utai kenapa tu jadi ngai lansai peliang jai.
2: Aku menda sudah ibu nya bayam kain boleh deh bah kedai orang.
1: Sikla mane mana ragot ni mana aku ya nak kau dia nemu tak nak dia baik aku madam aku bakaku asai kerempu nemu aman nemu tang pamane orang kesikiran dia agak lain gawai ya baru nemu makan ya jako kita ini tadi nanti awak nemu kau tangguh nemu kau nya ukai tersebut nemu antai nya dia nyebut nemu orang kena nak madam pun nemu ya
2: nanda nya ya biwa ya pamau dan nemu. Nak deh. Ada yang apa? Indonesia, sikit bakal me. Nanti bakal mata aku kudek. Kau makanya aku tengah kau rasa pada. Makanya tak deh me. Tapi pandu orang nyamai. Bubili orang nyamai. Uti penat kerja yang nyamai. Ya. Anak ngomel ni kita ajak punya. Bola uji uji baik naik kita. Dungo kuaci.
1: Kita mungkin kita mampu sampai semua nak mampak kau penat.
2: Mohon kuaci nak. Kuaci kau penat semua nak mampak ngaji lo aku ngai ngai.
1: Malah rumah ngai, rumah mas kalle jadi mau ngai. Oh, jadi tadi entahnya mana berita reulo nyangkung balak kena oleh datai pak Sarawakku sayang. Uta tu lah, sikit kan untung nak kita kulo ya bisa dikape, diserikai, dimukai, sudah tu tentang antek aku kulo. Nada, dah ikut saling oleh kemudian si kampar buah ya mahon tadi deh.
2: Betul.
1: Ini nemu dikape boleh ya kita dimukai boleh ya.
2: Cukup jam
1: ku no, mama kau ngantai di kemuru. Tapi karena ada ke depan ku.
2: Mama menyentai, ini lah temu baru ke. Oh, ini lah temu baru, mai berita kebuka, info kebuka, yang apa yang kita ini apa ya. Oke, terima kasih ya. Aku kampung mengede ya, untuk ngai pukul tiga. Ngai tak milih.
1: Nah, ngai pansau mah kau deh.
2: Ngai pansau, menyap ngau pansau.
1: Oh, teng, nanti ngawan tikau, aku sejam ya.
2: Oke.
1: Ini lagi ngak, orang mana ada mpuk kau.
2: Ada
1: dan buka, pentas masa word call. Call, kiri rek call, mato, anje, dia kena ngau mati rempohnya.
2: Ya, ada ngau ni, nak berasa lagi.
1: Aman. Okay, terima kasih ke berita dari Ulu Nyantai.
2: Okay, terima kasih. Moga buat kasih ni, bye bye.
1: Ya, bye bye. Ya.

Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berhari. Recah nyawa nuan didengar aku berhari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di anai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngecak ke perjalai nuan nyamai. Bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program penyiar hidup aku. Minta hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam, dia aku datai baru pengeluar program Pendiau Penghidup Aku ni tiap minggu dekat ngatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup ke bisik dianjung agai kami ba YFM ya. Terima kasih agai semua kita pendengar ke agik mengkang seluruhan bergulai aku lebih agik pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Sebab aku ngelatai ke sada kenang ya ke bisik di terima aku risiko peningkang kita ke minggu tu dia aku dekat mungkau dulu program PPA kita ngau Siti Lagu.

Terima kasih Aunty Lucia, Nuan udah maca kenang aku buat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Dulu aku minta ampun ngagai Nuan nanti nyangka kisahku tu enak terus susun dirintai kaku. Lalu aku megak minta ampun megak ngagai semua kita kebisik ninga kekenang Pendiau Penghidup Aku. Kenang aku peninga minat berkunci ke cerita penghidup aku ngau menyadik ti nadai begulai ngapai nguindai aku. Kebuah pihak lah bapai nguinai aku, udah sarat mai umur kami duai, menyadik aku kira dalam 9 ngagai 10 tahun. Harinya tadi, dia kami duai bukulai nguini nguake tik ngada ke apai aku. Apai aku pengudah ke bekerja ke menua orang dalam tahun 1999 subah. Dia mia peninga, nadagi mulai ke diri ke menua, nyentuk datai ke sarito kenang tu dikunci ngau balamayuah. Tajap ya, aku agi meruan ingat ke gamau apa aku. Lalu gambar ya, dituci ini aku, meruan dibai aku kia-kia. Meruan aku ngarap ke apa aku, uleh pulai baru ke menua, ngigak kami dua menyadik. Tang sampai ke sarito meh, apa aku nadai berita. Nak nemu meh dini no apa aku, dia tok baik kehidup tak ku dah mati. Pengudahnya subak, meda apai kami dua nadai pulai. Bisik gak kala inai kanduang kami duai, kak bertemu ngok kami duai menyadik. Nak lama aku ya mainyak subak. Mainyak aku meda inai aku, ngawakik ngini aku masuk kaku sekolah bak pom satu. Nyak meh keterubah aku nyingkang agai sekolah sekendri. Bisik inai aku datai. Tang pengudahnya datai ke sarito meh, inai aku megak nadai ditemu berita. Ingat aku, mai inai melapor ke aku bak sekolah. Bak hari ia tik ngerujista aku masuk bapum satu. Ia magang meh, nyawam akik sedua ini berbeli ke barang aku, berbayar ke yuran sekolah aku, ngau menyadik aku. Lalu bersemaya ngakai aku, dekat datai baru, ngamik kami dua menyadik, bukulai bekas lama. Nadai gak akik ngui ini aku meh jakuk minyak subak. Laban ku inai aku, ia nak ulih ke mantau akik ngwini aku, nyekua ke kami dua menyadik. Ngecak ke kami dua menyadik tu nak tinggal buat pengawas sekolah. Tang peningah, berlabuh hari sarinya mia, nadai didinga berita. Nyak meh keterubah ngepenudi aku ke medak mua inai aku, lebuah ia masuk kaku ngagai pum satu. Kepenudi inai madah kaku, ia kerja buat sebuah kiem balik di Baram Din. Nak nemu dia tu, dini nak nu inai aku. Kini nak tunga inai aku dia tu. Nyak maku ngarap ni bagi seduai apai, nyamak seduai bisi ninga ke kenang aku. Kenang aku tu dekat madah ke diri, ti cukup lelengau ngakai seduai apai ngu inai. Siang malam, aku ngarap ke apai ngu inai. Aku ngarap ke seduai, datai ngunang. Nak ibuah kemerik belanja, nak ibuah kemerik reta tengkira. Cukup medatai, laban aku cukup nak betes duai. Bisik make, bisik mini no mantup ke pengelengawati. Tendak masai, apa yang nguinai dirimpu. Cukup gini yang aku meda anak orang bukai. Bisik apa yang nguinai ngau bukulai bak dalam ruang bilik. Tang aku nadai. Bak semua pengaga, bak semua pemerinsa, bak ini maku bercerita. Lebih maya aku pas bak persa. Baik ini ngwakik menu aku betusi ke pengaga hati. Pian megak bak utai bukai. Baik ke lebih maya hati aku lantang tak kena. Bak seduai maku ngelempai ke semua isi hati aku bercerita semua. Bekenyak megak menyadik aku. Bak seduai meh nua kami duai. Bangai ke pengelengau hati ngagai apai nguindai. Peningah mayuh pejalai penghidup aku nak nyamai bakal orang bukai. Siko-siko orang tidak kesayau kaku, terkelecut hari pegai cari aku. Dalam tahun 2020 subak, dia meh menyadik aku parai kena sakit COVID-19. Amis meh penusih hati aku, pihak mega hati akik ngwini aku. Nada nyadeng uat ninggal ke kami. Naka ia ajak menyadik aku, ia pergi meleka ninggal ke dunia inyau, ninggal ke ruang bilik. Ningau kaku akak ya, pian megak ningau kakek sedua ini. Ngelamat tu, ia meh pengering aku, tajak ia biak setahun hari aku. Terun dia ngopikir ya, jauh lebih tuai hari umur.
nyak metadik peninga laban kami duai ketumu dadai begulai ngapai nguindai. Dadai disadang sekali utai kenyadinya berdalam penghidup aku tok siko. Sitik-sitik penguji datai berdalam penghidup. Puas aku nyabai ngenang diri. Ingin kak nyapai tubai, kak ngelelak ke diri. Bunyi ku lagu, entik baka garam. Udah aku nguji ngelelak ke diri. Lebu aku ninga sabai ini. Lebu aku ninga kak ngau sabai ake. Terutau gai mata. Meruah rangau-rangau mini, ngangau kenuman wat. Udah ganuan midang nak disengai. Baka kede buai genuan menyadai anai. Baka kede kesai kenuman bujang wai. Nak diintu, nak ditunga. Cukup merinsak menyak subak wat. Cukup merinsak kami ditinggal kenuan. Nadai maku ulih medak nuan. Bari kepenudi. Nadai ulih ngeranau nuan. Lalu nadai ulih merap nuan. Wai bujang madai asi. Pergi menuan wat dia tu. Ngagai dunia baru tidak keruman. Tidak gagai kenuan wai menyadai. Lantai hati nuan wat ninggal kakak. Beteh menuan ninggal kini. Beteh menuan ninggal kakek tua. Nyamai mati nuan ninggal ke ruang bilik kita. Ukai ruang bilik kita bisa reta tengkira penglantai pakai orang bukai. Nyangkatnya menuan wat pegurai ngesai ke diri hari kami. Ninggal ke semua kami. Tiang tajak pihak bak pengasih, bak pengerindu akik nguini. Pengerindu antara kita empat cukup penuh agai pangan diri. Entik baka agai hidup. Udah kerja nuan kesari tuan. Nyak suba minat kengantik nuan ke posting. Menua lalu begau laban penyakit COVID. Nyu terjangau kat pejalan nuan bujang. Kat ngigak penglantang penyenang. Ungkup kita sidak akik nguini. Madah kediri nak sabar berlama menuan kat gawak. Kat maik kami sedia ini rawun. Genak gaji keterubah nuan. Kat mai kami makai nyamai ko jokok nuan. Bak nua kena kalah ditujah kitai. Kat mai kami makai utai kena kalah respect kitai. Nadai mencakoknya subak wat. Tinggal mesmaya nuan. Seminak tinggal kenang. Ti cukup-cukup ya. Ngerusah kati aku. Ngerusah kati akik sedua ini. Dia tahu wat. Lebuh aku ngenang nuan. Labuh maik mata. Lebuh aku ngerintai kelekas bana. Nulis cerita penghidup tua wai menyadik berterutuk kai mata berkeberai. Nah lemu lembau aku wai menyadik. Lemu lembau maku nyabek kenuan. Tak japan aku nak bakal orang bukai. Aku nak nemu ngangau. Nak nemu ngerintai ke lekas bana. Cukup maku nyabek kenuan wat. Nintian maya. Nintian jam. Nak nemu kenyap pagi malam petang siang. Meruan aku nak beteh nuan wai menyadik. Pala pemerintah aku wai lantang. Ditinggal kenuan tumbang ngejang. Nadai penyadi maku dasi. Penghidup cukup penimpang-limpang. Dia tahu wat. Aku dah bekerja wai madik. Nakak me pengaga nuan dengan berita. Entik baka nuan agi hidup. Medak akak nuan tu. Udah gawa baka orang bukai. Tajak gaji akak nak besai. Tajak pangkat akak nadai. Tian cukup me kena tua makai. Cukup meh dikena tua mai akik sedua ini berjalai. Kami neh dia tak pentusah hati kuat. Ingat ke jakuk nuan subak. Lebuh nuan kagi hidup. Nuan bersemaya. Ngemua ke nuan belama kuai madi. Ngemua ke nuan bisik. Dini dunia aku berjalai. Dini nu aku makai utai. Tetap hati berasa puang. Tetap hati berasa nak nyamai. Laban ngemua ke nuan wai madi. Ukai aku bisik orang bukai. Nak akik nguini, nuan ke orang ngelamak tau ngau ku bergulai. Kibak kanan tu saya senang, tua diri menyadik ke bergulai. Nak nemu wat, kemaya hati aku, baduk ngenang nuan. Nak nemu muwai madik, kemaya hati aku tak lupai. Agi nada nyangka aku wai madik, nuan lenyau hari jari aku. Tua ukai bisi orang bukai. Hari mit tua nada apa inai ngau bergulai. Nuan nganau kaku, nu berpangai, piap mega. Aku nganau ke nuan nu aku berpegai. Kia-kia tua diirit, akik sedua ini ke tanah. Di baik gawa, sebelah kebun, diirit sebelah sungai, sebelah babas, ngigak pemakai. Dia tau puang kuat, timpang aku nadai nuan. Puji Tuhan ga, tua bisa akik sedua ini kementas ngau tua bergulai. Kira beruntung tua wat. Tua bisa ake ini kemeruan.
serta maneh ngauco. Nanti sedua ya jai nama penyadi tua wai made nak beketuk penghidup aku keserita nak bersekolah nak boleh nampung pelajar tinggi berkenyak kat nuan nak semua ucok orang beruntung bisa akik nguinik kemeruan bisa akik nguinik timana nyukung nyawa bala ucok nyameh rezeki tua wai made belama tua lebuh tua beranau ke diri hari min nyentuk tua besai gagut dia tau. Nyemak tu dah bekerja korana utua sebab wat berjalai ke tempat berjalai kita yang umai akik ngini rawun ni buah ke jauh ngagai menua ribaikin sebelah tau pudah pama ngambil kati seduai lantang sambil kita kemakai nyamai meli ke seduai utai ke dekati seduai ya. Nyak semaya tua sebab wai made tang made semuanya tinggal kenang aku meh dia tau made nguji ngenatahi kepengingin hati tua nguji merep ngelantang ngagai semua biar aku nak terbeli kutai nak ngawak aku nak labah aku dulu ngira kak meli ke semua utai kereka akik nguinik tua wat utai ku dah disemaya tua subak ingat aku peningah antik nak tegar pemanah akik nguinik aku tentu aku nak uliah nemok ke pelajar aku. Tentu aku ngom nyadik aku putus sekolah serta nak boleh ngambil degree bakaan orang bukai. Sampai bergadai ke tanah, akik nguini nyekulkan kami dua menyadik. Laban seduai kena ada kerja baka orang bukai. Hidup nganau ke Asia, uliah utai ti pejual berumah panjai. Nupik manu, nupik itit nyak meh kejual seduai. Bertanam kelada ngau sayur, nyak meh kena nupik kami tubuh empat, kami sebilia. Kelalu kasih aku angkai sedua ya peningah nak nemu madah ke kita ni penyawah, ni peningai, ni penyayang aku angkai sedua ya kelalu sayau cukup beruntung aku bisik sedua ya biar megak dia tahu aku ngasai ke aku cukup berutang budi ngagai ake nguinik ke diasi parai aku ilak pun tetap aku nak terbayar ke pemanah sedua ya tetap aku nak terbeli ke budi sedua ya nadai sekali berkira ngau kami dua menyadai. Nadai kalak sekali merik jakuk jai. Nadai kalak sekali datai jari. Biar megak pedis hati. Biar seduai nak. Dulu agak merik kami duai menyadik. Nyemak bisik utai nyamai dipakai. Biar seduai nelan air liwa. Dulu merik kami duai menyadik. Kelalu manik haki wini aku peningah. Nyam aku ngarap kini aku bisik ningah kenang aku kengali hari tu. Beruntung tu awal ini bisik seduai ake nyadi ganti apa yang uindai bucik seduai nadai ngau begulai terima kasih Tuhan udah meri ake nguini ngagai kami dua menyadi ke pengering nujah penguji pedalam penghidup tu Tuhan aku bersamping ngagai nuan beri me pengerai tubuh ngau pengelantang bakti ngagai penghidup ake nguini aku pia mega ngagai niang menyadi aku tik diasi ngarap kesemangat nuan wat meruah lantang di menua syurga tik nyemak nuan bisi ninga kenang akak kengali hari itu datai muat ngundang tajapan seminak berdalam mimpi laban akak meruah nak beteh nuan meruah ngarap ke nuan datai meruah ngarap ke nuan impai pama meh niboh kelama seminit dua datai wat kena mantup ke pengelengawati ngagai nuan aku nemu Tuhan lebih agi sayau ke nuan, lebih agi rindu ke nuan. Pengasih Tuhan ngagai nuan kelalu besai. Nanti dibanding ke pengasih ngagai penyayau kami ngagai nuan. Ngagai apa yang nguinai, nyamak seruai bisik ninga kenang aku ke ngali hari itu. Tajak kita bertahun, udah nadai bertemu. Puluh ya tahun hasaiku kita nak bergulai. Tiang aku meruan ngarap ke penhatai seruai, ngagai aku baru. Dini pen seruai, aku ngarap ke seruai pulai meh. Laban aku kelalu nak betah seduai.

Ya, peningan yang nak aku mic kita mendiang ke program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Terima kasih yang kita ke bisik pergulang aku dalam program PPA. Ngaunya aku nyurut ke diri. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

lịch chúng ta sau đoạn cảnh. Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di Sepia Dewan Suara Kapit.

0: di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ia sukan buat bagian kedua dengan tu sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuk ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dan ya bisi belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kraf tangan, tapi banyak deh. Hanya nang berjalai, pihak megak pameran, pavilion, nak endang yang berjalai. Lalu pihak megak pukul 10, pukul 11 sebenarnya, perasmian, perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat, Premier kita. Jadi ya dekat penyadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megak jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit, tahu datai. Kena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Residen Kapit, Tuan Elvis Didit.

0: Katanya bisa Israel dah case nya dia bermuah sebraing kan kah? Case bunuhnya deh.
1: Tu.
0: Tu dah suai. Dah suai tu ya. Ya. Ayan bawa suai itu apa tu.
1: Ya kemayanya pas sunai ya siapa kena bunuh lalu siapa kemunuhan?
2: Nai nai, bahan yang mereka info kamu makan nuan pas sunai. Ni nanya munyi letup senapa yang puyo tanya nuannya. No, kau yang nemu ya nama dekat nanya utai sigi sili ya sekali.
1: Ayo kopi.
2: Baru atai ya puasnya.
1: Tapi pada kape sunai nanti nyetua dekat tay kade. Sigi pio menawi. Ni ada infonya lagi munyi kau tade nyo salah tampuang nyo pulai ke kita baru pada kurang bulan mu dua day. Nya tajak kita itu tadi seminat tampuan cerita rim lu ura bukai. Bah pada ke dia apa pe sunai?
2: Sampai ke bunuh.
1: Sampai ke dibunuh.
0: Kias bunuh, nyadi bunuh seberai yang kedua. Tadi nyo puyo nama deh. Indo nyo kena bunuh pangan yang pu kena tangkap berita pulih. Eh berita TB tiga tu deh. Baru sari di kelaloi balaman tituanya titua baru
1: titua kan? Baru
0: tahu nama aja nama sebut dia titua si macam-macam tak bisa kuliah pedok buat dia
1: nama apa sunai
0: mulai ke ceritanya tadi dia amai tak 61 kali ya
1: apa
0: itu nya kena acuak pengan yang menua kena lunggo nah dini itu buah kita mesia ni
1: nya yang itu
0: dini minya tu buah kita mesia tak
2: ada penuh 10 ah
0: acuak lunggo ngemai wah nya buat tu buah 61 kali nya
1: mau bahir
2: ada nak bekam manuk pepatnya ya teh apo kada lagi lah lakinya apa sunai
0: nemu
2: entainya mensiakan lagi lah kini maya tahu sekempenya atau yang ngacu apa ngan indoknya sampai nyu 61 kali bekenya
1: empat meri hati ya
2: bakata mepat menua pepat
1: tani puyo ngacu ngacu ngacu pengacuannya
2: tak meri hati ya nama mentara gaga indoknya ngaso meri hati
1: ya ni nak mati indoknya kena bunuh dia pesunai kerenya aku kegesek dalam ningau temunya nya eh
2: kau ni pedih sih kau tahu
1: sampai nanti jarang ada teleponnya mata di nantu nemu tainya di badunya kebayar itu kayak
0: bahasa
1: kita
0: dah cuai
1: 61 kali
0: dia nak weh rundiang ni dia ingat medak berundiang dia dalam rundiang dia 61 itik habis tu cuak lunggak
1: dan kalau tertacak dia kan
2: namu kok
0: bakal lagi biak main
2: buka bobo pansur air dah ya maci apa
1: kena pedak pedak dia nama pedak
2: apa mana 61 kali bayangkan lai
0: lagi biak induknya piu tak baru berangkat dah baru 19 tahun
2: atau
0: lagi belajar buat kulis kena cerita laki ti menuanya pan menua belajar buat kulis ke sana
1: sama tabuk runi yang
0: sama lagi biak bapuan rikis nindik yang ni mesti kis bukai
1: iya
2: sikit bahaya amai nama kita kelalu nindi yang hidup di dunia tau au amai tengai tentunya di sekali di pain teh ni mak bakal daun kapai ulung me nama nindi yang udah nyadi raja dalam kerubung pala kasih amai me induknya teh apa mati me miaknya tanah kok me apa inai ya neh ningar ita pemidah ane akan dekarap sekolah kena kok sekali nyo parai kena bunuh apa nak aku nemu agai udah agaknya 61 kali ngacuak ngena lu nga agaknya nyanyi lo tubuh aku tuh ninyau tanya saya kau kena cuak kibak kanan to ayo nantung gue eh dapai
1: dia pesunai pedak dia tubuh
2: ya nyinga titan nyo asa ko da cu he pedih ma tau lintan ku lempuang ku eh
0: luluh megang kena tu cuak lungo nyo
2: kayna luluh kai nyo mu pancu
1: bekebicai megang apa nya kai kai nya mu tai lalu balat mayuh nyadi kemaya reto de nawe pesunai nya takut ninga utai ke munyinya nangina ada menda ke bala nek sekolah jauh de kai kada ti kita tadi ngai jauh sidak ya tengnya me utai ke bakat tok ngasurawana ku kai bakanya wan tadi bisi supaya hospital bisa dijual sebelah kedai.
0: Oh, bos upainya main juga.
2: Kau main bakal mati tua. Kau rek tekan beku ni yang. Oh, sebut kita paman munyinya nyamai man meh. Ayuh mau
0: heh. Ya, bos kulo meh.
2: Lah kau sebut mawai ngai tu nai.
0: Waran mati mulai sebut nya kena ngidup ke baro dah.
1: Ya, pada lah kau.
0: Kronologi kesnya bakat tu puyo nawe. Ada baca aku lah ngambil kesuai lenak gi ninga deh.
1: Lah tai ke dia apa tu sunai.
0: Dirau kena we salah tampuang lagi.
2: Ma ga mula kalau kam jah kau nak deh.
0: Induknya engkau papangan kau dua ikut laki
2: ya. Ya.
0: Laban mayo siang hari ya keluar engkau laki siku karinya ngena kereta undo.
1: Ya.
0: Nya lemai anjo laki nya pulai ge yang kain duar ya ke nyiwo. Laban ya sekolah. Alu nyiwo deh na dia buat tanya. Malam hari nya ya keluar ngelaki ke kedua ke ngena kereta beza nya. Lalu laki keduanya mek menuhi dalam kereta. Ya. Udah ti menuhi induknya setemuai. Ya betisi jalai dia laki lu pulai datai dia rumah dia ya lalu nuci darah induk ti tak cuak yang nak ngok bok dalam kereta ya.
1: Okay,
0: okay. Apa yang suai indai laki nemiaknya, nemiak laki beli juga. Tajak apa suai nemu pekerja tang seruai muka dekat nguji ngawa nak seruai belalai kekes bunuhnya. Udah jom seruai pasama nak tang kapu.
1: Kau ya kedai suai nemu suai
0: dah tanya
1: dia. Kau ke kena kenyapanya subahan.
0: Tahu subahan.
1: Nah, nyak ni ya.
2: Nih, kena kau dekat saya kan ya. Nyak ke buaya ngau belalai kekesnya. Ujur-ujur, nyok seruai yang pahu ada palit penuh saya. Penyadai.
0: Tengah malam mana laki-lakinya masuk kereta bisa
2: alah masuk ya
0: dalam kereta
2: bau
0: lang
2: tenok aku tau
1: hukum gantung kemenuannya tadi apa sunai
0: saya kendok saya kendok hukum gantung puyuh
2: tau kita menuh yang hati-hati ya
0: Mina penjara 40 tahun serta 12 kali sebatan aja bukannya tegal umur baru 19 tahun kini sebuah hakim nak meri hukum bunuh lagi biak deh. Kira-kira cuba nak
2: buka, kira cuba nama ni baru umur ni. Retianya ialah umur ya 59 tahun umur ya pansuat ni.
1: Oh, sudah tua.
2: Entah pada sulah bak penjara. Kadang nak tumu agai ya pansuat ialah deh. Uji tak nyawa bayar nyawanya. Baru yang ngamak agai. Murah je parai lagi hidup. Nama penyadai.
1: Iya,
2: kenyir. Ngeri semai. 61 kali. 61 kali, dengar dek. Tikam 61 kali. Pansu air penjara 59. Nak datainya dua lagi nak datai.
0: Lagi benar tahu nak itu lelaki. Bujang baru ya 59 tahun. Nak
2: takutnya kak dijadi dengan pembunuh. Wai takut aku.
1: Mbak Yana, wai. Nada amai merga pemati. Dibunuh bakanya deh nya baka kegila kemunyi kenuan tadi 61 kali ngaco ngena lunggaknya takut nih ngabak menua kita yang kemayari itu macam-macam tanya deh
0: oh ya ada puyuh no. Makin maju menua makin macam-macam pula misalnya deh ni ke kena bunuh tu ni kena bunuhnya liman aja kita yang orang tinggalingi kita
1: ya
0: lapan utai kita tahu nganu, kayak orang kenang lalu kita.
1: Oh, maya kita kenang lalu kita.
2: Ya, ketakut aku wah. Ya, bawa meh balam ilia aja aku dah tahu. Ni lah, ketakut nala lagi.
0: Oh, bahu pada lo aku kan bayar bil pasar.
2: Gimana kita pas sunai takut kau yang kena cuak nam stok
1: lain. Oh, karena maya bercerita ke tuan dia ya nyau ke pasar.
2: Bayo.
1: Kalai benda ya.
0: Kayak mei dulu pasar pagi tadi nak
2: sembah. Kayak mei ya, tapi kayak mei. Tengok, asal tak tengoknya.

Okey, mendengarnya lagu kebaru dari Kena Berenang kita, lagu ke diberi nama Pengerinduk Tuci. Ngali hari itu aku meraih terima kasih agak balik kita ke BC udah bedak live kami dari Facebook Sibu FM. Makasih dah Syed Salih, Juana Rudan, pemegang agai Jampung Ba, Roy Kuang mega BC marah ke Gari sidak ba Sri Aman Panas, Kuih Jam Kudiato, Apai Lambai, terima kasih Apai Lambai, udahnya Bunda Babih Wai, Ari Sibu Kuya, ngarap kebala DJ Gerai Kuya, lalu ngagai Mr. Cundang, ngarap kia Gerai Belama Megak Kuya. Lada ane angin jup, bisik mansar wai kita, madah ke Gari di Sungai Amang selirik kapit ngalihari tu panas, ngau sida Simun Joseph sama ngalihari Kuya, panas banget menua Sibu Kuya. Terima kasih ke berita Gari-Ari kita. Oh, udahnya Bonifis Ipis, hari selepin minta lagu metudah tu tadi minta ampun nada awak ke kita mai buka au menipis udahnya Juni Ben mere selama berjalan ke pengawal terima kasih hangga kita ke bisik udah bugulengo kami dengan Facebook sida jana yang sida rumput semalu sida beli yang James ngau bala buka minta ampun nak semua nama boleh disebut ne ngau banyak pendengar aku pengeluar program kita Sarito Luciana Thomas Kasau nyurut ke diri arir wai kita. Ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai. Terima kasih megak-ngagai bala pengeluar program ke bisik udah nyawa ngemujur ke program kita hari Sibu ngkup ke Sarito DJ Menti DJ Mau pihak megak ngau DJ Nana ngau tu aku mupa dulu meri selamat ngalih hari ini.

info temuai Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai Takarawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tok ke tepi kuang yangnya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih hagi ngagai kita ke bisik hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalan temple tok ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Kontak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntu digagak baktisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penata raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak di Singatur pengerami kebesai ianya festival tepi kong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkeh main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ugai Ka Nulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dia makai. Tino. Udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Tak ada pengawal bukai deh.
3: Nih semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek, tuh, bakal nyumbuh kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek, tau, kekumai orang pisien, tanda, kemayari, tau, nemu di, jap. Nyak, dah, dek, pedah, dinduk dalam video, jap. Nyak, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nangguang jemari. Makai jari, Pak Duli. Tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nada pengawas kumbang pulih hari istri ada. Nemu dia nyau. Nada siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua. Nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tancuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nada kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau guyang 2 jemari di tau. Dini, dengkah mua malu di nyau-nyau. Saya au kuci aku tumit. Nanti ndak, sehingga pada aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua apa dia Tina. Bukannya kalau minta duit sudah. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalau ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula dari Australia serinya. Ini pedak di atas sadaunya. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayuah hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam desiko anang mai urang jap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap dik bekenyawa adinya jap asik tenyo berunjung bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja dinti bekenya di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mudi aku tutu sate nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah. Beh, tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tangan main ke munyi ku deh, jap. Ah, nemu ku, jap. Mana tua muka sinias, jap.
2: Ah, sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik, ngai aku. Sinias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
3: Lah, nama sinias kau boleh ngasuh tu kaya, jap. Kak, tuan sinias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nona dan dua ketua pakaian kapalnya lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kuda ngau orang masuk skiem najap.
2: Amai kau dengyok. Saya o sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko nanyungkur kagak rumah.
3: Nih nanto nama gede nyong kuam nah. Nemu teh pajuah dinya. Ni namanya Pama tetep beli ku tadi ni antun ya tu.
2: Dap mai Pama beli di tadi nyong. Nyong belema asanya menyinyak mulut ku makan. Dini di meli Pama ku nyong.
3: Dini di meli. Eh, de beli ku bayi nai sindang namanya ku nurun ke market pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15 beli ku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meninga indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula Eris Terlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change. Tui kini nyau. temu pahit isi pama tu sepe aku. Ya, mende beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka hati, melanjak ke Tegal ke Puji Urasigat. Ya, men, beri aku 20 ringgitnya. Nih, piang pao pama kedeka deh, padeh aja. Tuh, lagi aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pama putu guang dia maya lepah. Ya, men, bandar cekedak ya, pak penarip ngawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, eh, kemuji ku sigat. Nah, sit gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti, dah suah ya jadi, karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok ngira ngira lo 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, cam, cam, kau, cap, si, uli, uli. Abu! Aku bisa akal, nyong. Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang, ya, kepatua gagak, tua. Nemu ku dia, tau. Mana, tua, dia, tau. Asaiku, gagak, peguang, pama, pedandang besai. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Abu, dia apa? Pama, pedandang besai. Ini dekat pemesai, jap. Nah, sepayat pama nyilante udah kalau mayuah, lah, jap.
2: Ya, masih te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nya ke satu ya, ntar ya. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh, ketiga, tuh. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang, tuh. Kita mesti mendak nyen jauh ke muamu, nih, nyau. Dek, tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek, kan, mu, nyau. Utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadir. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor. Sadir, pama tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Biar ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadir, nyakai. Bukannya mudahnya jap, malnya malmu nih jap. Kak pendanginya ubah biang tuh aja. Nah, tang penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nganti jap.
2: Ah, nyau. Dek, anang nyirau sesekali deh nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh, nam pelita jap. Aku ngga ada bayi di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kenuku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang. Daun ubi, daun pasak ngebandung. Nggak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak dan nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar kia kasal dan nyabak pala rimpau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bak tiang api, ha, aku bisa beda advertisement, mudek. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalik tekadanya, mudek. Nak ngira berapa juta enam yang kakak dipinjau. Tambah megah, nadai nak gerintau, nemu gerintau dek.
3: Mana gerintau, nak jawab?
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau, iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tua.
2: Ini, mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Ih, baik. Menurut musah, ya aku ngurangkan umai diri pandai tambago itu. Bah, kening dia tu dah.
2: Ya, bahkan ini lagi, bah. Kian, mah tua ngamain nomor telepon bak tiang karannya. Kang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngosih dah nyawa?
3: Ya, aku pihak. Eh, lepas di nak dah.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nak tu boleh aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
3: Asai ku ya, apa itu jap? Nah ya, atau saya di jap?
2: Nih, mah aku nemu. Bukannya aku keberandau ngosih dah ya. Ya, nama pada sidang nggak gede buat telepon kemarin nyau.
3: Nih, sidang madah keluar ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap biji peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Ah, kenyak nama ku disebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak, dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu. Udah kemarin aku gekul. Tu Nike upah aku baru. Nadai guna beli tuan dah kedunya jap.
2: Nah, dek me dulu. Ya agak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba UPS Serikat.
4: What? Hello. Anybody home?
5: Wuih, jadi rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau, tangku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Haa, masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
3: Kemaya dimana dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bak program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pak Suyen nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjawab.
2: Nyai. Lagu Puyang ada enggak ada enggak ada. Ketok bunyi ya. Waman Puyang. Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parae lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu de antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku Mumbai siapa tadi? Aku tanya siapa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Nah, dah sorry tama kami dua itu. Piat oke?
2: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu mebujang ya bujang.
3: Nah kami dua ini menyatok ke nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan di sisi mbas kami dento kaban foto bujap.
2: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dua tuh dua memujang. Selai deh, kasih sayang tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company? Dia peda tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company? Ini tuh bujang, tolong orang tuh company.
3: Apa nyau? Tepal sama agreement tuh kan nyau? Main jap, tuh sehari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
2: Iya, anak ngilau mana bujang? Anak mayu lunin bujang. Dia seduai sayang tuh aja, lu liat cash aku beli seduai bujang. Nah, dai cash aku beli cek ngekai seduai bujang. Nah, dai cek aku beli cash seduai bujang. Nah, dai tipu untuk kawan.
3: Bah, anak mayu lunin nyau. Sayang aja. Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kan beri tua 2 juta ya. Oke mimit. Anang bekenya. Dek jap. Iga gedin hajerak ketua kesayan buta. Maya kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua jujur. Jadi supervisor sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama te grimin tu jap.
2: Bah nanti pia. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku nengah kaja.
3: Oke, tu dengar eh. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Ah, singkong.
3: Ah. Beni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
2: Nga gitu.
3: Ngau syarat. Isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
2: 500 ribu.
3: Mana. B 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipinjau. Kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimin.
2: 700.
3: Lima yang hanya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimin. Hei, nama tu nyelai mai grimin tu jap.
2: Ya, menyau. Nama. Tarik-tarik. Temu tuang belama. Mu tuang belama. Ya, maya kena mbak.
3: Aku bisa jap. Tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ha? Ti ndak gak seduai mayar, seduai setuju kena jam ha? Lain mai tu ke pinjau 2 juta tan duit kena tai 500 ribu ja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit tu baru lambar ke terubah tu ja.
2: Ambil nak tu ke tu jap. Ya engkau ku nyau. Bak bayar 4 jutanya. Nak gak ku iran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kala lain hati aku. Nama berjamah. Bungunah ke gerimian gak pihak.
5: Anang mayo lu neng panjai memunya.
6: munyang. Saya aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak saya aja nih. Kak saya aja nih.
3: Ya.
2: Tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah. Nyade sini.
1: Ingat, Alom, bukai kak nulung. Tang minat kengigak untung. Pinjau meh, bak agensi kedik kebentar ke perintah.
2: Ayah.

senang kena mungkal awak rentak ngali hari YFM. Kita dah lalu juang ke jam tu tadi kira seminit lagi dekat pukul 3:30 ngali hari. Selamat bergulai baru dengan kami bawa rentak ngali hari YFM. Tentu yang ditabur ke terus kena frekuensi FM yati semak ba alai nur kita atiau ba ngali hari tu. Bergulai dengan aku Angkus Ton ba kenang 3 jam yati dekat datai. Lalu sebedau tu tadi hari pukul 12 nyentuh ke pukul 3 ngali hari dia ngelah tengah hari kita udah ngelayang Batar Rajang mulai sejalai ngau pula program kami hari bagi Iban YFM Sibu. Ada tu kira dah bertukar kita leban hari mudik Batar Rajang kita undur baru ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu segulai sejalai ngau kami semina bawa rentak ngali hari YFM sigi kak kelarau mimet nyawa ke ngali hari itu ukai nama nyak meh laban ngenang ke program ke diatur hari 5 minggunya kemari dia benar naga mis batu tadi begulai sejalai ngau bala kita ya ba nanga sana panjai halubu antunya nyawa tunjuka ketua Amiraya awai ngawak mai orang di mbak pengawak ngiliang tikai tikas pilih menua lubua antau dah tutup dah gawai orang ba lubua antau dian pilih menua kan kue kermak manjanya nak nemu meh kedanya bedau digiliang kini sekedaknya lalu katina gaya ba anduar kita ia ke bukai wai au dan nak kini dia giliang tikai atau ke bidai kitanya kena mujuang ke pengerami gawai dayak kita ketahuan tau. Okey, jadi awak rentak ngali hari sebelum kita ngelansak berita ia ke bukai agi terus mic kita semua berperindang ke ngali hari itu. Kesekali itu kita berperindang gau lagu ti adi bayi Joshua Josh bawa rentak ngali hari Y

0: 2026. Hari 2, 23 bulan 6, 2026. Dalam Grup J, Argentina melabangkan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melabang Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: FIFA World Cup 2026.

0: 26 nya main ya kerka di atur dini hari tu lagi kelebagi ba grup C ngau grup I. Okey, nya dia kita ya kenang ya kaki main bol kelebagi World Cup ya kediatur 4 tahun sekali tu. Anana ingat ya meda match ya kerka di atur ba RTM klik ya kediatur ti uliah di pedak kita terus ba apps RTM klik ngau RTM sukan piamga TV. Okey, kalai RTM nya di penyiar resmi World Cup FIFA 2026 ke tahun-tahun. Jadi kita ngelansak main ya kemudah diatur sarito belabuh hari tengah malam tadi nyentuh ke dini tentuk tengah hari itu tadi main ya ke terubah ba grup H dia Spain makai besaiwai ngalah ke Saudi Arabia 4 aku suang kalai gol dipasua ke Lamine Yamal dalam minit ke-10 pihak Mega Michael Oyarzabal masuk ke gol kedua minit ke-1 gawa 24 lalu pihak Mega engkanya ringat nanti pasuk ke gol ngegi Spain dia Hassan Atambakti masuk ke gol derimpu lalu ngujuang ke Spain 4 Saudi Arabia kusuangnya tadi main ia keterubah di aturan dini hari atau tadi grup H ya lalu api amaga nangkan kenya grup G Belgium semina oleh seri ngau menua Iran ke alainya tadi dalam main tu City kad merah dikeluar ke bab minit 67 ngagai pemain Belgium ya yang tadi Nathan Ngoy lalu bab posisi ball main tu tadi kira nyau ke 68% nang ya di empu sida Belgium tang tajak pihak Iran boleh ngetahan ke Kim sida ya lebih lagi gol sida ya hari ke dipasuk tim hari menua Belgium bahas setiap lagi main dalam grup H kalai Uruguay semina oleh seri 2-2 ngelaban newcomer tak ke tim yati baru aja ngau masuk dalam World Cup ke tahun tu yang tadi Cape Verde ke alai ba main tu tadi ya Cape Verde dulu skor ba minit ia ke 21 area Kelvin Pina tang tajap ya Maximiliano Arguino masuk ke gol penyamaan ba minit ia ke 44 lalu nak lama udahnya ba injury time dia Agustin Canabio ngemasuk sikit lagi gol lalu ngujuang ke sebelah tembu first half dia Uruguay leading 2-1 untang tajap ya minit ke 61 Helio Venarela nyau ngasuh Uruguay berputih mata punik kak menang laban ya udah masuk takutnya keluar ke City dah gol ngagai tim Cape Verde lalu ngujuang ke pemutus ya 2-2 grup H main yati kedua lalu pihak Mega City lagi main ya ke di atur dalam urut pukul 12 tengah hari atau tadi dia Egypt atau kemenang Mesir menang besar yang ngalah ke New Zealand 3-1 tajapan bah first half minit ya ke 15 New Zealand dah dulu leading ngau gol tadi pasua ke Finn Sermon tang tajap pihak bah second half dia menua Egypt tadi ngasak benar minit 8 gol penyamaan di pasuak ke Mustafa Zico lalu pihak Mega minit ke 67 Sapagi anti Ukai Mo Salah masuk ke gol nur ngujung ke Egypt leading lalu minit ke 82 dia Atazuket nentu ke Egypt menang sai 3-1 ba main ke penuri ungkup sarito ba grup G. Lalu kita berhati ke ba penduduk dua itu grup tu tadi takut ba standing ya ke alai ba grup G Egypt takut Mesir leading ba penduduk nombor satu ngau sekali menang sekali seri nombor dua dia Iran ngau Belgium berkunci ke dua mata kalai dua-dua game tu tadi dua kali udah seri lalu New Zealand bab penuh dua ia ke nombor empat sekali menang sekali alah lalu bab grup has Spain bab penuh dua ia ke nombor satu ke alai sidaya sekali menang sekali seri Uruguay enggak Cape Verde bab penuh dua ia ke nombor dua berkunci
1: mata dua kali seri tang gol defisit lebih ngagai Uruguay lalu kira antara Saudi Arabia kira dah awet meh ba main ke Skyto laban udah sekali menang sekali kalah. Kayaknya tadi grup G ngau grup H. Lalu anda ingat tengah malam tu jitu kedini hari pergilah main ba grup I ngau grup J dekat diatur. Okey, lengkap dulu cerita main bol pukul 4 tu lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rock. Jadi sebenarnya kita headbanging aram berperindang dulu. Kita lagu Ari Dom Despo.

0: orang ke ngelingit kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Ahmad, aku nyau yang merta aku bau teh tabun satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Raw. Yeah.

sampai mati lagu kena mungkal awak YFM Rock kita ya sar itu tentu ya ba Aria 1 YFM Rock dekat segulai sejalan ngau berarukes nur headbanging ba penglama sejam ya ke dekat datai. Okay, jadi pedang ke lagu kaban sampai mati ya ke dia tu setiap lagu ya ke cukup trending nombor 8 ba YouTube ke alai lagu kaban sampai mati tu penyanyi ya ianya tadi Wat Rock lalu komposer Empat Lala lalu pihak Mega lagu tu pan bisi sawup ba arrangement recording vocal ianya tadi Ari Will Masterpiece camitan ngau pihak Mega komposer tu pun Empat Lala. Berkenaan kebal lagu Kaban Sampai Mati, dia tu udah 150 juta view. Udah 2 bulan dikeluar kebal channel Panggawa Buluh Pengrindu PBP Official. Lalu pihak Mega nanti diperhati kebal versi karaoke. Dia lagu tu udah datai 130 ribu iti view. Udah dikeluar ke 2 bulan ya ke udah tu nak ngekau bersih kroket okay, jadi keluar ke bah channel-channel ya ke bukai lalu lagu tu Mega nanti kita kena mu bisik dua itu versi versi ya ke laki di by What Rock lalu versi ya ke Indo di Sada ke Hezia Heska dua versi laki ngau Indo lalu nama special bah lagu Kaban Sampai Mati nyentuh kia jadi trending. Jadi baru tiba versi What Rock ia kena tiba 1.5 juta view. Tapi ke cukup dari artikel yang tadi cerita bak video klip tau. Kalau jalan cerita berkenan ke Kaul Arimir nyentuh ke besai lalu lebuah siku nya tadi datai bak kena tinggal pelusah datai siku ngangkat kia atau ke mai yang nyeliah kia Arif Pusah ti anun tuang ya ke asaiku special babu klip Kaban Sampai Mati kelimpah hari ya quality ngau jalan cerita pihak Mega actor yang kena pilih pan bab cerita atau ukaya calang-calang kurang. Okey, ya tadi ya ngenang ke lagu Kaban Sampai Mati luar mungkal lawak YFM bro kita ke sekali tu lalu pihak pegang lalu ke peninga kita kelebih lagi ngagai bala rockers Ari menua pakan Mr. Upak Mr. Kadir ngau pia mengatur rumah sang otai Ari menua pakan tim dia ke YFM Rock siapa mendapatkan dari otai rock yo oh ajak ya munyi ko niang aki suba. Okey, jadi seleksi yang luar kita headbagging tentu ya ba awak YFM Rock kita ke sekali tu lalu basep ia kedua kami mai kita headbagging out city single ia ke pemadu baru ti dikeluar ke kevelan luar ngepun ke set ia ti kedua terima meh YFM Rock udah nasib tua terus headbagging sebelah jalan nyauka.

Jadi lagu hits yang mengangkat raban dah dinamik. Biar putih tulang, jangan putih mata. Tu tadi sempama hari bahasa Melayu ya kemai reti ya. Mana lagi kita itu tadi mati yang laban tak mati-mati netan ke utai sitinya hari kita itu tadi nanggung malu ketegal ke kita itu nyerah diri ngapa pihak aja ngau enak ngelaban. Lalu pihak enggak lagu tu dah ya cukup hits ba era 90-an lalu ngangkat ke nama band Dynamic tu. Aku jadi ya pulai dengan band Dynamic tu kita ngenang ke sejarah atau ke raban asal band tu. Jadi band tu ya aktif dalam tahun 90-an jadi line up keterubah datu undang ya status-status asal Ari Menopahang lalu sida tu tadi keterubah ya ngenak nama Ice Killer. Sebenarnya sida ya tadi nguji ngerbaik ke career sida ya ngagai industri mainstream bagi Bak Kuala Lumpur lalu rakam ke album kompilasi keterubah sida ya dalam tahun 1990 lalu Bak dalam album kompilasi ti keluar dalam tahun 1992 band yang terbisik dalam kompilasi itu bergulai dengan Ice Killer ini dari Olan Asis Victim Gravity dengan pihak Mega Justice lalu line art asal mainnya vokalis band Ice Killer itu ianya Talib Nan jadi bassis lead drum dengan pihak Mega Noden ke jadi pemain lead lalu melebuah maya itu kira band itu tadi Siti hari band Sin-Sin Kampung ia kecukup terbilang lalu menjuang ke sida tadi ambil penemu pemain instrumen kerana dah training dah taibak nur ngalami orang belah pinang expo ngau dini-dini aja nur orang ti offer sudah bermain jadi bas sentang bayar tadi nada yang tu diman meh tu si ya meh kita ke baru belajar lalu dalam tahun 1988 dia band Ice Killer tu tadi ngau orang masuk pekir ti dikubai juara rock tenggara 88 lalu lebuah maya sudah ke join bah pekir tu sudah jadi aja champion lalu berindi hari pemujur sudah jadi champion sudah terima offer luar naga album kompilasi World Rock 3 dalam tahun 1989. Okey, jadi bah album tu dia sudah tu tadi kompilasi bergulai dengan Urban Spring Mentari Gopim Adventure Kerwala tang saya mimit album tadi berkenaan tu lima sambut ia ke mana tang saja pihak tu nak ngasuh sida tu tadi surut bak singkang pejalai sida dalam industri music lalu pemudah bak album kompilasinya dia vokalis asal band tu tadi kayaknya tadi Talib lalu jurut sendiri Ari Bento lalu sida band Ice Killer maya tu kira jauh bisi nanggul mimit bersentang vokalis tapi sudah suah bertukar penyanyi diganti ke dalam Samsul dalam maknanya diganti dengan Sabai nyentuh ke Mozri tiga ikut vokalis tang tiga-tiga yang tadi tidak bertahan lalu pihak tidak kena nambah ke Adi Melodic dalam lagu-lagu sidang ya sidang ngambil Jeff jadi pemain rhythm bak dalam band tu lalu maya tu meh sidak ya berengkah ngagak berapa itu versi tua bablah pantai ya timur dual cover beberapa artis ya kenang ya udah terbilang mayanya. Okey, jadi ya pengujung ya sidak yang mutus hati lalu berpindah ke Kuala Lumpur lalu nukar rebrand nama band tu baru ngagai Dynamic lalu bak album keterubah Dynamic ianya tadi Revolusi Metal dikeluar ke New Saturn Record atau ke NSR main nyantang lebuah maya baru jak tembuk dua itik lagu jadi lagu Tayul Ngau Rindu-Rindu dia Mosri ianya vokal band tu ngau pia menggali jadi drama nyurut ke diri aku projek agi alalang tang seduai tadi nyurut ke diri tajap ya tu meh kira datai siku penyanyi ya ke ngisi lumpang ya ke puang dalam band tu lalu ngau nak sengaja mujuang ke ia tu tadi ngangkat ke band ya ke rebrand baru ngagai nama Dynamic jadi city band ya ke cukup top penyanyinya nama asalnya tadi James Junai Cuki tau ke dikelala lagi ngau nama Nai asal Ari Menua kita Sarawak. Lalu bak album tu dua itu lagu ianya tadi lagu antara gadis ngau pia mega dilema rindu terus top bak baket. Okey, nya tadi pimit cerita berkawal ngau band atau asal band tinggalar dari pu Dynamic. Ari nama asal sidak ya ianya tadi Ice Killer. Okey, terus headbanging kita lengkap cerita Dynamic-nya ke sekali tu
set ia ketiga. Ke sekali tu kita yang ngagai pengemun tau ke pun band ya bisi ba industri music kita Indonesia. Kita ngagai music blues mimi. Sebelum ngagai heavy rock mana lagi mayo band mayo milih lagu-lagu ya ke blues atau ke lagu ya ke berentak lunai. Terima meh lagu hatiku kau luka lagi. Hari Black Dog Ball.

of the game, lagu yang kedipai Rahman OAG nyerumba World Cup 2026 yang kemudian diatur bak menua Mexico, Canada ngau pia mega USA kebenuang diatur jam ke dia tau hau semuanya gila bul megang nih jadi ya namun kita lagu tu kaman tadi inya Siti lagu tema ke di gaga maya Malaysia di nyadi tuan rumah World Cup atau ke World Cup kredit ya World Cup untuk bala remaja atau ke bala youth dalam tahun 1997 sebab apa mame kalau kita tadi ngatur main World Cup tanya pun ungkup ia ke nembia atau ke remaja lagu tema ke dibayar Rahman OAG lalu mulai ke pingat baru ngagi World Cup tahun 1997 nya ke alai venue ia ke BC atau ke stadium ia ke dipilih ya dor ngatur pekit tu digagak ianya saya bahawa stadium Shah Alam, stadium Darmamo, stadium utama Kangafrodi, stadium Tan Sri Hasan Yunus Johor Baru, stadium Alosta ngau pia megah bisim gak main dia gagak bas stadium Sarawak main nya suba lalu ba pekit tok edisi ya ke sekali tu dia final ya Uruguay bersatup ngau Argentina di atur ba stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur ke alaya maya final tu Argentina mujur ngalah ke Uruguay 2-1 lalu jadi juara atau champion lebuh maya pekit tu di atur mayanya. Okey, lepas hari youth tu tadi meh dia nama-nama besar. Dia kerja dia bintang main bola dunia tu tadi ada dan dia sekedar ya ke star ya ke bisi main ba ngari ke menua di youth World Cup ke kaitu ini tadi David Trezeguet kalai udah ya ke ngari ke youth tahun City 1998 dia ya lalu ngari ke menua Fran ba final World Cup 1998 ti di atur ba Fran lalu ya mega siku hari pemain ti ngau orang megai tak ngapai World Cup banyak laban banyak sidaya France jadi champion lalu ustaya ke bukai bisi megak bermain ngari ke England meto ba piala remaja dari Michael Owen Thierry Henry megak bisi bermain banyak ngari ke France lalu Luis Figo ngari ke menua Portugal ngau pia megak star ya ke bukai bisi megak tadi Harukana Ono ngari ke menua Jepun dia tahu maya sudah pincin megang sidanya sebut nadai meh bala generasi baru tu ngelala superstar atau ke legend yang sebab tikala bermain ba Malaysia maya Phuket World Cup tahun 1997. Okey, jadi dah selesai kita dah datang ba penghujung awak YFM Rock. Terima kasih ya lama sudah segulai sejalai ngau kami dalam kanang sejam tu dur kita headbanging lalu ke penutup YFM Rock kita sekali tu cuma meh lagu ke dia by Rahman kegelar dirimu Papa Bos cuma meh setia ke penduri forever mu baru kita minggu baru bajam ya kesepakat naunya ingat agi hidup agi raw.

0: Memorandum Persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Usman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, contoh yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat.

sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak menua, tungak ke pelilih Midlingga. Bagi menua Sri Aman, nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga, dengan air ke ulu batang lupar, dia kita oleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, Bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megada kangau ke sekeda orang, gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, gembuan peninggi 3,000 meter, tujuang ia landai bakal padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisik air wong tiba tingkat, lalu tiba nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tetemu ke telaga kumang. Kelimpah harinya megak, bisik abi kaki kelian ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, bakal bisik gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulit ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megak, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah dia nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah cerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Yang tadi 24 iti lagu ti udah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSC ya kedeka di atur kemaya. Ilak mekitai madah maya neh. Lepan berita ya ke pemadu baru kawal ngau ACSC tu uliah ditemu kita. Ba program Carta Sapa Juara nintiang hari 5:01 ngali hari. Okey, lengkap ke cerita ACSC kita ingu yang ngagai berita gaya hari kita. Hari Mad Malaysia, terima kasih ngagai Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Hari Mad Malaysia ke info tu dah dikirim kia ngagai konti YFM Iban berkawal ngau gaya hari kita. Mua ke lemai tau nyentuh ke dini hari pagilah kalai mua tu ribut kudi di Sadang. Jadi 2-3 iti 2 bas lampuar menua Sarawak hari kucing nyentuak ke Limbang nyak muak ke lemai tu nyentuak ke tengah malam tu lagi lalu hari tengah malam tu nyentuak ke dini hari pagilah hujan di Sadang terus jadi dipilih menua kucing Serian Semerahan Seriaman Betong Serikai Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Semina pilih menua Sibu Ngau Muka Haja hari diperabak ke nadai hujan lalu berkenaan ke peninggi gelombang di atas yang tadi di pelabak ke peninggi hari 0.5 nyentuh dengan 1 meter peninggi dengan peneras angin ia ke berpuput hari barat ini hari 10 nyentuh dengan 20 km sejam ikas pengangat gaya hari 24 nyentuh dengan 34 degree Celsius info gaya hari kita muak ke lemah itu nyentuh dengan dini hari pergilah hari Mad Malaysia sekali lagi terima kasih dengan Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ti udah ngirim ke info itu dengan konti YFM. Okey, jadi bersama Nur kita ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito. Haram kita mendiang ke tanduk program Tanggau Cerita Tuai. Begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Abai Balamayua, selamat kita bertemu baru. Maka selama maka bak tusun cerita gerai ke 84 sekali itu. Gerai seroi bini ya sugi baru dah mulai diri hari bilik yang kenyut. Laban dekat berarti kekaya biliknya. Sekali kianya tadi amat nadai utai munyi ko cerita sirak serumah. Gerai itu ngai nak nentu ke semua utainya laban gerai itu takah sehari lagi. Tai uka gerai kenyuat tu tadi. Takah sehari lagi dekat mulai ke diri. Ba penatai ya. Dia keliang madah ke ya tu. Nak tahu nak gawain jabu harung. Laban lebuah kepulainya. Ya bisi mai pala. Lebuah kemersa bilian kenyuatnya tadi. Dia girai serai bini yang medah biliannya. Nyau nadai utai ke nadai ba biliannya. Tak bisi magang-magang. Semua utai kedeguna dikena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu pingai mangkuk capak periwak. Ngau semua rengkap bukai tadi. Semua bisa buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampiat, tikai uyi, tikai beman. Bisa magang buat bilian penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau lagi. Nama de gagam ati gerai seruai bini ya tadi. Medak kersa tak nadai timpang buat bilian penyuat. Semua utai kerkak dikena ya pegawai. Tak bisa memagang. Lekak ke?

Ngau sida pengenu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sida yang kebegega. Di kampung di. Tah, dini luarnya ke. Udah sida kengetu. Ninyau menua. Pengangkat sida ya rindur sida ke pemalam. Bak palak kerangan, bak sungai. Kalai sida ya berikan tadi. Nanamu kita ya, munya kok. Aku ke dulu lagi hari itu nyebut dah. Nemu kena ulu batang kayan ke? Tahu ke ulu batang mekam? Makam. Kurang nyebut. Jadi kau kita mekam. Dia tadi siraya lu nguyang ke pemindah siraya. Nuju ngagai batang pangau. Malam dulu akhirnya. Bungai nuyang sigi udah madah kekeliang dalam mimpi. Sida ianya tadi dekat datai ruang ya tengah hari. Hari siti. Nyalai ya mikira maya tengah hari darah. Dengar kena ada ngemitar. Ngitar. Ngau kilat-kilat. Guntur temepur ingar gedingar. Keliang lalu nemunya tadi Nana pemulai sidak ke pulai bergigaknya. Ya palo ngasuh ukek sedoi ukek tu petesau. Siku kulu, siku kili. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai sedak bungai nuyang tu tadi. Nama ada sidak pan. Tak lu begau menyedia ke pengawak kerekat nyamut. Sidak bungai nuyang lo balai ya namiku itu dia. Orang panggau laban kenang kebuah jaku. Sigi jampat ngerja utai. Utai detusi sigi jampat mati. Baka ngkari deras depu dia. Utai dekenang sigi jampat magang. Baka hujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh. Bungai nuyang ngapala sida apa lu terengkah batengah laman. Dia sida ya lalu disambut balak tinggal di rumah dulu kelaja mau lau mua penyampuk leka balang berang laja sigat serangkap penuh jaman jamah panau jarang serta ngau sida ketuai-tuai sida kebukai yang bakal sida apa yang mikul panak sekata menjadi bisa memegang orang dia lepas sida ya sikit nari mindah dari orang menuanya tadi dia tadi bala sida ya pan semua sida ketuai-tuai nya tadi ngau semua sedak sekayu rumah nang sigi tak bisi dia magang sama datai jadi pala lima igi ia kuliah kenyut dasuah sedak sambut inai abang laban pala kuliah ngayau ni tadi na tau na sambut palanya lalu dengkah sedak yang imai tiang sandung bak tanyuk keliang. Semua jelo ngoikan kuliah sida begiga lalu da bela depan dua sida kena indo kelawak orang kegawai sanawari tadi nama ada nak pengaga sida di panggau li bau ngau semua pengabang kedatai ngaga gawai sanawarinya gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sida kedatai sarinya kira tengah hari nampun meh. Dia clear lalu ngasuh sira serumah nganyuang tau kemai pengaruh sidaya ngagai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sandung batanyuk keliangnya tadi ya meterudus muras kayu rumah batap panggaunya tadi ngambil pengaruh diri puna cik-cik kau cerita pemayuah pengaruh orang panggau. Amat tenyau sedawan tikai sana. Ya kerancaunya tadi. Udahnya kumang. Lo pansor dar bilia.

yang igang kenyuan. Pada kesikonya dia ya luna riat kenyuan kebilia. Aram tu igang kenyuan. Ngoko kebilia. Na lama. Usiu teka pada kukunuan. Biar aku kumang. Seruai lalu tamak kebilia. Datai di bilia dia kumang lalu berjaku ngom kenyuan. Nuan lagi. Dekat dasuah keliang bilia pengaruh. Ha. Ngamik bisi dia baik dipulai. Malam tu. Ngagin menua kita kebaru wakin. Tak ingat. Nuan dan yang sengapak bilia dek. Lapan pengaruh dia mayuah namu dek. Ngai tumbuh dicapai di pihak yang medaknya mana. Bermata dek. Nuan pedis dekat bilia ni ke mana dek. Laban gamal semua pengaruh dia. Namun dia tak manah magang-magangnya. Tangguna sidaknya tadi. Kena sama. Nyak dia anang. Milih sengapa. Ngai kesalah pilih. Lalu salah guna. Yang terbaik dia. Nah, dengar ke dia aku. Ya lain lagi. Pernih yang dia mana-mana. Kesemua pengaruh kebakti kaisananya. Bisi siti rajut ia kemit. Da balut ngena kain kuning curak tuai. Kira hamasai kuan dia tau dah. Ah, dia mendak kuan dia tau. Terakhir ngena kawat. Lalu bisi dia kebat ke dia nya tadi. Bisi siti tarion ngau tanduak siti. Kira kemasai daun ruku meh. Atau amai dek. Ingat ke dek. Dekat pada kaku tu. Jadi kita buka dia. Ini rau. Anang kiruah. Anang acau ya. Dekat pada kaku nya ya. Amai dia lagi. Jadi. Kubah aku piala banyak. Siti aja rajutnya. Ibu Anwan. Cukup meh. Lalu dah tebak menua. Dek dia dilak. Nak tahu nak ada pegawai ke dek. Munuh siku babi belak. Namu dia nyak sirik. Pengaluh lemur dua tuainya ni keliang. Selalu dia tangkirnya kek-keaknya. Lebih lagi inti yang mindah jauh. Mereka guna pengaluh yang kenyut. Ya tahu dia tangkir nanti. Nanti nyemak nuan bisi mindah. Misah. Ngerja pengawak keberat. Ngenan ke menua. Maya kekacau bilau. Ya mereka tahu nyadi ke pengaruh. Ngempuang orang lebih lagi. Nanti tak jadi tuai lah. Ni nemu. Lebuah nuan nangkir dia. Nuan tahu berjaku. Madah kaguna nuan ngau ya. Maka ni nuka guna ya. Padah kaya. Lalu tempat di. Awak ke nemu. Jalai. Ambil ini pengaruhnya lagi. Ingat kenyanya utai daripada aku ke dek. Utai bukainya aku dah madah tadi. Anak ngacau ya. Umbasnya baik dek pulai. Nambah kepala lima igi ya kudah uliahnya. Nuanya tadi. Lalu ngau utai bukai. Lapan dek udah bisi buliah dah. Batu murun api udah gede buliah. Ya pan besai minyak guna ya. Udah mayuahnya kenyut. Umbasnya ibu dek. Dia ada kumang lalu ngasuh ya pansut laban orang nyau dekat ngasuh ya milih pengaruh. Udah ya ninga kajar kumangnya tadi kenyuat lalu pansut kuruai. Tepedak kia kali yang lalu ngangau ngasuh ya mansang ngagai bala mayuh ditanyuk din. Kenang udah penuh dua-dua. Tau kabdiri. Ngelingi tikai sananya tadi. Orang ke dia sama berjaku maka ngerara pengaruh kayaan dia. Lebih lagi si, bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai. Bansa ngegama pengaruh ya ke dia tadi. Sigi mayuah bansa. Ya, ku cerita pucung ke mayuah lagi ya. Ya, tegaring. Dahnya ditangkan ke dua, lalu bisik mega duku nyabur, ngau duku hilang, datai ke tapu, kersangget ke
udah bisa bulu mau magang. Cukup ngena lanyang tajai ngok nyalang pan bisa media mana? Tidak ada padah kekumang dulu sehingga pedes kenyot kami liahnya tadi nyalai sertang kenyot dah tadi ada keliang lalu ngasuh itu dua udahnya keliang lalu jakong ya. Jadi tu ketau ikan kenyot nuan dia tu dua-dua nunga idas kenyot penuh laban pengaruh kami serumah bapak ngau itu. Pengaruh kedengkah kami ba idasnya nang mayu bansa, mayu guna, nuhan gam dak. Nyalai kami nang asuh nuhan tak milih ke diri. Ni bagi yang ke dekat de baik di pulai ngage menua kita kian. Ya mak. Pemandai ngop ngelani adik memilih lagi. Tidak nuan terpilih kaya kadang cukup mana untuk ngasih nuan nuan. Tang tidak salah pilih nuan. Au. Namu mengerti utai nama ya salah pilih. Pihak kukuliang pada akan kenyot wai. Udahnya tadi dia kenyot tutalu angkat serta berjalan berubah-ubah. Sambil yang berniang ngagai pengaruh ke Pak Idas tadi. Tiba kaya bedau daripada ke Kumang, ni bagi pengaruh kepatut dan ambil ya. Munyi kau aku tadi ya. Engkau kak pepedes. Kenyot tu bila ya. Laban pengaruh dia yang tadi. Amat tanya mu mana? Wai. Daripada mata ngau hati yang kenyotnya tadi. Tak tahu pula dan ambil magang. Daripada ya. Kuatir ya dia. Tang meh gayanya tadi udah datangkan Kumang nak tahu nak nitih kau tai ke depadah ke Kumang tanya udah cukup depadah ya. Lama diri ngatu dan kenyot tadi milih pengaruh dia ya meh semua orang keduduk sama Idas yang tadi ukai semena bakang kenyot kami lihat pengaruhnya ya. Tak mesti dah mega. Berarti kan kenyot. Berarti kan ni bagi pengaruh kedambi ya lagi. Hanya lainnya kepuas ya ke merniang, merniang, merniang ngiga. Ya ke padah ke Kumang tadi. Dak dia lebuah ya datai. Bak semak pun tiang sandung. Bak ujung idasnya tadi. Ya baru ya tak terpedak ke pengaruh tau kerajut munyi ke sebuat Kumang ngagai ada bilik din tadi ya pengaruh kena suah Kumang ambil aku pihak kuat ping kenyuan wai tau menjaku dalam hati ya dian udahnya ya pan lalu mermi serta yang kau rajut ya kena untuk bersaiznya tadi lalu madah ke keliang nyak mempengaruh ada pilih ya pedak kena tak ada ngenong keliang nak memunyi mengiku lekan serak nyong ngenong kena ya bakal pelikuang mabuk ambuah nyong itu bakal puyuh mabuk keruah apa amat jangan pengaruh kena baik di ikan kenyut kerekat dambi baik di pulai ke baru akhir nage dekat miliah dia kebukai main amatnya lepas dia yang kau siti aja pihak kau kelihan nah tu aja umas mutu baik aku pihak kau kenyut nyawon kelihan apa ni kan kenyut amat paman wantau hari pemayuh ya kaderintai ke kami baidasnya. Rayuatnya ke kadambi nuan. Kak ku nagang di tadi, ngai nyadi kan kenyut. Laban jaku sini udah putus, udah pansuat. Nak tahu udah batak baru. Nadai ku ngau megat kenyut. Nuan gak uliak udah milihnya.
nasihat nuan tua nuan banyak nyak babai di pulai nyak me pengaruh sigi ngiri yang ngembiang aku tapi aku ngena ya lebuan nuan berjalai mai ya dia sebedau nuan nurun dia nuan lalu nempap serta berjaku ngau ya madah kenama guna nuan ngau ya kali kenuan berjalai jauh kini merja pengawak kebesai kini bisi penusah kini madah ni kaya tempat dia bapungguang dia udah tiga hari dia datang dan menua kita dia nuan atau nak bergawai menua babi belang kena dia incabu harung ukai semena kepengaruhnya tak megak kepala dia kuliah nuan serta nyambut pengaruh nuanya. Amat mau ngikut nuan ke? Nak ibu milih pengaruh buka ya nuan ikat kenyut. Nyaja, udah cukup ibu nuan. Nalah, ngai kenyut nalah, itu dia dah. Au, siti lagi, kelimpah hari pengaruh rajut, aku nyak, kuda dambik nuan. Doku nyabur kena nuan berbunuh. Dua hari sudah. Nyak maga baik dia. Aku ngasih ada mainnya. Nyaburnya ni anakku menteri manggau. Ya nyak. Pagi belalang ngagai bini. Ngagai menua bini. Adalangnya di. Nak temu ni maya ya pulai. Nyalai. Laban nuan. Ngempu dukunya. Nuan pan dekat beka nak akunya kering lalu berani dia di menua di dunia kita pala lima igi ya kudah uliah nuanya ndak tahu ndak gagak kena ringka degitang atas bedilang serta nuan datai di menua nuan ndak tahu ndak kalanya ngadu ke bedilang baruai nuan pala kuliah kitanya tadi nak tahu nak desalai ngai kesidak ya nemu ngaca orang kehidup nanti nak ada api bak berdilangnya hari baru sidak ya ya nemu ngaca ya lama ya celap nemu demram nanti nak desalai biar aku kuliah biar aku ngajar kenyuan ya lu jaku baru biar nampungnya tadi udah tu nanti kira tengah malam buat bongan nuyang dekat ngayon di pulai jadi nuan nak tahu nak banget lama kau kami di tu lapan orang kini menua dian tadi nyau nganti pemulai nuan lama tang sepedau seruai bunga, buat bongan nuyang angkat aku dekat ngasuh buatnya berjaku ngagai bala maiwa mindah kenama nuan laban namang kenyuatnya nak tahu de kena dia ki jadi buat mengenu yang laban ku dah ngiring dah mai kita berjalai ya udah medak empat nuan udah medak nuan ngerja pengawak sekumbang kita ke berjalainya nyalai laban dia nyak tadi ia nemu berkeni kok gaya nuan ti bakal manuak kita berkeni kok bulu nuan biar kok keliang biar kok udah nyak ia lu ngangang ke bungai nuyang mansang semak ngagai seruai yang kenyut kia mayanya keliang kong kenyut tu tadi sigi agi berdiri semak tiang sandung ba ujung tikai sananya tadi balang mayuah sama nak memungi lalu jenuh magang laban sidak ya sama kaget dekat dinga lalu nemu siapa nama baru kenyuan ya kita pan berkenyap eh? Aku nemu ngetau mati ngayau ya aku sekedar ukai ngetu nasi genteran udah cukup dia. Anak Ira udah tai baru aku.
nya baru kumadah ke kita sapa namang pinyuan. Neh, tapi ya, ana tu sahti, ana nyadi, ana gida, ana nyida. Laban kita ikat gulai baru nak lama lagi. Bupu aku au, bye-bye ngagai semua balamai wah. Ba, cerita pangau cerita tuai kita cerita kenyuat ke sekali itu. Au, bupu aku, bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.
2: Kami, Merindang Gitar, Nintiang Hari, bermacam lagu, yo.

Ya, lagu Kedip Baik Darah Helena ke lemai tu peningat terubah bersulu. Lagu Kedip pilih aku ngepun ke sadar lemai kita lemai hari 1 hari tu 22 hari bulan 6 2026 nyalai selamat lemai ngelalu ke semua belah peningat kita ia ke bisi mendiang ke YFM bergulai engkau kami bak sadar lemai lemai tu nyadi lemai tu kita bergulai engkau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi nyadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke Sarito ngembuan berita ke mana aku ngarap kemegak semua tu pengawak ya aku bisa dipejalai ke kita Sarito tadi pan sama udah tulih ke pemujur magang ya jadi bak sadar lemai kita lemai hari satu undang gak bakal selama kalai bak tusun program kita udah tu lagi kita dikeninga ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria jadi udahnya lagi 6.30 lemai nurakung natai ke pesan berat atau ke pesan ke bebatan ia kebisik diterima kami bawa FM. Lalu udahnya pukul 7 lemai hingga ke program Rancau Tikai. Lalu pukul 7.30 lemai durakung natai ke berita lemai ke ditabu ke terus hari YFM. Lalu untuk di kenyak lagi kita akan hingga ke Y Arena bergulai engkau Daniel Steven. Lalu pukul 8 malam kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Yang lainnya tusun program kita. Ungkup lemai hari 1, 22 hari bulan 6, 2026. Jalai, nanti kita berhati ke gaya hari Bandaraya Kuching lemai tu hujan. Berjimat, ungkup kita ke agik bertengah ke Jalai Alun. Yang ke terpukul buat Jalai Alun jam ke dia tu jam kini. Tau ke benua skut buat Jalai Alun. Sama berjimat, kita bersampai ke kita yang tadi mujur. Datai buat palan ke dekat di tuju kita lemai tu. Nyalai terus, merindang kita ngau lagu ke sekali itu lagu ke di baik Bokiah Rowina Pengrinduk Segitiga lalu sebelumnya tu lagu ke di baik Anderson Galai Nuan Mungkir Janji.

0: Hashtag Lily Active Dear To. Boleh dengar kita di hari luar
1: malam minggu peluang bertemu
0: empat lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mai orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

Terima kasih pengelola program YVMHD Kuching. Semalam mai, sudah tapi basah. Agar semua bala peninggal. Semua baru kita bawa Hello Y Limang. Sekali tahu engkau ku hana merelamat. Tidak kak mai bala peninggal. Semua berkongsi ke. Sekedar perkara tak berita tengah ke menua utara Sarawak. Jadi perkara keterubah ketika dikongsi ke aku. AI jadi penyungkak ukai pengganti asli budaya. Sopet Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah nyematak madah ke pengamat pesaka budaya komuniti mayuah bangsa mesti terus dijaga tajapan artificial pintar AI anggau teknologi digital majak mansai. Kuyal,

Kementerian Budaya hak berkenaan mak dek kena merik kelala pesaka ngagai rebak baru serta nentu ke penerus budaya atau ke penahu asal pupu bangsa. Nitih ke ia, pengawak ngawul Raban Nembiak Ngo Cakah dalam pengawak mandang ke budaya mandang kagi bisik pengganti ke angkun nerus ke adat enggak main asal komunitinya. Ia juga mengingat ke budaya Okai Semina ngawal pengawak ngajat enggak pemerintah ngajak, tang mega mungkur

platform penyerakup komuniti serta nyungkak ke dagang temui di lawas. Pengerami Beyond Wave and Dance Rhythms 2026, kediatur buat tebing air lawas, terus berjalan ke tanggung pengawal keberguna dalam menegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa, ngelaku ke budaya serta nyungkak sektor dagang temui ngau ekonomi menua tu. Nitiah Kukaban Parlimen P222 Lawas, atau Henry Sumaguang, pengerami tik ngawal penyerta

Ia nyata madah ke programnya patut dipajak serta ditegap ke lagi kelaban meri empas ke besai ngagai pengawal ngintu budaya pemansang ekonomi ngau industri dagang temuai menua tu. Berbangganya, Chairman Program Liao Kuan Leong madah ke pengaraminya mujur ngempuruk ke Mensia Maiwa hari bermacam penatai asal. Pengawal besai bakal lumak perut dagang, pengarami pemakai, ngapengawal berjual megak merangsang semangat kerjasama.

Tabua Project, Jalai SS ke Limpaku Pinang bagi menolimang Sarawak, ngagai kontraktor aku dah diciri Hexatrend Sindram Bahat pengalaminya diatur bak upis Residen Limbang lalu bercermin ke penolong direktor kanan Unit Engineer Hutanan Betopik dengan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Nitih ke penerang projek ti dibantai ke penyandiang penemu Konsortium Malaysia ti diari ke Kelang Jongga projek tu inisiatif Perintah Besai dengan

nitiah kepenerangnya mega. Nanti udah temu ilo, projek tu dikharap ulih ngangkat ketikas penyambung rentayan jalai alun buat kandang menonya. Lalu enggaknya nyari penyongkak pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkawam sektor ekodagan temuai. Pemansut pengawak berikan, kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur nge service mesia maiwa kemana hagi untuk komuniti kandang menuanya. Projek tu muka dikharap oleh ngerapit ke seraka antara menua pesisir ngau negeri serta merik

Lon Bawang 2026 ianya Kerami Budaya Nindeng Tahun Komuniti Lon Bawang ke Pemandu Besar di Sarawak. Kerami edisi ke-39 di Perambu dekat Datuk kena 2 hingga 5 Julai 2026 di Lawas Sarawak buat Taman Awam Lawas. Jadi pengatur program ianya Divisional Tourism Task Group di TTG Agerem Puang Lon Bawang Sarawak, Ketua Komuniti dan Ketua Raban Bangsa Lon Bawang bekerjasama dengan Club Golf Lon Tau KGLT Kenyadi Kaling Strategic. Jadi objektif program itu ngembuan 7 dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lon Bawang ngenegap ke penyelakup komuniti serta nyari produk pesat dagang temuai di utara Sarawak. Di antara aktiviti utama terdekat dipandang ke pemerintah main dengan seni asal bangsa Lon Bawang yang mega pengawal mandang ke pesaka asal, hasil pengelandak jari hingga pemakai asal, pegiat budaya dan mega besi datur ke malam ke pemandu di kerindu pengawal milih ruran ulung hingga padan liuk burung antara pengawal ke pemandu di antai-antai nintiang tahun. Nintiak keterang pengatur hingga ketua komuniti Hero Eco Lon Bawang menjadi pelasar ke Buguna dikenal merikelala penyelai budaya Lon Bawang yang rebak baru hingga mensia mayuah kelimpah ada yang rapat ke kawal antara komuniti Lon Bawang dari Sarawak, Sabah, Brunei, engau Kalimantan. Aram kita sampai datai, engau

0: ke?
1: Nama kebuah, kita mesti ningal ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jakok sempama.
1: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Bisi mega program rendah pengarai ingau sahup hari upis pengarai lima. Minta hari 4, pukul 6 lemai, yantuk ke pukul 9 malam.
3: Nihal Sarawak, lagu pemintaan antara stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, tetap ketika damai, minat-minat di YFM Lilim.
4: Jadi nak kata dulu perkara tadi kunci ke Relimbang. Berita kebukai, Toninga bawa sadar Relimbang. Ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak. Tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Boleh baru ngagai pengurus program YFM di Kuching. Terima kasih.
5: Y seberai.
6: WAI
5: YFM.
6: Ya baru ngam.
5: Kan?
6: WAI.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi? Oh, isi.
2: Nama Indi?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya

0: dorong ngena email aja. Send aja ngage email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi hanya sekedar cara ke tahu dia kena kita yang tadi ngata ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke kami bawa FM. Jadi tu datai bawa awak nurakung ngata ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik dikirim ke ngakai kami bawa FM ke lemai tu. Kalai ya, pesan ke terubah tu nuju ke Bamlayan ke diau bawa batang layar, batang paku, ke Bamlayan bawa batang rimas, batang awik, ke Bamlayan bawa batang budak. Batang Kabo, Batang Krian, gau semua rumah panjai ke sepemakai, ke rumah subing, tau ke langan anak jamin. Jadi pesan tu, madah ke cunggat anak inggum, cunggat anak inggum, tau ke apai timah. Udan adai kena hari Minggu, 21 ribulan 6, 2026, lalu niang cunggat anak inggum, tau ke apai timah. Dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24 dari bulan 6 2026 barumah subing tau kelangan anak jamin baulu krian seratuk nyedi niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25 dari bulan 6 2026 bak pendam Kristian batu tanam ulu krian seratuk nyalainya tadi pesan madah ke cunggat anak inggum, cunggat anak inggum tau ke paitimah ke udah nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Jadi niang cunggat anak inggum tau ke apa ya timah tu dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 3 24 dari bulan 6 2026 baru masuk biang tau ke langan anak jamin baulu krian seratuk lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 25 hari bulan 6 2026 bak pendam Kristian batu tanam ulu krian seratuk nyalanya pesan ke terubah ke bisik diterima kami lalu pesan ke dua tu nuju ke Bamlayan ke sepemakai Maya Penuh Sarabat bakal bermatama dengan melupa rumah muluk keluar rumah Majid Tenggalat Baru rumah Ogos Kawit rumah Simon Tabau rumah Minggu Kerangau ke Bamlayan bar rumah Albert Kadir Munggu Mbawang ke Bamlayan bar Empelai Ulu ke Bamlayan bar Mendas Baru ke Bamlayan bar Sungai Anak ke Bamlayan bar Sungai Engkabang Kaki Wong ke Bamlayan bar Nangga Asam, Tanjung Sikup, Kepamblayan Bak Lubuk Payang, Kepamblayan Bak Praja, Dua Buah Rumah, Rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, Kepamblayan ke Diau Bak Kabo, Krian Seratuk, Kepamblayan Balit Kabung, Ulu Bayur Debak, Ngau semua Kepamblayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang, jadi pesan tu, madah ke Helsa Tiara, anak Sila, madah ke Elsa Tiara, anak Sila, udah nadai kena 21 hari bulan 6 2026 hari Minggu bawa hospital besar di Kuching ditu. Jadi ni yang Elsa Tiara anak Sila tu dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 23 hari bulan 6 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026 bawa pendam Christian Kerangan jalan ke Pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah tinggi anak Tamin Kerangan Krian Seratua. Jadi itu tadi pesan madah ke Elsa Tiara anak Sila. Udah nadai kena 21 hari bulan 6, 2026 hari Minggu bawa hospital besar di Kuching di Kuching itu. Jadi ni yang Elsa Tiara anak Sila. Dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2, 23 hari bulan 6, 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 24 hari bulan 6, 2026. Bak pendam Kristian Kerangan. Jadi kapan Pembelayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah tinggi anak Tamin bak Kerangan Krian Seratuk. Lalu penerang ke Sili Agik berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Sila anak Jimmy berumur 013-882-3525 tau ke Endang anak Bajeng bak 013-321-1781. Nyak pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tuk Peninga pesan nuju ke Bamlayan ke Diau Bak Serian Ijuak Ulu Kepulauan Melayan, Bat Tanjung, Pedalai, Liok, Tekalung, Basi, Langkang, Tawai, Pak, engkau semua Kepulauan Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Datuk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Berang Anak Kemedan, madah ke Berang Anak Kemedan, udah nadai pagi tu tadi, ianya 22.06.2026, lalu niang Berang Anak Kemedan tu, dekat di Senggai Belamayu, barumah niang Tumpu, bak Kampung Tai, lalu mak yang gubur ke niang tu, apin ditetapkan. Nyalanya tadi pesan, nuju ke Pemelayan ke dia,

semua kawan Melayu yang bukai ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Berang anak ke Medan, madah ke Berang anak ke Medan udah nadai pagi tu tadi, pagi 22 hari bulan 6 2026, lalu niang dekat di Senggai Balamayuh bak rumah niang tumpu ianya bak kampung Tai. Jadi ia mayang ubur ke niang tu apin ditetapkan. Lalu pesan nangkan ketuk pelinggan tuju kawan belayan ke diau bak kumpang pauh bi kumpang langgir kawan belayan bak danau nangak kumpang kandis sayat kelampuk san panjai san pandak kawan belayan bak seremat batu bebini buluk suah cangkul empit kawan belayan bak bukung panjaruai sungai keruh kawan belayan di kedang merakai panjai merakai pandak kantuk balau kantuk bunut kawan belayan di skrang kawan belayan bak selindung ulu ngau selindung ilik ngau semua kawan belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang ke Ngelala undi anak bikit undi anak bikit. Jadi pesan madah ke undi anak bikit, madah ke undi anak bikit udah nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang undi anak bikit tu dekat di Intu Balamayuh kena malam hari 2 23 hari bulan 6 2026, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 24 hari bulan 6 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke undi anak bikit, undi anak bikit udah nadai pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang undi anak bikit tu dekat di Intu Balamayuh kena malam 23 hari bulan 6 2026, malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 24 hari bulan 6 2026. Ya, jadi kita ke dikenemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta bertelefon gagai Marilyn anak undi berlumur 013-564-4262 atau ke 019-660-8517. Hanya kau pesan ya ke bisik diterima kami ber YFM ke lemah itu. Lalu ke Siti itu pesan uju ke Bamlayan ia ke dia bermaja bing nangga selabi pakuh oyak rumah labang ayum skim skuau rumah tadung skim skuau rumah rantai bak skim skuau kawan Melayan buat rumah melilas Brunei, kawan Melayan di Kuching, di Sibu Bintulu, Miri, ngau kawan Melayan Bukai. Ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan, madah ke pengawak ngetah sulit. Niang besi anak umpi, madah ke ngetah sulit niang besi anak umpi, tau ke apa ayoi. Jadi ngetah sulit dekat diatur kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 pukul 6 pagi. Lalu pengawak muain terbalu dekat diatur kena malam hari 6 yang megak 27 hari bulan 6, 2026. Lalu pagi hari Minggu 28 hari bulan 6, 2026 dekat ke Pendam lalu Nganjung Sungkup. Nyalai kamar belayan kena pesan kita dipinta datai ngagai rumah yang tumpu barumah nombor 19 simpang 11 Jalai Kala Jiau perpindahan Penaga Suria Kuala Belayut Brunei. Nyalainya sekedar pesan ya ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu. Sadar lemai.

Ya, lagu ke di baik Florence Low lemai tu peninggal hati Anuan hati aku. Lagu ke dipilih aku kena merindang tuai rumai belin lemai tu benu nyumai kuya nyalai. Aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke bebatang. Ya ke bisik diterima kami bawa FM. Kalai ya pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau bawa batang bakung, batang selepin ke pembelayan bawa Sungai Buluh Bakung, Kabam Belayan Ban Sebang Kuari, Sebang Padang Bilun, Kabam Belayan Ban Balai Ringin, Danau Melikin, Bintangur, Kabam Belayan Ban Sungai Kawi, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, Jalai Merurun Entabai, Kabam Belayan Ban Batang Sungai Nangas Sayung, Kabam Belayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Datuk Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit yang Sajen Jeffrey anak masing tau ke Apai Joven nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 2026 lalu muai ulit ianya kena pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil terbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita di pintar datai ngagir rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Gamup entabai. Jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawak kita sulit niang Sajen Jeffrey anak masing tau ke Pai Joven jadi nguan ulit dekat diatur kena malam hari 5 26 hari bulan 6 2026 gau muai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 2026 serta ngambil terbalu paginya megak nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup entabai. Hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan tuju kapal melayan ke diau ba rumah Paul Kibung nangas sidang rumah Janting Sungai Pamu Sap kapal melayan ba Teluk Kumpai Sungai Sidang Baru kapal melayan ba rumah Acun nangas Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dingun kapal melayan ba rumah Bili nangas Luap rumah Ros tau ke rumah Jalung nangas Buan rumah Imi ngah rumah rumah ba Seterus rumah Kalit ngah rumah Unji pihak megar rumah Buli ba Semanuk ngah kapal yang bukai ia kena boleh dirintai ke Datuk Magang ke Ngelala yang Spini Mai anak kemarau jadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang Spini Mai anak kemarau kalai pengawak kita sulit tu dekat diatur buat rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang Atas tak tahu ianya 26 hari bulan 6 2026 hari 5 pukul 8 malam kena cara sembiang jadi kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai tumu kagik lalu kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai tuan rumah kemarau pun balumur 017-760-3889 tau ke 019-8767-356 ya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke penudi tu pesan tuju kapal melayan ke diau buat banting lingga kapal melayan buat seriaman keranjik menggut sawak Semulung, Kuching, Bintulu, Miri, Serian, Gau, semua kapal melayan bukai ia kena boleh dirintai ke nama Datuk Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak merantu tau ke pengawak merekat ke regang yang jati anak tinggal ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bab 6 Kristian yang likan perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makai lemai pukul 7.30 lemainya baru rumah Ucok ya yang rumah Nelly anak lanjat bab lumur 106 Taman Samainda lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semarahan. Jadi penerang ke silik atau bertelefon dengan Kain Nelly anak lanjat balumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Nyalai, nyak sekedar pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu dia kena taik aku bawa sadar lemai kita ke sekali tu nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang di dinga lebih lagi untuk bala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik bergulai engkau kami bawa sadar lemai.

Yeah, lagu Debai Heli Lemai Dua Beringgah Engkau lagu pelakon kena merindang kita kaki terus sebulan engkau kami ba sada lemai kita ba YFM. Jadi 2 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, kalau 7 lemai tu lagi kita dekat sama mendiang ke program Berancau Tikai. Jadi selama lemai megang ngagai kita ke diau ba rumah Joel Nangasan di Lubuk Antu. Terima kasih ke pemanah bala kita ke Audah nyambut penatai bala kami buat ujung minggu tu tadi buat program Ngiling Tikai Gawai Daya Pelilih Lubuk Antu 2026 bila kita mulai baru ni. Ya, terima kasih megang guys sidak ke buat pejabat daerah ke di Lubuk Antu dia ya ke dah sama bersaup dengan kami ngatur program ke sama mega ujung minggu tu tadi ya. Jadi lah kita mulai baru lagi belalak sign eh. Ya, jadi kita terus mendiang ke program Berancau Tikai ke sekali tu.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bulai ngau kita ba senentang awak barancau tikai bakal kelemah itu. Jadi ba minggu ku dah aku bisi nyebut aku kak nyambung topik ba undang-undang ke ba PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke ba undang-undang PDPA 2010. Jadi bakal kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Dikita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller ndak uliah tau kena dai merik notis ngagai commissioner ti bisi perkara data breach kanya di lalu udah notisnya diberi ngagai commissioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach ke kanya di lalu cara ya madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke commissioner jadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum dengan section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagi section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat tau ke perbadanan. Nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDP 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak ianya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer manager secretary or other similar officer syarikatnya body corporate nya tadi. Jadi nanti penyalahnya bisi nyadi ya tahu dituduh buat kod sama ngau company nya empu ka body corporate nya lalu moga tahu dituduh barasingan ianya keterubahannya tadi undang-undang section 133 subsection 1 yang berkait E body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate yang ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja ayahnya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak tak ke penyalah pasal data breachnya digagak tak ke dikerja ukai dari pembenar ya. Ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi. Tau kaya nadai bisi sama ngau ngerja penyalah data breachnya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi akisi liat awak ke penyalah data breachnya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke diperdak kot ti ia uliah meributinya tadi semina company-nya aja tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi pasal tentang tu ianya nyebut pasal pekerja siti company atau ke body corporate-nya berkini ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non-compliance of PDPA 2010 lalu company-nya tadi pun tahu salah jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah buat PDPA lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ia berkenyak company atau ke body corporate-nya tahu sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja atau ke agent company-nya. Maya penyalahnya digagak, ya bisa tiga itik perkara ke dia perhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company-nya. Itu buat section 133 subsection 2 yang bracket B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat body. Ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitih ke PDPA 2010 lah. Korporat body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal B pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010 pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tanti kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja ejen. Ejen tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja ejen, ejen, ngau corporate bodinya. Nanti pekerja ejennya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDPA 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejen ia sama bertanggungjawab sama salah. Company tak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company-nya ajak. Jadi, nanti disebut bak in simple terms, section tu bila peningatnya, employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang bak PDPA, maya waktu saya tak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang, ia jadi salah. Seolah-olah bakal employer-nya kengerja penyalahnya. Itu disebut dalam jakor rapodenya liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA, maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang, seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang companies atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningai kulit merik pakai tiga titik senario atau ke situasi ya. Maka A, maka bank tu data controller. Ia nak meri notis leban pegawai ia ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai ia ajak. Reti yang dia tu kita lagi ingat ke section 12B. Nya tadi section 12B subsection 1 sidak yang mesti data controller mesti meri notis ngagai komisioner. So intinya anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah, patut ngadu kenya tang intinya anda digagak pegawainya ngau banknya sama-sama salah. Lalu scenario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah ia bisi agent Jadi marketing agency nya proses customer data. Agency nya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company nya kemelantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency nya ngerja pengawal atas kuasa ke dipadu ke company nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A city company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, tu menguruskan data dalam company. Nanti utai itu jadi company pun salah dari segi undang-undang. Aban staff kegawak dengan marketing agensinya, jadi padu manage ke datanya tadi bisa ngerja penyalah. Ha, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisa tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh bak mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titih ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitih ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisik salah agent, bisik salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupen sama tahu salah. Jadi nya nak kat section 133 KBC berkait dengan section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku dengan kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi dengan kita belah peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku dengan kita bakal kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai dengan aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai, lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
1: Ya, jadi yang nak kami mai kita mendiang ke program berancau tikai ke lemai dua peringat setiap program ke ditusun mesti terbang mandi lalu dikeluar ke kami hari YFM. Jadi lemai itu kita lagi terus berperindang untuk lagu ke dipilih aku merindang kita awak sada lemai lagu ke di by Angela Latajua ke sekali itu ngau lagu pengerindu berkunci.

kumpul penerang, simpan rekod di silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Pagi Rewind.
1: Tu mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukanyak ini.
0: Ya, ya okay, positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Au, udahnya. Waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Segulai Sejalai.

0: FM.
1: Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 22/6/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Perintah Besai dipinta berunding ke baru insentif ngawak meranak ke pokok setipat ngau ubah dalam sektor ekonomi. Rakyat T-Unik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen tiba kaul ngau Sarawak patut ditahan ke ungkup rebak orang ke Dudila. Jabatan Berita lalu tu isik berita. Perintah Besai sudah dipinta berunding ke baru insentif pengawak meranak ke pokok dikena narit orang meranak ke mayu hagi pokok dalam sektor ekonomi baru setipat enggau ubah dalam sektor ekonomi enggau kuasa di menua tu. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perkara tu berguna benar dikena nyungkat pemansang industri kebesai potensial bakar hidrogen enggau semiconductor tulen dulu ngangkat ke pemansang sektor luar ke barang di Malaysia. Pemansang industrinya ukai seminat oleh nyawa Malaysia bersemekiah tang ulih meri untung kebesai agi ngagai menua tu jemahila. Yang maksud ke jakut tu bas bengkah pengawak kediatur di Kuching. Berbak ngonyak Sarawak dekat semampai berjalai ke ungkup pengawak tip guna bak pemansang pun penatai kuasa ke baru ti ulih ngagak Malaysia jadi kaban strategik ke ulih ngada kekuasa karan ke menua-menua ASEAN. Berbangunnya Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak dia tu benung tempat rakyat ti cukup unik hasil dari pengerapit kaul ngau pengawak jadi melaki bini antara rakyat dari pupu raban bangsa. Perkara tu megak udah nyadi lambang penyerakup ti majak tegap di menua tu serta ngayan ke rakyat ti mereti ke pengandiri nak ngira bangsa engau pengarap. Ia madah ke penumbuh komuniti tim hajat bercampur ketika kawul orang diri sebilik megak udah ngerapit ke penyerakup antara rakyat di Sarawak. Ia madah ke budaya ti sama berbahasa ke pangandiri udah lama ditanggam lalu patut benar ditan ke kena nyaga pengelantar rakyat ngau pemansang menua. Dokumen ngau rekod ke berguna ke berkawul ngau Sarawak patut ditan serta diadu nyadi dokumen digital. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali madah ketuk dikenan tentu ke penerang pasal sejarah ngau pentadbiran menua tu boleh diperhati ke rebak orang ke Dudi Arila. Pengurusan rekod ngau arkib ke berurunnya cukup guna dikenan nyaga pengamat penerang tetau digagak nyadi ke reference ke geman. Ia madah kan tidak ada rekod ngau arkib ke geman dia sitip-sitip perkaranya dekat mudah dipetalatka. Ya maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi pengerami Minggu Arkib Antarabangsa 2026 bak Library Menua Sarawak di Kuching. Perintah dekat berjalai ke atur duai te serak dikena mutar ke kes orang te salah guna teknologi peminta tiru AI ianya hari pengawak te nerit ke atur undang-undang ke diatu ngau pengawak te ngagak perambu undang-undang tabir urus AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke atur bakanya di pejalai ke kena ngelatih ke pengawak dagang ngau accountability bas pemanjai timpuh guna teknologinya. Atur bakanya megak guna benar dikena nyaga high capability teknologis baka deep fakes, content synthetic ngau identify manipulation sebedau perkaranya ngundang penangguh ke raya ge. Ia madah ke strategik kebesarak bakanya dekat nentu ke atur undang-undang ke diatuk ngau perambu undang-undang tabir urus AI boleh melak ke innovation serta nyaga risiko. Ia maksud ke jakut tu bak awam Dewan Rakyat. Kita diatuk benda-benda yang ke berita lemai hari YFM. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS nyukung pengeran perintah menua Sarawak tidakkan ngerembai ke akses balan biak Sarawak ngagai pelajar tinggi kelebih lagi bak bidang perubat. Bak penerang media yang saritok tadi yang madah ke sukung ke diberik dengan sekedar inisiatif kenyang kaum scholarship khas program perubat Yayasan Sarawak yang ngayan ke perintah udah berbenar dekat luar ke mayu lagi raban perubat ke profesional di menua tu. Ini mas begak keras dikanya dia ke pelajar bidang perubat ke Menyana serta bisik integriti dikena nangkup standard pengawal pelajar ke udah ditetapkan. Nyalai Unimas netap ke sidak dekat majak berjalai ke tanggung pengawak sidak tinjadi kaban strategik perintah Sarawak. Pelibagi bak pemansang modal mensia, pansiap pengerai serta ngeluar ke raban profesional dalam sektor pengerai. Nambiak ke udah habis bersekolah tang pelibagi sidak ke bak batang air di Lubuk Antu udah diperansang minta bantu ari wang turuk pelajar batang air. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Labuh, madah ke wang turuk pelajar tu disediakan, kena nulung biak ke dah habis bersekolah, tidak nampu mengagai palan pelajar tinggi. Sekumbang ke ditumbuh ke semak 10 tahun tu ke udah, kira 1,000 ikut nembiak ke ada di batang air, udah boleh penguntung ari wang turuknya. Yang masuk ke Jakut tu lebuh yang kebejadi pengeraming giling tikai gawai Dayak pelilih menua Lubuk Antu ke diatur baru maju agenda Nangasan. Datuk Dr. Malcolm terlalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Batang Air dekat ke pengeraming giling tikai ke dikena nutup gawai Dayak agik ditan ke ngambil ke adat ngau budaya raban bangsa Dayak Tau Meruan. Orang tiagi berpanggai berjalai sungai dikena mindah udah dipinta ngagak pengelikun sungai jadi kebudaya dalam penghidup sidak ninting hari. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah katur pengelikun bak sungainya, ukai seminar hari pengawak kengena life jacket ajak tang megak pemerhati hati pasal risiko ketau maik penusah. Tunjeng kaum pemerhati hati pasal gayari air sungai ngau jelu sigak ketau ngerugak pengelikun. Datuk Len Talif mansut ke Jakutuk, lebuh ia ke menjadi program pengelikun ngau pemerhati sungai Kampung Selalang 2026 ke diatur rupias penguasa sungai-sungai Sarawak. Bak pengeram itu life jacket megak bisa diberi ngagi orang kediau bak Kampung Masjid Selalang, Kampung Hilir Selalang ngau Kampung Bunga Tanjung dikena ngangkat ke pengelikun sidak tiap tengah ke jalai sungai. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP patut semampai ngulau ke pengawak tindiri negeri ke menua. Chairman Lembaga Pengelola DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan, pada keperkara terpatut dikemeran ke ianya pengawak terjalai ke langgur strategik DBP 2026 ngagai 2030. Langgur strategik itu diperjalai ke berpelasar ke lima tunjang yang kau melatih ke ekosistem Jakut Melayu serta ngerembai ke kawal pengawak global. Datuk Dr. Anwar Ridwan mansut ke Jakut tu buat pengawak nungrami ulang tahun ke-70 DBP di Kuching. Pengeraminya terberambai ke Jakut Restu Jiwa Pahlawan dipenyadi Ketuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sama bisa data ianya Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Dikenang ujung ke berita kelemai tu untuk batang berita di Baca Baru. Perintah Besai dipinta berunding ke baru insentif pengawak meranak ke Pukuk setipat ngaubah dalam sektor ekonomi. Rakyat teunik di Sarawak ngayan ke penegak penyerakup antara rakyat. Dokumen terbekau ngau Sarawak patut ditan ungkup rebak orang ke Dudila. Yang nak berita kita ke lemai itu peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, linggi kediri serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Sari itu 22.6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak berserimbai ngau awam Majlis Raja-Raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tinyari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Penataya Baparang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Giao Binia Laila Taib serta Bala Pemesai UPIS-UPIS Perintah. Nangkan kenyak, penatai Tengku Abdul Rahman, Baparang Bilun megak disambut ngau persembahan kebudayaan asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa tinyayan ke pemayat ngau penyerakup rakyat Sarawak di Tegap.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM.

0: IBAN.
1: Y Arena. Y Arena. Dinding hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari. Gulai sejalai. Gulai sejalai. Terima kasih lagi berkelan dengan kami bahawa YFM. Beritahu Y Arena ke Teruba berkawan dengan Squash. Pemain Malaysia Siva Sanggari boleh nombor 2 bahawa PSA Squash Tour Finals ke diatur di Paris, France. Hujung minggu yang kemarin, Sanggari alah melawan pemain ranking ke 1 dunia dari Egypt, Hania El Hamami. Dah japan alah barangkat finalnya dan tu tetap main pengagal ngagai pemainnya. Laban sebedau tu bedau bisik pemain Malaysia nyingkat ngagai-ngagai final Wadah Nicole David bak tahun 2012 sebab. Sebedau tu Siva Sanggari dah boleh champion bak Grasshopper Cup di Zurich bulan 4 tu tadi. Berita nangkan kena berita berkawan dengan atletik. Atlet lempar cakra taka discus throw Malaysia Irfan Samsudin dan mujur nampak rekod kebangsaan bab pekit ke dia tu di Hungary hujung minggu yang kemari. Rekod ke sebelah tu megak di pegaya ianya 62.55 meter di tempat ya bab atletik championship di Austria tahun 2017. Lalu ke sekali tu yang mujur mecah ke rekodnya sudah tinikau ke cakra penyawa 62.87 meter. Lalu boleh nombor 1 bak pekitnya. Dua pengari Hungary boleh nombor 2 ngau nombor 3 bak pekit ke sama. Kita tengok yang agak berita MotoGP. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis sudah boleh champion bak Moto3 GP Czech. Ia ke dia tu hujung minggu yang kemarin. Pelumba tu Hakim ngepun ke lomba Arif front row dan diukum penalti laban bisa pengilap Maya Qualifier di ujung kia diasuh ngepun ke lomba Ari Grid ke-14. Udah ke boleh championnya dia Hakim dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI udah mujur ngumpul 25 poin Ari lombanya. Jadi tu ujung ke Hakim nak ke dia tu boleh 73 poin semua ya. Lalu nak ke dia tu batangga ke 7 bak Moto3. Okey, kita ngelansar berkawan dengan World Cup. Dekat ke dia tu tim Timojo nyingkang agak round of 32 atau ke knockout stage yang kaum Germany, Mexico ngau USA. Lalu berita bukai berkawan dengan World Cup tu berkawan ngau berita Scotland. Kalau defender Scotland Jack Henry madah ke nak takut melawan Neymar maya main ketiga ringgat grup Brazil bersatu ngau Scotland hari 4 tu. Coach Brazil Carlo Ancelotti madah ke Neymar dah bersedia bermain. Udah ke sebelah tu ia pedis betis lalu ndak boleh bermain ngelabat Morocco ngau Haiti bak main ke terubah ngau kedua. Nakak ke dia tu Scotland boleh 3 poin lalu bisa peluang besar nyingkang ngagai round of 32. Lagi muka berkawan dengan World Cup, Coach Saudi Arabia, Georgios Donis, madah ke strategi defend. Maya tinggal laban Spain, tomo pagi tadi tak nyadi, udah ke alah 0-4. Saudi Arabia bermain dengan 3 defender tengah, dibantu 5 pemain, bak 3 defendernya. Donis megak madah ke gol Lamine Yamal, bak minit ke 10, ujung ke sidak yang tak boleh fokus, lalu mayuh ngagak pengilap. Bak main ke penundi ringgat grup Saudi Arabia dekat bersatu dengan Cape Verde kena 27 hari bulan 6 2026. Okey, ke penundi tu kita ngelansak pemutus ngau pegak tim kedekat berlaban bak World Cup menyika daripada kekut tadi Spain denganlah ke Saudi Arabia 4-0 Belgium ngau Iran 1-0 Uruguay ngau Cape Verde megak seri 2 sama New Zealand alias 1-3 ngelaban Egypt. Lalu pergila dalam grup J Argentina bersatu ngau Austria. Dalam grup I France bersatu ngau Iraq. City lagi main dalam grup I Norway dekat ngelaban Senegal. Lalu City lagi main dalam grup J Jordan berlaban ngau Algeria. Ok, ni rintai main buat World Cup untuk pergila. Terus ningal ke kami buat YFM segmen Sada Lemai. Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.

Yeah, terima kasih ke pengrindu Nuan lagu ke di Baita Madian. Terima kasih Sulu. Jadi mai jam kita 6 minit lagi dekat pukul 8 malam. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebelum kita tinggal ke program Leman Budaya Iban, aku mai kita mendiang ke Siti Lagu ke di Baita Baby Kluik ke malam tu ke Terubah Labuh Pengrindu.

0: Ya, jadi ya, selamat malam, selamat bertemu baru kita buat program Leman Budaya Ban kita untuk pasar itu. Nyalai bakal selamat juga buat program Leman Budaya Ban kita. Hadiah kita bisa temui ianya Mr. Jimon Tawai nya sikut temui gendang ya seruran bugelai ngok kita buat program Leman Budaya Ban kita. Nyalai ke sekali itu nanya ke berita no dulu pengajar. Nomor itu ada gawai itu.
1: Terima kasih DJ, selamat Leman Balap Ninga. Jadi peka berita dari Mputo kira ada seagir sanggup petara meruan gerai minta nyale kojako sedan ini kur semangat.
0: Ya, awak mana banyak pengajar leban kita berarti ke pengutah gawai itu kemarin eh mayu orang sebenar ke Jempu to tabin rengok ni ya segi kaya ya banyak ne untuk kita punya tadi cerita gerainya mai baik menyapu puji Tuhan kita boleh terus ke pengawak kita ke anangkan ketu. Jadi pengajar genang berkaul gau leman budaya bantu ke kena tuang ngisik program tu ke malam tu ne nama perkara ke dekat dikunci kenuan gau balap peninga tu ke sekali tu teh.
1: Terima kasih DJ katanya nanya balap peninga dalam program ke dulu reto ke kita tentu agi ingat aku dah pernah ramat berkenang ke pasal pengawak miring atau pengawak ngagak piring mayanya deh kebuah buah kenangnya kemarin laban hari peminta balap peninga lah Suahmat bertanya ke pasalnya berkening nama arti itu nama artinya pekau ngop ngawak miriang tau ka piriang nyale laban diasaika nama orang mayo nanya artinya
0: berguna
1: caranya bisi arti bisi guna bak masih mayo lah jadi aku dah ngujeng ngona kaulian merangkep karanya lalu kenuk kusidak ya pengawak miriang tau si sebengkah hari perkara tau ke pengawak ti mesti dia kerja saya kan mesti timbang gawai dia ada yang orang ngayan ke
0: piring
1: jadi aku harap ke penerah tu dah diberi aku yang tadi dia boleh nyawut sekedar hari tanya bala mayu lah kau dengan piring boleh ngagai tanya nuan tadi jadi sehari tu udah kita miring kemari agak kau ngotek dia kena kata ke jadi sekali tu aku bisa hati dekat mai bala peningat atau berkenang pasal Siti orang putih nyebut artifak tau ke namanya hasil pengeladik jari ke dekumai pun aku mau jadi topik ke dekenang tu hari tu ingat diberi aku nama erti pun aku mau dalam budaya Iban. Jadi tentulah serangkuangnya cukup besar, cukup luas tentang berkenaan cara tu medaknya berarti nya lagi kita medak.
0: Lagi kita medak tambah guna ya nama utai ke kat diterangkan tuan tu pengajian eh. Yeah. Jadi pak ku mana dah perkara tu di baik tu berarti ke balap dinga tu ke sekali tu tajapan aku tu ukai sikut orang kena mu bertenun tang ya pak ku rindu medak orang ke gereja pengawaknya lalu aku pun pan rindu medak katikanya utai ke gagak orang ba nama penamanya pak ku mau nya deh. Laban sikut orang tu lain gasil hari ya tajak panu tanya sama apa aku mau nampak mengajar jadi
1: kita lagi bergagak ke tanya dah
0: nyo kurang ya dia tahu laban orang ketua ke nyo nemu agaknya nyo mayo nadai deh jadi ya kage bisiknya pan nyo nak lansik age ya jadi nyo nak bergagak ku tanya bukannya age jadi pulai age topik tu ke malam tu tu pengajar deh baru dia tu nama ke buah ku yang hati nuan ka mai kara tu buat program tu ke malam tu.
1: Terima kasih DJ ya. Jadi bala peninga kebuah aku nyak teku yang hati dekat mai kita berkongsi penemu pasal pakumu. Laban nyawut peminta hari bala pangan ke ngirum pesan dalam WhatsApp lalu ngasuh aku ngenang perkara tu. Jadi peninga kenanya ke perkara tu. Ku ya. Ya boleh berpun ke namanya pengagit hati ke pasal dekat nemu dalam agit pasal upah kumuh. Lepas lembu maya yang abang agai orang tiap bergawai. Tak tiap-tiap pintu, tiap-tiap bilik bak rumah panjai.
0: bisa pantai
1: orang ias bilia ruai kadang-kadang sampai ke kursi meja tendo duduknya de yas lalu nanti sema mensia mayu ya berkena ke pokumbuk ngemala-malanya tentu perkara nya berguna bak penduduk kita jadi nya setiap ke buah aku namanya dekang nang karto apa nyawat tanya pangannya lalu siko ari bakiah alama aku ke bisa nanya lalu ngasuh aku berkenang ke perkaranya ianya kapan aku tahu punya benda dia tahu tuan ku subak ianya Mr. Jonathan Singgi yang segi orang ke segi dah terlebak yang ditemu kita laban dia mungkin dia tanya orang jadi utai kita tanya ya kena ku ya dalam lebih orang nyebut puak kumbu ku ya nama kebuah orang nyebut leka jaku Bali mereka banding Bali Kelikut, Bali Suga, Bali, banyak ngenak lah kejaku Bali, Bali Belantan, kuya nama kebuahnya. Hari ini lah kejaku Bali nya datai, nama kebuahnya dah kena. Jadi aku dah mansia udah ngiga ngujing ngiga. Nada ngiga nyengala terang ke orang keulian terang pasalnya tidak sidak madah. Nya lah kejaku Bali itu lah kejaku suah disebut bergemar ngau kita nyebut nama Pokumbu. Lalu kelemparannya bisa megak Jakob buka itu suah dia kena menyebut Pokumbu ianya bakal laki Jakob Ampang. Laki Jakob Ampang.
0: Ya sama artinya
1: begitu ya. Ampang Ampang Blumpung, Ampang Ansuga, Ampang Ampang Kelikut. Jadi nak aku nemu kira nanti riti ke bakal punya kesebut tuan tadi nyak laki Jakob dia kena ngemar sebut Pokumbu. Jadi dalam budaya Iban dah segi kenyak lah ambil kemana contoh lah bekal laki Jakob dia kena nyebut pedang. Suama dia ningal laki Jakob prapang pedang prapang pedang jungkang kau ya
0: kira bakal gemar-gemar Jakob
1: prapang nyak, pedang limbi jadi laki Jakob prapangnya kena ngemar dukuknya tadi mungkinnya mega penyarang ambil kemana petang penyarang rumah panjai jadi lebih penyarangnya ukai jarang ya sarang kan rumah panjai itu kita diau jadi ke sarang kita jadi aku kubah ku nyebut perkara itu lebihnya berkawal ngau lekai jakau tidak kena ngemara sebut bak sekedar-kedar mayu macam utai-utai dia kena kita lah bak Pokumbu kita kena Bali kita kena Laka Jakob Belantan di suah dia sebut ya yeah. Jadi tu nyawat aku lebih dah telefon ke bakiannya tadi jadi uji nu nanya penemu bala mayu bari berdio ku ya kan ingat ke bisa kena orang nemu asal Laka Jakob nama kebuah dia sebut Bali Blumpung Laka Jakob Bali nya kena ku ya nama kebuah Bali nya dia. Lepas nak disebut buah. Buah puak Blumpung.
0: Nya okey buah puak nya pengajar.
1: Iya segi buah puak nya. Tang jale nyebut datang nama kebuah ya Bali dah. Nama kebuah ya Ampang dah.
0: Tahu ke bala peninggal tu ane ya ke bisi petak tu ke malam tu ke bisi ninggal tau.
1: Lebih ke bala ke benung agak Pokumbu lemai tu kan bisa dia duga dia mangkuk tangak hubung dengan sidak ya sambil
0: ninga sambil
1: ketua kenang kepada tau tau ngasuh balana kini ngiru mana Facebook dia tau bisa dia buka dah nimbal nambah ke penemu tu awak ke bisa dia bagi ngobala bala mengobong saya mayu ada ok bala peninggal semua kenang pasal perkara tau tentu panjai benar serta lungat jadi aku ngenak leka jaku lungat jadi tiba kangura putihnya memang komplek ku ya jadi dengan kita lungat panjai tajam bukannya aku nguji guna kau lihat mah narang ke perkara tau nanti kena penemu dirimpu lalu penerang ti diterang ke kudito sekedaknya bapak belalau ke penlebak dirimpu berarti ke ane yang ini ane yang indah ku ke ngerja pengawato orangnya lebah orangnya segi tukang segi pengawa nah nemu berhenti-henti betenuan sampai ke nyona dapat nyotuai penagi ma betenuan menang penanggul tu dah meh nur boleh hubung ke ketusah kelia jadi sekedar nyameh bakang orang bukai meh kengkak utai hasil tenunnya dan simpan aku ke pesaka. Jadi sekedar penemu ke depan saat ke aku di Tomega uliah aku mansia, uliah aku mansia, uliah aku maca hari main wah orang ku dah kalah mansia pasal pasal pokumbo. Jadi nyalenti semak nemu ku bisik penemu ku bisik rapas bisik nak datai nak tentu sangkai engkau ada pen cara aku berarti ke penemu rebukanya nak tentu datai ke jadi aku segi mengkai penarun dia terbuka lalu minta pala peninga di luar dia dia sedang ngasai ke patut nambah ke penemu aku tambah ke dia lah kalau katanya enggak
0: bisa tertanya
1: aku bisa bisa jalai nyawut ya
0: nyalai tahu namanya tadi tanya ke namanya tanya kita yang tadi buat Facebook why laban bisa live kita ke malam untuk pengajaran eh jadi nanti berarti kerampak perkara ke dekenang nuanya tadi pengajar semak matnya berarti aku deh nyalai nanti aku temunya ke tatu lagi nanya nama pengajar harap kita bersabar meh nyawut nama utai ke dia tanya aku deh nyalai buat ke tuan nak masuk jam tu aku minta nuan pengajar nerang ke nama utai ke dia kumai Puak Kumbok tu deh. Puak Kumbok kita nemu makan yang kita ke Puak Kumbok je. Nenak ngagi au. Nenak ngagi dia terangkan tuan.
1: Okey, terima kasih DJ. Bala peninggal semua hanya di aku berarti aku tak kena cara orang nerang ke ba bob serbarti aja ku iban punya cara sedang nerang ke ngau ngelansa arti utek ku mai Puak Kumbok. Aku enggak bisa nanya apa Google hanya dia nanya tahu nanya dah bala demi dia tu sebut ke Google nemu sida jadi kan nemu nama muti petai ke bapa kumbu nama arti pekumbu ada tahu dia Google sida lah sida lebih nemu tangkuk bah ku nyebut dia tahu engkau bisik guys suku dua orang tadi lebih gaya orang kata tuai bekaku tu engkau nyena nemu teke
0: Google
1: nyena nak nemu demi ni boleh nerang nya aku nyebut ya jadi kenung ku penerang ke dia tahu Puak Kumbok tu bangsa kain tenun tak utai tenun asal ya kalau kerja ku kain gak ngiban je lai utai ke ngepantir kena ino kumpul kain tang bak lagi aku kain kerana aku dia tahu ini asal tidak tahu nak kau mahu kain. Tapi ada kena babab kena tanya aku masih tepua. Jadi pokumbu tu kena kurang ke dep nor aku penemu tidak baca aku kau ya nyata amat kau ya kelahi bangsa Iban ngau bisa orang putih nyebut nak Ibanik. Ibanik kalau Iban ngau Raban bangsa Iban ke mit lebih ke dia wong menua Kalimantan ke semina kita Iban di Sarawak di tu di Kalimantan ya tadi namanya betenuan ke Puak Kumbok jadi bak sidak ya tu tadi hanya meh kain tenuannya tadi lalu di atas Puak Kumbok tu tadi bisik degagak ke ukir nyerutai ke kumai kukir soah menggar kumai kita buah Puak Kumbok buah puak deh
0: jadi aku berarti ke bawah belakang lenyap pengajar lah banyak bisa digantung berkunti kita pan Puak Kumbok bawah belakangnya deh
1: lagi kita berarti kan Puak Kumboknya degagak ngena cara ngebat tau kengikat lamar hubung ngena tali kiraga are runut daun lemak. Kemir tu engkau bisa bala peningatnya. Kami nak ngena di lemak ngena tali nilun ke sida ya. Nya segi pemansan dunia. Ya. Segi pakaya meh. Udahnya hubungnya tadi de sama aku ngena ke jakok sama de basau ngena air bercura. Tau bercura mansau bana. Tau ke biru tuai. Jadi buah puak ukai seminak badas daripada kena ko lebih ke orang kemansiat tau tak megak nyadi ke namanya jakau ke delekat lalu boleh pedak dia kena kita ngenatai kepesan, ngenatai ke saya hati, ngasai ke peminta, ngagap tara.
0: Iya.
1: Jadi ukir ke degaga, bak pokumbunya tadi, degaga, bak pelasar ke senaya ukir ke depeda orang neng kebangnya dalam mimpi ya. Leban rata mayuh benar orang ke manusia pasal pokumbu madah ke orang ke neng kebang mungkal ngagak pokumbunya tadi. Oh. Ya nak ni nak niru nak nuna ngerabukai tang ya namanya ngagaknya nama nitiah ke utai udah kalah daripada ya dalam mimpi. Lalu dalam mimpi kadang-kadang orang kebetulan tadi saya kira buat saya ketemu ngau kuman ketemu sedak lulung semua sedak indah bang bertemu ngemeni nyadinya ke orang segi petara te indo te pengabih landia bertenuan dah di dalam airnya meni nanti di pengului bau sidak kumang sidak lulung sidak sidak selingar teh kukinya deh jadi lebih bertemu urinya lalu ngajar orang kan kebang tadi tak buah buah tenuan ke kak bertenuan jadi kan kebang kagak si te tau dia sidak lalu ngagaknya ni tiah kau teh kedek ingat ke sidak dalam mimpi nak nak ada bedanya ngagak ke diri ti nyamai kemaya dia tahu nyamai bala nang
0: biar kita nunda ngurang ku dah tembok ni
1: lukis ke bakertai
0: au au
1: dunia kita ikat ni tiah kenya tang kelihat nada ku menda sida nenek tak tak tengkebang tapi kena tahu temu temu nyadi tapi kena tahu nyadi ni aku nyak kita lagi jago dia kena orang kelihat
0: yang
1: berkumbai induk panai orang panai nama pandai nang kebang kumbai induk panai kelihat ya nyak merti tadi dia diambil hari utai ke depeda dalam mimpi lalu ngau ngelansak megaku madah ke kebuah indo iban banget angku nama dekat ngagak pak kumbu leban pak kumbunya dia percaya dia harap kasidak ya bisa kuasa kena nyaga penglikun peniau orang ke empu orang tengnak ya hanya di menyiko duit ke orang pemansik di tu ada hari tahun dalam tahun 1936 kelia nama ya Alfred si Hedon ngau Laura Stad ko ya ko kumbu tu ko ya bisik kuasa nyaga kita bisik kuasa nolak kuasa jahit hari tinganuk kita lalu nama kenya ia megak bisik kuasa merik berkat ngau nasib badas dalam ngagai penghidup kita orang sengaga ya nya alai ba iban tu kenya ore kelia leban penghidup iban tu tadi ka sida bisi pengarap asal lalu sampai percaya ka bisi kuasa tindak depeda tau ka jauh nyelai ari te ulia de perte ka mensia nya supun de cara power ku sida dalam penghidup nyalai kenuk ku ya nak ngelanggung nanti kita madah ke bangsa bantu kuya nang di bungkur ngena puak leka tingundan lekas miang jadi aku tu bala peninga nyebut leka jaku tu hari ayat tu probably no exaggeration to say that this attractive people are literally close in prayers. Jadi tu ditulis orang kemansik tu dalam tahun 1936 kelia orang kendulis tu Balamar 146
0: kau jam ya ne
1: kalau lu penderan tu dia temu ku ba bulletin ya Borneo Research Council Bulletin ya
0: kira udah lama punya pengajian ni jadi nanti kita minta ada nama bangsa utai ke dia kena orang agak curak ya ke bau buang ke dia tenuan orang lalu nyari ke Puak Kumbu
1: ya ke selalu daripada aku lah kalau peningan nanti semak bisa utai yang dah betul daripada ke daripada aku Kutai itu selalu dikena orang, selalu benar dikena orang agak corak bapak kumuhnya. Bakal corak mansau, tau ke mansau redam, tau ke mansau bana. Inya baka, ya selalu mana kena air rebus baka urat kudu, lalu digulai orang kapo.
0: Au.
1: Kelimbarannya, ya ke kasar lagi, ya ke redam lagi, ya kena kurang lagi mansau, merah. Ianya air rebus air daun gerbai.
0: Oh.
1: Lalu kenang boleh ke awak kiam mirahnya megak dia campur dengan kapuk. Kebarnya bisik megak sida ini mengena kayu dari kumai kayu. Namai kulit kayu, kumai kayu sebangki. Lepas maya dia gulai dengan kapuk, ya lalu ngeluar ke curak bekal ke mirah lah. Bah, kita nyebut ya, kumai ada tu nyebut ya jingga. Mirah lah.
0: Oh.
1: Asyik lah. Lalu baka biru tu wai tu dekat ya ke pemadut suah benar kena ianya air rebus daun tarum lalu digulai kapuk.
0: Semuanya gulai kapuk lah ya.
1: Ya, ya. Kita nak nama ke buah laban ya angkanya getah utinya lebih maya gulai ngok kapuk ya ya berbalik curah ya.
0: Ha.
1: Lalu Siti jak kain jangka perbalah peningan mu kalau laku mendak ini aku ngena daun tu tumbuh ke temu tepi sungai di kumai dia betiang. Lalu betiangnya mega nanti dia boleh kapuk yang mereka curak bak nyoka kata tarum
0: kamu. Utai ke namanya tadi curak. Bapak aku mau kan.
1: Ya ya ya agak buang teh ya bedau tenya burak deh.
0: Jadi ya ke dia tu nya macam-macam mu tak kena orang ke kemayarinya. Jadi tu tak kasal tu ne. Jadi bak ubuang tu pengajar dia nama bangsa ubuang ke dikena kita yang terdengar agak puak kumbo yang tak sengapa ke ubuangnya ne.
1: Jadi ya kasal mamat kelia ya. Dikena orang agak puak kumbo nya ubuang taya. Lalu nanti dulu kelia besi ban kan nanam taya deh. Lalu rumut tayak buah tayak kuda mansau tadi lalu de kagaknya dihubung ngena ijin pusin ngojari dirempu tidak kumai gasian.
0: Oh.
1: Gasian. Nah, pedih menerang kaya. Kaya kok gasian tadi. Ya oke gasian ke oke pangka tau ke oke gasian ke kena nembiap. Main nama ijin tak kumai ijin gasian. Jadi hubung ke gagak ngena kasihan tertentu mega kasar lamar ya tidak banding ngau pengalus ngau pemanah hubung ke gagak nanti dia beli di pasar deh. Lalu hubung ti beketau curak ya burak laban bekal kapas empu mah curak ya lalu ya hubung ke buraknya kena kura ketuai dia kumai sedap lagi hubung mata laban yang benar di curak
0: hubung
1: mata ya.
0: Ya, bak ubungnya nak berajar. Jadi nanti bak pekakas ke dekena orang lebuah ke nenun puak kumbuk tu. Tentu memang macam ni. Nama bagi pekakas.
1: Jadi aku sebenarnya nyebut contoh dia tu. Kalau nak bisik mayuah ke tinggal. Ya kena sebut aku pedak ngai sedak nenek, ngai sedak nenek. Tapi madu dulu dia agak sedak ianya. Orang lelaki lah agak sedak ya. Agak utai kena kumai tangga ubung. Kuna nemu mbak menua kita kin kumai tangga ubuang. Jadi yeah. Ubuang tu ditikik ke ngagai tangganya tadi. Namanya pengawak nikik ke ubuang sebedaunya di nama katik kira nyebutnya. Lepang maya sebedaunya nikik ngagai tangga.
0: Nabok
1: katik kira. Ke tabok, nak taboknya. Di arak.
0: Arak dulu?
1: Di arak orang dulu, di arak orang. Harap ke peningan mesti nama pengawaknya. Ya gak? De bat tubuh kita itu de kumai rakup rakup lebah ujung nyin tenai jadi hubungnya tadi de namanya de gagak bak antara rakup tenai lalu de tempawut de belakang kita itu
0: ndo
1: kita nerit ke hubung udah temunya baru ya kak jadi ditikik ke ngagai tangga hubung jadi lama kita itu naik bar dudi hari itu bisa hari baru ngerang ke baru ke asminan buat nama dia itu tangga ubung kelimparnya kita bisa belia jadi tentulah belia kena mantang kalamar ubung udahnya tenai tenainya tadi bak pala bandor lebih bertenuan aku nak tenainya ada berak di noran yang noran nama aku dah noran yang kayu ke lamar buangnya bak ke atas nyin di sengkayu ke bak tenai lalu muak ke tubuh kita di sengkayu ke bak rakup
0: tak rakup ke bak punggung kita nya rakup. Rakupnya
1: rakup. Ya kedatangan tenai lalu rakup kelimparnya kita bisa letan kita bisa lebungan jadi kena ku sedia ini letan tu kena orang namanya ya, nor niki ke lambar hubung te disimpan dalam tura lebih maya orang ke makan ke leka tenun tu tadi namanya letan tu ke da suruang ke ngakai lambar hubungan tu udah dipilih lalu diangkat ke kita udahnya baru jadi lebungan tu kena nekan ke lamar hubungan yang ngambil ke bisik ruang lebih maya karapnya diangkat ke tadi ruang ya bisik ruang tu kita nyelit ke belia belia ngau lamar hubungan tika dipakan ke kita bak telah pakai tenungan pada anak kandang kita
0: tahu nanti bisa gambar bagi
1: lidi lalu Siti nyari kumai turak turak tu buluh lah anda nyimpan ke lamar namanya letan te ala kita melit ke hubung bisa orang kelimparnya sidak bisa ke kena jengkuan tidak kena letan kena jengkuan tu nyop masang baru pedaku tempaut tempaut dia ke ada deken nor kita dengkak kita bapunggung dona non rit ke lambar buangnya tadi lebih maya kita bertenun kelemparnya kita patut bisik sulat tau ke bulu lana kena dua sulat tau ngau bulu lana so, tujuh ya sama lepas sulat tau bisik ujung te juriang lalu degaga ada tulang lalu dia diukir hanya dinya meh dalam sera tuai seminak keliang ajak meh nemu ngagak ke kumang sulat tulang lalat ku jaku empat pengelandik ya amanya nanti orang nak kena sulat ke dekaga hari tulang yang kena bulu lana dia kena ya, semuanya tadi dia kena ngair kena beliah kena hubung lebih maya orang bertenun
0: oh kena nyarak ini
1: nama kena tentu maka kita patut bisa lungak ngau lilin jadi lilin lungak tu kena ngetas tampu lemak ngau ngetas hubung lalu lilin tu tadi dia kena namanya ngambil kalamar lemak tu tadi kering lalu rekatnya di nor kita nya mengikat lamar hubung.
0: Oh. Nya nanti kita minta pengajar baik ke ba kaki nya nama ke kena kita bertumpunya kata korang nyebutnya
1: tadi. Penumpunya. Penumpunya ke? Ya nak sebut ke.
0: Nya ya menyana. Kena kita bertumpu.
1: Penumpu
0: menyana. Jadi dia ke penemu lalu bisa begak disebut nanti dari pengajar deh nanti kita berarti ke bahasa sebengkai ukir puak kumbok tu deh degak orang ke landi neng kebangnya tadi jadi orang ke landi neng kebang tu suah yang berpun dari ajaran tu dalam mimpi punya kedua tadi nih jadi nanti semua orang bukai dekat ngangkat ke buah puak kumbok yang tadi deh di teng kebang orang bukai deh berkenih kuatur pengawal kati ko kita kak mujur ke pengawalnya tahu nya kini nih
1: tahu laban hari semua itu tak kena baca aku lebih ke Pak Mahzin ada tulis sudah tu cukup nulis kena Richard Allen Drake tu Pak Bono Research Council sudah tu hari antropologi Department of Anthropology Michigan State University orang dia mutasi dia kebenaran memansik pasal pengawal kita kena tanya daripada sudah nyalai dah digigak di seluruh dunia sudah ngigak bisa ketemu tekan nyalai cara iban dengan agak utai tak nyalai hari bangsa bukai di seluruh dunia nyak buat sudah cukup rindu jadi boleh ngagai utai kita tanya tadi adat tau ke atur nanti orangnya tadi dekat nyidan tau ke nona tau ke ngangkat buah buah di tengkebang orang bukai ya jadi orang ke nengkebang puak hari mimpi itu tadi buah puaknya lalu pesaka sidak sebiliaknya lalu kadang-kadang sidak sebiliak nah nadai memang macam-macam nanti sidak balana ya ke nuna buah puak kita tengkebang sidak sebiliak lebarnya ngi ini ngi indah ya kengagaknya dah Jadi leban dia tanti semua buah buah ayahnya dia tiru tahu ke dia tunda orang bukai. Orangnya nak berani diru pengawal orang bukai tindak madah tindak nanya tindak nyabang tindak mayar upah leban buah buah ke di tengkebang orang nanti dia tiru orang sengapa orang kenirunya tahu kena tindak penusa tahu. Rata-rata semua orang kari Hawel Bali sida Drake Freeman sida Eric Jensen sida Cornelia Vijay Singha kaya mansiap pasal tu nyebut nyak magang-magang nyalek iban nak mudah curi bunga ngura bukai lepas dia nangis ke dia rumpu boleh masalah jadi cara ya mayar ngagai orang ke minta menar udah ya minta menar ya mesti mayar merek pemerek dikena ya nyabang dikena ya minta kena ngelekat ke ati ya nama ti udah diberi leban orang ti ngagak pokumbu cota dia bakal orang ke bapengharap leban semampai ingat ke petara ti ngembiang ngiriang ya ngagaknya deh jadi ya jadi terus kujong itu deh. Kita kira kena ti de bre. Kita kena tahu napnya. Ambak pengawal bekagak ke pokok umbo balak berguna ke lungak lah. Jadi besi tahu ya lungak kena ngetas ubung kelembarnya. Orang cep namanya siro agi de bre ya kurus mengat kebuak.
0: Kebuak.
1: Sikit kebuak tahu ke pingai dikena nudung kurus mengat. Jadi lalu kemarin itu nyoku jujur ngari itu orangnya bisa sian jadi seru
0: mati
1: ngomong ngeri ngelapu nge nambah ke ya kena tahu naknya tadi kena nyabang namanya ngambil kirim pun nak kena tinggal penosa henti yang diru buah-buah tidak gagal orang bukai deh
0: tahu mayuh macam utai ke tanyanya deh utai ke patut dia break kita ini pengajar kira kena kita ini dia yang tu buat kita tempo banyak ni jadi apa reti bersilup nanti mayuh orangnya tadi nyidan tau kena undak sesebengkah bangsa buah buat kumbu buat sesebengkah menua tu pengajar
1: kena ikut ni okay. Badan yang tanyanya lemben dia tanyanya berkaul rap pit amat ngau pengawal orang ke mansek pasal budaya ke dibaca aku. Sedak ya berarti ke budaya si sebengkah budaya nanti beka bangsa leka jakut dia kena aku ditemu motif motifnya tadi mayu ada temu bahasa sebengkah menuanya jadi lebih orang jalan kayu air batai contohlah lalu ya terpedak ke motif beka dolang sepandai
0: Tudulas
1: pandai
0: tu?
1: Tudulas pandai. Pada aku. Ti amanyu amai di menua batang air. Datai berumah Siti bisa yang medaknya. Datai menua Siti. Berumah Siti berdepedak ya. Udah nyambi kemudian balai ban kepindah dari batang air. Terus ngagai kenangit. Ngagai sewang. Ngagai kapit. Ngagai balik kin. Tadi. Ti amanyu amat. Sebangsa pokumbuknya. Bisa ditenun orang dia enggak. Hanya ngayan ke. Bungainya tau ke buah-buahnya di tengkebang udah cukup lama nyalai kaban belayan ya orang mayuah nunda ya cukup mayuah lah kelebihan ya puak kumbuk ke berketuk ya bunga atau berketuk tau ke buah-buah atau berketuk ya buah-buah kenelap kuaku lagi kita berkenan karena ni asal penerbangan kumbuk ni bagi ke berat ni bagi kita ketau mau kena
0: nanti
1: kita aku nyok tadi erti bersilup
0: ya
1: erti bersilup nanti nyok merti silup ya erti lama meh bangsa bunganya udah tau ke buah-buahnya udah kalah ada dikena bak sesuf bengkah kena menua
0: nanti kita minta buat pemedias ke tahu nganu orang dia pengajar orang kena nua buat kumbuknya kakau yang nanti semak me ya tu tadi nak nitiah kata tu penekat yang pu nama tai ke penyak
1: yang ni tau ke ngagak ya baru ngagak tak ngain yang ngagak utai ke bisi nyawa atau ke bisi sepot tentuannya leman kena ku orang ke noraku maca tu tadi kita penyakit selalu amat jadi ngagai orang ke niru tau kencuri niru tau kenguji nak nitih katur bengaga pokumbu inya tadi inya ko ya siti ri penyakit selalu bernyadinya gila ya tau gila tau ka mati
0: ya
1: kelembarnya nanti ino nya tadi menoribat lalu ya nenuan puak kumbu tibisik gambar atau hidup nya nama ke nama ke kita tau ngujung ke anak ya diperbut ke utai ke detenon ya tadi ya ke ngujung kore kadang kena ku sida urup putih ke mansiknya ngujung ke mayo hidup ti ngerjap ngawak ke nyelai baginya lebangan doang nemu dari buta lulus anak anak deh mati dalam perut kena jadi kena ku bala penulis tau mah kemandahan aku
0: ya awaknya bak pansi ke bisa dipercayai ke sedaya apa pengajaran eh
1: jadi saat agak punya tanya bersendanya jadi orang ke mansik tadi beka punya aku tadi lah laban tu artifact ya berarti ganti artifact ke sebaka bak sisi-sisi menua hanya nunjuk ke orangnya Siti bangsa lah, Siti etnik, Siti budaya, kau sedar. Hanya tadi kita nyawut tanya ke ukir atau ke buah-buah di sebakar tadi.
0: Untuk kita minta oleh bisa mereka orang madah dari pengajar buah apa kumbuk ke suah di Tengkebang dari ke nunda tukuh utai ke depedak nyata atau ke utai ke depedak ya ayan dalam mimpi ya dari pengajar jadi uliah orang madah ke atau kemerik penerangan pasal duitik perkara tu
1: uliah leban aku ke macam lega pasal karanya. Jadi mayuah macam mayuah penulis ke dah kala mansi pasal pokumbu tu tadi ngau mansi pasal arti tiap-tiap buahnya tadi mega magi penatai utai ke nyadi ke merangsang hati orang te ngaga pokok bunga bunga atau ke buah pokok kumbu yang tadi ngaji beberapa raban tau ke kategori tengah ya ke namanya lekat lagi tau ke mudah lagi seperti aku ianya dia penulis ke ngagak raban yang ngagak tiga itu sitiknya hari raban ngenak jakut sidak ya lah flora ke sidaknya lagi nerang ke lalu sitiknya ari fauna lalu sitiknya ari utai ke depeda tau ke myth mitologi tau ke kosmologi iban nak depeda katanya tang ya nak nyata depeda mata deh ambil kemudian maka ari raban buah-buah ke dekumai dimasuk dalam raban flora kuyanya ya kebepuan dari utai tumbuh mayu macam utai tumbuh kenyadi pun penatai puak nama puak kumbuk deh nama ukir nama ukir deh ambil kemudian baka gelong gelong paku kan kelinan tak daripada kita mudah mana kan tempat gelong tak dengkah buat puak kumbuk mandiang main daripada baka buah buah utai baka buah buah-buah tu buah bangkit tu ke buah angkuang contoh tang bedau aku terpedak kurang agak borian buah pokok-pokok
0: bedau wisiknya mengajar lah
1: hari daun daun utai hari semua utai ambil kemudian dia kemudak lagi ke nama pucuk rebuang sudah tang nyalai nah dalam buah kumbuk dia sebut pucuk rebuang tang dalam penghidup sari-sari nah dia yang madah kenyak rebuangnya tubuh
0: tubuh
1: tanpa apa kumbai rebuang aku nak merti kena tak nama ya kumbai nyak lah hari dure utai kan nak beka sedak utai kesebut ku dure ini apa kau utai ke bekau kaul beka sedak kelawahnya kan bekau kaul
0: berjauh-jauh
1: beka bak ada ujung buang pilih ini punya lagi kita berhati ya. Jadi utai ke hari fauna atau hari raban utai hidup penyawa utai hidup sepun Jadi kita hidup sepuat tau degagak orang jadi kapu aku mau inya ada tenggebang nitih kegamal utai kepada dalam mimpi dalam lebuh rata tenggagaknya nak kadang-kadang bisik ke degagak hari utai kenyala nyata daripada kita lah baka kemudian dia bisik orang nyandiru pemanah gamal gamal ular ular kan nama betul contoh tisi ainya mayu macam curak badas eh. Jadi gagak kita kedaknya bekas gagak ari ular kombai nabau bisi kedak gagak ari nabau bisi gagak keroke kedak gak. Jadi uta hidup lah. Uta hidup dah. Gajah macam-macam lah lagi kita mendak contoh. Lalu Siti ada bala pendengar Siti ada raban ni utak sebuah kutu marma aku nyebut ya lebihnya ada gagak ada nama aku alam sekeliling utak kelingi ngok kita jadi orang putih selalu nyebutnya ada kosmologi kita kosmologi utak kumai kosmologi itu tadi yang jarang kong utak daripada tidak bulan tidak bintang tidak muari utak daripada kita air penganyut air berbuli berkebul utak daripada kita yang tadi dah nyak kena tiru

0: Jadi aku kalau menggak ninggal Ramadhan tu, dia mengajar tiap-tiap buah-buah kumbuk ke namanya ke bisiknya tadi, bisik nama ya, sedang buan dah reti ke kata kau kita belapis mana simbolik. Jadi buat tu begini kau penerang tuan eh.
1: Bisa aku materi berarti kau tak ke depan saya orang buka ini. Jadi dia tahu kau kena nyebut lalu mereka sekedar contoh lah. Kan sebenarnya bisa kena penemu balamanya sudah.
0: Ya bisa nyapa tu yang betul bisa nanya, bisa orang ke bertanya atau pengajar ya nanya. Kak tanya pasal genang pampat. Tau tanya dulu lah Bu Nipis. Bisa mulai dengan kita malam. Tau tanya jadi aneh. Lagi tim bisa awak. Lagi tuan nyawut kan eh.
1: Dia namanya berkawal ngau hal. Ngena pokumbo lagi. Sawut meh. Dia nak. Enggak. Nanti main buka ya meh. Kada?
0: Iya. Okay. Lalu terus ketua tu pengajian eh.
1: Terus ketua. Jadi di tu aku sebenarnya sempat berkumpul ke Siti Dua ke ada peda lalu ke ada temu aku nama bungai atau ke buah pop kumo. Terubah yang nak kita medak ba kertas di gagah ba kertas. Saya ke pemadu mayuah ianya raban bungai buah tibisi depeda are jauh apa kita udah medaknya bakal gamal buang ku.
0: Ya. Yeah.
1: Tau ka
0: pas kita
1: menuanya kumai buah bangkit. Jadi nama arti nama kebuahnya ini. Jadi tentulah nanti are segi ngaga ya. Ngaga oke tu kenyak montang ya. Nak tentu mengamar. Tang arti ya besilup ya. Kelihat kena lain. Sebedau kita bisik minyak wangi, sebarang kita ke barungut. Jadi ke
0: minyak wangi
1: tahu guna kita magang. Kan ada buah bangkit tahu ke buah angkong atau tadi barungut di siap kita ini udah mansau. Jadi arti ya nya tadi utai di kerindu leban ya barungut. Nanti utai barungut lalu mayuh orang rindu kan siap ya barungut. Lalu dalam arti pak kumbu tadi, nanti kita ngagak buah bangkit. Bukannya mereka kita di kerendok kau rebukai. Laban orang rendok ke ngibun buah bangkit, rendok cium ya uji dia mendak. Nanti orang maik buah bangkit. Bedau ya ngerjau teh bukai. Dulu yang ciumnya.
0: Ambil el ciumnya
1: dulu. Berengut nak aku ya. Jadi nak sengapa orang tanya utai tiket siom kita. Seminami utai kenyalainya mensia atau ke lain mai perangai. Buah bangkit siom. Baiknya kebuahan bangkit nelap nak deh. Tang ya kemaya hari itu kita meda. Orang kak mulai borian. Beda utai bukai dulu. Siom dulu. Borian. Kadang beli hati dia mendak.
0: Tengah otomatik jadi kita berarti ke orang ke mansa yang kau beli ambil ke banding lah orang kau beli buah rian tu pengajaran eh mansa yang kaya ambil lalu terus ngagai hidungnya
1: nah, hidungnya dia buah bangkit sama kaya
0: ya.
1: Siti lagi tadi gagak ada kutai tumbuh yang tadi pucuk rebuang jadi dia mau kita rebuang atau tubuh jadi tubuh tu lama ni dalam penghidup ini leban utainya mansang. Artinya
0: nya
1: lai buah-buah kena kura putih ya ke kumai pucur buang tau ya ke madu dulu ke ditiru orang ke baru berengkah bergagak ke gamar buah-buah lambannya jadi lambang keja mansang dudi hari tau jadi buluar ya mansang adalah penghidup artinya tubuh kan utai benung mansang kami ada tahu tentulah ada segi ya tahu ke pemakai ke guna kita ini kan kelimbarnya kita bisa maka kaul kelayat kami kemudian dia baik kenyak banyam tahu ke bapak kumbu tahu ke berkena ngias bapak kumbu kumbu dah penyuh itu kau kelayat ya tidak aku
0: ya kok ya nih
1: tahu ya kemudian dia
0: oh.
1: Jadi kau kelayat itu tadi kita nemu kelayat itu utai tumbuh bakar lalu daun dia dikena orang miring serti masa guna kena orang ngelum kena orang pakai pinang. Jadi takang daun kelai bisi doreknya bergelung. Jadi dorek itu tadi dikena akar kelainya berpegai badan kayu bukai lebuh yang nike.
0: Kena yang nike.

0: dan kayak UKM.
1: Artinya simbol tu dikena mandang kaki tai hidup boleh jalan orang bukai tinggalnya kita nak semestinya kita boleh berdiri ke diri nanti kita tak matang hidup ngati ke diri. Kadang-kadang kita mesti berguna ke sokong, guna ke tolong ngau pengendiri. Nak salah-salah maka akal kelayat ke berguna ke kayu bukai alaya nikai.
0: Yeah.
1: Nanti kayu bukai nak nelap ngoya, tentu kelayat nak boleh nikai ke kucukin. Jadi kerja sama lambang tu inya madah ke dalam kita hidup, kita sempai berguna bapangai bapangendiri. Bekerja sama ngau pengendiri.
0: Kira besau ngau pengendiri.
1: Dikena nganatai ke julu ati kita, baka akar kelayat itu tadi, berbuat ke pancar matahari di langit din, di hari langit, ngai nak ngai nikik, mah itu dah tuai bak kayu bukai. Aku nak nemu cerita ya, mai om ramadah ke, ku yang nyau nyampau mekelayatnya, kak ngelepas ke dalam puari kayu tindoria nikiknya. Jadinya pasal kelayat tadi, namanya lambang bekerja sama lebih boleh jalan ngau. Pengendiri. Nanti kita berdiri ke diri, kita segini dah boleh nikah. Jauh. Bakanya mega baka buhandu. Buhandu tu segi-segi baka nyuka baka gambar bintang ke gambar mana miat mbak Bob Sida ya. Jadi buhandu mega sebaka ngau klaik tadi semina ya jari kena ya bapagai yang debelit ke abad dan kayu bukai lalu jalan yang nikai lalu ya mangga sama maka kliennya tadi bapak ngebor bukai dor ngidup ke diri tak ya ke da diambil ke bunga buah buah ianya gamal buah ya tip bersegi-seginya tadi kelebarnya kita menda buah tidak kumai menyuh benar kain tidak tenuan pada aku dan nama namanya pilih berasuk aku nak berarti kalau tidak disebut orang pilih berasuk sekali kena berpun dari buah buah pilih tahu ke hari ini orangnya punnya nama nama jadi buah pilih itu tadi nak nak kita jarang kita nak kita makai ni ke? Pilih bambang mana orang keliak enam ya gagak kegasi yang bambili.
0: Ya kali gagak kegasi yang na pengajian
1: ni. Di bambili tapi ke makai babi main dalam babas. Jadi nanti bakal main bala peninga nemu nama arti nama kebuah kita yang agak buah lebih gaya kena bakain kain na kanino. Buang pilih perasaan tu. Ya, tak berkait-berkait, berkait-berkait, bekas game tayanya, no, namanya ngau pengendiri dah. Jadinya, tiga-tiga contoh dia break ku dia. Jadi, itu dia hari tahu, udah gak dikermai ke baru gak, kita berkait.
0: Ya, jadi sebenarnya pengacara tu dia bisa tanya bahawa Facebook tu, Exton Wilson, jadi ku ya, boleh berkongsi nerang ke nama reti puak ku ya ngau kumo puak ngau kumo ku ya laban mai utai ke ditulis sebelah media rama ku ya asal utainya di kebat lalu disebut puak tau ke kain puak lalu buat penemu ya ku ya jadi sebidang kain tau besai boleh kena kita nya tadi bebab boleh kena kita yang tadi berbungkur jadi nya ke tanya ya pengajar siku ge Jimmy Lin yang nanya ke kati orang lelaki tu boleh nak kini engkau bertenun? Ya, aku tanya ya. Jadi tambah penemu hari Wilson buah handu atau ke buah rambing ku ya buah pilih jurang putih terima kasih ya meninggal kita ke bisik Facebook kita ke malam untuk pengajaran ya
1: komen ngajaknya tadi keterubah yang nak ke Cikgu Wilson kat bakih lah rindu ya ke budaya tak kata dah terima kasih ngai suku ya muka jadi udah terang cerita buandu jadi puak tu tadi utai ke kumai puak tadi ala bade tu kun ada mari suka dia jadi utai ke nama puak ya ke kelia lagi ke datai barintai kita kenyebut guna ya baru gak bisa disebutnya dia enam hari aki ini kita kelihat orang tujuh orang ke nenun pokumbuk tadi pemanya ya segi nak kurang hari sedepa ianya nanti kita kurs mengat lino batang lino truga orang kelia ngebab bangkai orangnya ngena pok kumbu
0: iya
1: jadi nanti yang mekan-mekan tentu nak puas tu buah ya kere lalu bukannya megah puas itu megah lebih maya orang nanti beka orang kak nurun belangkang ega mimpi maya kak ngayau kak nurun jadi sedadu kapa tindak deruai lalu ngimainya bisik peri yang nak ya sengapa bebab ya bebab ngau puak kumbu nanti puak kumbunya pandak tentu nak puas tubuh ya nanti tubuh ya nak puas puak kumbunya pandak mekang-mekang tentu nak selamat semangat ya
0: nanti
1: ditembak munsur ke tubuh dia debaruh kebaruh kita tuduang dek puak kumbu tamuk ke pala bisik ayan dia goreng nembak kita hanya kita artinya nanti puak kumbu gagak orang sekurang-kurang ya dalam kurang lima kaki boleh kena jadi kepua jadi lagi cakap kumbu arti bab bab kita itu kena ngebab maka kita kena ngomong anak med baru ada contoh ya ngomong piri yang jadi puak kumbu itu tadi ada digantung kita kena tali lalu untuk kena kita ngomong piring bekerja tu ngomong kuju bekerja menua kita bekerja bantu pasal untuk serbas dah pemakai dah agak orang dek kumbu orang enaknya kumbu arti bab lah
0: bab aja arti ya kumbunya tadi bab lah ya
1: bab ngau kain punya tang kain ya kata nuan lah jadi nama berita tu
0: lagi bisa 7 minit tu mengajar kata tu lagi terus ke nuan
1: tu ialah tu ngerintai merati ke rutai ke rekomai bak simbolik bak ngau nya dalam lagi ringat kedua
0: ya,
1: aku begitu aku kan main merati ke guna pekumbu
0: nya
1: utai ke pada dulu dekat ditemu bala
0: iya nasi ke
1: mana ada. Jadi cerita asal penatai orang nemu nenuan pekumbu. Jadi tentu balak benar mesti akan nanya. Hari ini nama buah bangsa bukai nak berkati iban
0: eh?
1: Ketika iban tahu nenuan pekumbu, lepas bangsa bukai kurang. Nak iban ngok ibanek baka mualang baka balang itu akan des sepiannya ya. Si beruang balai iban ke sepiak pak Kalimantan dia. Jadi ia ke da siti hari ke da pacar aku terpansa ke da pacar aku ianya orang ke terubah ia nak boleh kain ke bisik ukir ianya mengin buat cerita segala burung pedak pada tahun 24 bil bonet bilik sandian pedak pada tahun 24 lebih banyak mengin nyumpit ia nyumpit burung tang burungnya labu ke baru dan lebih yang ambil utainya berbalik jadi kain dan dia sebut sedat yang beli sandian sebut kain kerabaya seberaya aku ya
0: seberaya
1: keberaya nak nemu aku nyebutnya nak nemu nama rete tiga ikat aku nak ketemu kerte ya tang kainnya kain tenun kain kain dino lalu bisa kebat lalu harinya ke puan ya siti hari ceritanya lima nama tu nanti semua beka wah beka bala tu ada luar dia lagi bisa tertemu ke nambah ke penemu tu dia bisa tertemu ke ruk ke pakar dan menua cikgu lesan dulu dia mayu harap ke bulan orang kan bertanduan pakumbu engkau lain nusin serah nusin cerita agak itu pun asal orang ketemu nenun pakumbu kelimpar itu diajar dengan mimpi dia kena pakumbu tu jadi tu lagi bisa mimpi ya. Okey, kalau jadi ngalah aku kudu nyelai maka api temaka do lalang nak kap jaku ngaku padau. Jadi Komelia Bojasigen dalam tahun 1980 kelia pada tahun 119 ya. Ngerintai gaguna pokomo dak ketau. Kesatu ku ya ngelai palan alai ke nur kita yang kapirian atau nur ruang nur kita yang mirian secret area lah kita mirian siti kena kita nyerayu wang tau ke nyerayu pirian kedua dia kena nyerayu wang pandu wang dia melingik pandu wang memayap gawai orang dia pandu wang lalu orang lalu nyarikan panduan anak Pak Kumbo arti ya dudih lah baru ngeranau nya baru sitiknya nyar manang belian begak suang anak Pak Kumbo dia kena eh nyarayong nyarayong pakai rapi lalu anak mit arti baru ada begak suah di uyuk inai yang anak Pak Kumbo laban dia percaya ke bungai Pak Pak Kumbo nya boleh nyaga semangat anak ya awak kelikun jadi lebih maya anak mit tau bak sekedap benua baru bertemu ini ya lebih ke ini cet ya ini muah ya yang ngena apa kamu ina yang nyandi nya
0: sigi ngena nya mena pengajar
1: nyawa ke anak mek naga ini ya awak awak kena mudah layu lalu gayu bakai ini ya nya jadi nah mayuh tu nyawa anak mek bak lebih maya berpindah nama lebih maya orang ke naga nama ke
0: ya kebo pindah nama tu kunuhan tu pengajar lebuh nembiak nya udah diberi kita nama ni ya
1: tangga suan ke baru lebih negerai
0: negerai
1: ada dak lebuh maya ya ada dah somelia ni nama lebuh manuak nya milih kia nama ada tanya nembiak nya tadi depan ko inai ada suruh minai babungkur ngopok kumbo besuruh ngopok kumbo
0: nanti manuak nya mantuak lagi awnya kira ke ngama namanya bayar ni pengajar. Okey jadi agi mayuh kebenarnya tu balap lingau tai ke dekat di kenang kita lebih akik bekau ngau buat kumbok tu deh. Pemali macam-macam kan eh.
1: Mayuh pemali ya.
0: Oh lalu terima kasih mega ngagai namanya sidak ke bisik dah komen buat Facebook agi bisik kebenarnya pengajar deh. Tenang awak lah kita namanya tadi ngagai ujung nama program kita mulai ke tuan penembok jakuk ke malam tu.
1: Terima kasih kerja malam ini mah kita itu menang Pak Kumbo jadi harap ke petara harap ke antu harap ke gambar terjaga Pak Kumbo sama nyaga orang kempul lalu nyaga kami dua di tau nyaga kita kini ngah tau meh Pak Kumbo sepsaka kita keriang ke terus mengaga Pak Kumbo pergilah berengkah ngaga Pak Kumbo anang anang ninggal kenyak anang kemeyere tau Pak Kumbo nya cukup berganti juga
0: Oh, ni mak bisik kelas dah pengajar orang ke namanya tadi ke Sigilan dia bertenun ke Pak Kumbo tu.
1: Jadi betul bisik itu tu juga finishing bisik nak.
0: Ya, Sigilan. Oh, tahu tahu nata ke dream puki ya mana pengajar.
1: Penemu tin pantai kaku di tu minang lubak ke aja. Minit aja.
0: Ya.
1: Terima kasih main ngaji malam ni.
0: Ya, jadi terima kasih ya pengajar udah ngelimpang ke Terimpu ke malam tu. Bergulai dengan aku buat program Lemah Budaya Ban kita yang berkawal dengan reti Puan Kumbu buat budaya kita Ban. Jadi tu, tadi batusun ke terubah dan mengajar. Udah nyailah, lagi mayuh utai ke dekat dikenang kita, batusun tiga doa. Habis utai ke kak dia tanya atau tulis ke dulu ni. Ialah kita bertanya kan eh, Maya kita.
1: Lebih serah cerita pun orang nemu nenun asal ke
0: bisa ketemu atau sama masih hanya kerja rumah kita ini
1: post okay. Dengan WhatsApp post kena bak Facebook YPM tau
0: okay. Ya, nanti nanti kita ke bertemu baru bak program ke sama minggu tu di nyanyilah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sari itu, 22/6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam majlis raja-raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Penataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya Penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun Megak disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tingayan Kepemayat Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026. Dalam Grup J, Argentina melabang Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam Grup I, Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari. Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Okey, nampung awak sedar lemai kita 3 jam tadi ya. 6 ke pukul 9 malam kau melati badi 3 jam di konti pemerintah malam. Ungkap ya malam tu 22 hari bulan 6 berkali engkau DJMA tau ke tiu di konti ya. Di Bandar Kuching, mana hari muak ke malam tu ay, ngarapkan nyangkung pengawak ke di kerja. Ungkap ya, sari tu ya. Okey, hari satu. Balik kita ke gini kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh neh. Okey, ngarapkan program terang di Dinga. Sekali ke kitanya, benung bak rantau jalan jam ke dia tu ya. Mulai ke diri, tau ke mansang gawak. Tau ke Nurun Travelling. Wuih, ninga kami. Terima kasih manyuh. Semampai berjujimat bak jalai alun. Okey, perhati ke bak palan-palan piten kita. Saum jimat ngai ke besi kaban kita. Udah dipesan berlama-lama bak radio. Agi gak kan ngagak piten haram neh. Anang au. Tadi apa kita nyakang 5 jam tang kita pada berundian ke penglikun kita. Ngawa raban pengguna jalai alun ke bukaya. Okey, beri lagu Florence Hyde, Kaul Antara Tua. Nginjal dari Lucy M. Ngau lagu ya Baduk Kiru. Wadanya ditampung dengan lagu lama David Till, Nuan Semina Beduan. Yang merindang kita ke Benung, duga-duga ni kami bas belah ruai kini wai. Okey, Benung, Randau. Ngau pangan diri ke malam tu, neh. Wadanya mending ke main lama kita lagi, Renung, pukul 10. Nabur ke berita malam dari kami di YFM.

Demak darah ngentak pasinang bunga betak ngeraga induk pamansai truda singkang kabulang kaki bajalai lalu do kejang kita muda balik rima bisi tugak banir kalam pai kada kejang kejarami tahun siti bisi samli pade nganu baye.

Oh, mandi tu itu ini yang nguti kereta pilih ai nga sungai babuai ka ada ki peluh ka rigaya.

Mudia layar teda singkar uruanggan surai peta kebu rempang pau mudia paku da teda ulu karangan wo pinggai dat kalidas batu daba tampas temudia rimas teda tampas.

mungi umba reca hae pasang lemai wo telobarun suat ngawu langir man temuat ari peruat sampai ke kari gaye nyuat kile krempang daki mati aki.

perkuan lebu batagai pedak nepa mana nak jaliut ke batu tu ikan semah sungai awu jitu nanyok sejar wak

orang pangabungay. Au, au, tendok nyamut, hai kan bekuat, are rambut, ranu dada bayi, au,

empadi kebaduri jungkang landai nusuh ngirup tu berabuat sungkur nguat babi ngalampai telunya nguat gijeliu betutu ikan asmah sungai.

jalai na de mu tunga pa bayu sulu maing ya saduai ka kami ti kulu kana ka jarangku kayu ada da bayi ti kili kana ka daki dakah pantai labana kami ti ditu betapu ada teluak lubuak dalam ngotigai kami getakut kapai sebab bayi urak telebak bajalai lemai batali panjai begaru nyuang seluang batati yang ngabangkang nti da timang sepang dang berat di sepang.

sida sulu aya gayo esano bujang lempuang katinuan ikan bantok tersita pedok sedam dalam sulu lamok tenamok dendeng amok kedar bok bunga ebal ituang tak nak nyawat mikan bekuat are juluat batu nganguang oh tenak bajaku ikan kadebu ngetimpu ujuang ngada buang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia nyibun salah kak.

kukan bekuat ai saduai kan ngaduang kile kami kili kami menan akarni pasang nyuruang kulo kami menan akak garugo batu anguang

Ya, kita baru dah sama mending ke Main Asal Renung. Dia tu kita sama mending ke Berita Malam hari kami di YFM Iban Kuching. Berita malam kita ke malam tu ke malam hari 1/22 hari bulan 6 tahun 2026. Pemujur ngatur pengerami gawai Dayak Renggan Sarawak ke tahun tu nya hasil kerja samarat hari semua orang. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke pengerami ti berambai ke Jakuk segulai sejalai mujur ngempuang rakyat dari pupu bangsa ngau penatai asal lantang serta likun yang madah ke pengeraminya mandang ke semangat berserakup hidup dalam pemayat serta begulai ti nyadi pengering rakyat Sarawak. Yang megak merit pengagak tinggau terima kasih ngagai tuai pemegang minua Sarawak tempahin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau Binia serta megak Premier Sarawak Dato' Bedinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg laban udah ngenatai ke diri merit sukuang titegap ngau agih belanja kena ngatur pengeraminya. Penatai Menteri Besar Dato' Seri Anwar Ibrahim bak pengerami makai lemai megak ke tanda basah ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya ti nyadi identiti Sarawak. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas muka peminta engkau masuk program latih Unreal Engine for Games 2026 tidak diatur kena ke 10 ngagai 14 hari bulan 8 tu ilak bak tegas Digital Village Kuching. Chairman tegas kebegak Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh madaka program tu numpu ngagai mekanik asas pemansang main, prototip sikar ngau reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Yang madah, program tu kan seminat nyedia ke peluang ngagai bakat menua tu nguasa pengelandia teknikal tikas dunia tang beri awak ngagai sidang ngemansang ke studio di menua tu. Nengah penerang media, yang madah ke peminta tu dia tu dah dibuka ngagai semua orang serta nitiah ke tatak ke udah ditetap ke. 20 orang ke dipilih hari Sarawak dekat ngga masuk nguluk latihnya. Kemegak dekat beri penerang praktikal ngagai raban penyerta nengah pemansang projek main 3D. Program intensif 5 harinya dekat diatur bergulai ngau EFXCO Academy. RM7,507 tampang kayu mujur ditanam dengan kerjasama UPIS Kampung Sarawak JHS Ngau Cahaya Mata Sarawak CMS berseriman ngau program nanam kayu bak Kampung Galau Sabal tahun tu. Nitiah ke penerang media JHS program siri ketiga kediatur pagi tu tadi mujur nanam 2,507 tampang kayu keberga tinggi nyengkaum bangsa meranti kapur ngau engkabang jantung. 175 ikut orang dari menyebegah agensi ngau komuniti menua tu bisi ngau masuk programnya. Program tu Siti Inisiatif dikena mulai ke pemanah kampung serta ngintu biodiversity. Terbegak, jadi kepelasar dikena negap ke penyedar rampak menua serta merangsang kerjasama strategik kena nyapai agenda pemanah rampak menua ngau nentu ke Sarawak Meruan Gadung. Kali yang berita ke penudi. Sebuah rumah batumpuk pendiau Sungai Tapang Kuching kena penusa angus pagi tadi. Nitiah ke penerang dari UPIS Bomba Malaysia JPBM Sarawak. Madah kesidak nirma kangau ngenyit berkaul ngau penusa tu pukul 10.27 minit pagi. Udah ke nirma kangaunya 5 ikut pemesai dari UPIS Bomba Kota Sentosa terus datai ngesah penusa tu. Kebuah angus tu nyadi dipelabak ke datai dari dapur hanya sebuah rumah seringkat
kedigagak ngena kayu ngau semien. Tajapan, Raban bomba udah datai tang sida nadai nyora api agi laban udah mujur dipadam ke ulih mensia manyuh ke sama belak datai ngesah penusahnya. Nadai orang diriput ke bebadi nyawa lalu ke buah penusah angus tu nyadi ngau penyampau pengerugi agi benung di pansir. Ujung-ujung ke berita malam kita ke malam tu, ke malam hari 1, 22, hari bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Geridi Salin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 22 Rebulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari Kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun Eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Penataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya Penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun Megak disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bangansa Tingayan Kepemayak Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua misi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

World Cup 2026. Hari 2, 23 bulan 6 2026 dalam Grup J. Argentina melawan gaul Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

The Crew featuring Philly Sengal lagu Sempekat Pengerindu ya. Mari jom kita empat jam kedua pemberina malam 10:16 minit malam ya. Berarti kedua hari kita yang kepia malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Pelilih Mendoa Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Kapit, Bintulu, Miri, engkau Limbang, nada hujan di Sibu, engkau Mukah ya. Okey, gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpeput arah barat, engkau pengelaju ya, 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di benua kita antara 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Okey, sebedar limpang macam sekedari peminta oleh kita di FB kami. Kita lagi berperintang tu lagu kedisada Rudy Agop, ngau lagu ya Rengut Kain Lama. Udah tu aku singgah dulu bang FB kami maca peminta bala kita ya. Ya, kebaru buka radio dugau-dugau batisi radio ninggal kami kena handphone kini wai. Okey, terima kasih ya, laban kagi lekat pengerindu kita nyanyi ninggal kami tentu ya di YFM.

Renggut kain lama lagu di sada Rudy Agup. Bala anak kita, bala ucu kita, kadang-kadang kita akan masuk puak sedaya, memut sedaya, leban ke lenyau bau ke sedaya. Kita ke baru dengan kami, terima kasih. Okey, nyapa dulu dengan kita Mami Abang. MA minta lagu Pobi Chloe, Amat Sigan. Kena berindang semua dengan kita ke malam tu ya. Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentia Baru Strong Engkelili MA. Mana Gary yang minta lagu Veronica Natasha. Kena berindang semua kebakaban ke suah. Engkau berpesan ngelamat tu lah kekia ngagenuan, selamat bertugas di konti pesan, salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani. Margaret Unce yang di Sibu MA minta lagu kena berindang kebakaban kepada tinduk meh malam tu ya. Okey, ngarut ke semuanya. Meruan Likun, Meruan Gerai, terima kasih. Boniface Ipiah Nyaya di Selepian MA minta lagu Ramjana Pulai ke Sarang, kena berindang semua peningkat kita. Keliang Temawai MJ MA minta sebarang lagu kena berindang semua punya kita. Pesan selamat ngiling tikai gawai meh ia kebisi ngatur program kena ke minggu tu kekia. Terima kasih Ibas Liben Tokah Badum di Semunjan MA minta lagu Timothy, lagu Serarai Hujan Memersi, kena berindang semua kabar-kabar ke ngelala Abad Dum kekia ngarat ke terperindang. Nginjang lagu Richard Lee, Terpada Mimpi. Kedua lagi lagu Rancari Eddie, Ngau lagu yang Utai Orang. Terus merindang hati diri dengan kami, tentunya pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, duit ke disimpan kita bertahun-tahun, beribu-ribu lenyau piajak setegal kena tipu. Itu tak kenyali di Ipoh Perak, ya, duit ke induk ke udah tuai umur. Rugi dalam penyampau urung, ya, RM77,600, ya, kena tipu. Sindiket, ianya Siti Pekit, ya, scratch and win toka gores dan menang dalam kes kenyali di Ipoh Ngau Taiping. Kepala Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin Madah, kedua-dua mangsa tu berumur 62 tahun gawatnya di cleaner. Mangsa ke terubah yang dilawat duit ke lelaki hingga si ke induk tim madah ke mangsa tu atau nguji Siti Pekit nya gores dan menang untuk ke scratch and win. Ngujung kaya tadi dipadah ke menang jongkong emas 150 gram pemerat, ya. Udahnya mangsa dipinta nyerah ke semua rengkang ia sendiri ngau kad ATM ngau nombor pin. Udahnya mangsa nemu duit dalam ekon ya lenyau RM600 penyampa pengerugian RM18,600. Mangsa kedua si kemuka induk ia kini pada akan menang pekit ke sebaka ia menang hamper. Udahnya diminta nyerah ke barang ngia sendiri sepenyampau RM59,000. Ia tadi nerima hadiah jongkong emas juga 100 gram pemeratang lebuh ke diperiksa jongkong emasnya emas palsu. Kali polis sudah mujur ngigat 5 suspek tu berumur 22 nyentuh ke 40 tahun bawa operasi di Melaka Ngau Selangor kena ke 19/6 tu. Kali kes agi di Pansia ya ukai muntang kak kayawai. Okey, anak muda jadi mangsa kena tipu neh. Kita ginjong lagu Paul Erika kendas meh air mata. Dua lagi Richmond Ucung mabuk pengerindu.

Bambu Penge Rindu. Okay, semua malam gamet cleverly di Kuala Lumpur, Taman Miharja Meningan Nuan yang minta lagu Ricky Anderson kena merindang semua peningkat kita lagu Bungai Pinang. Baik, betul dalam sistem kita ini. Okay, Sindon Edi M.A.D. Miri dengan Nuan minta lagu kena merindang kabar-kabarnya Ricky Ribo Dublin Kebaun Jam Bulan Tegari Rosin Gunyau Stamos to Your Love Mary Bon Martin Pida Tinggal Kujam Wellington Imai Michael Elmi Serena Sendai Janang Roy Kuang Lida Bugis Ngau kawan-kawan kebuka ingat kena juga selamat bertugas kaki terima kasih ketiga tu ianya induk kenangan MA sama bertugas sebenar dengan Nuan. Okey, minta lagu kena berindang kawan-kawan yang kau semua peminat YFM Iban kau peningat kita ke malam tu ya ngaraka terperindang tinduk jenak malam tu ya panjai nama dirintai badia bala kabar dia terima kasih Wain sehingga ke program kita Emilia MA Richard di USM Pulau Pinang Mega yang minta lagu menjadi masterpiece kena merindang endun di seratu kabar-kabar ke suah gak berpesan FB ke ngelamak tu meh kokian nyak ajak pesan ya ngagai mami ngak jadi bala menjadi yaki ngak nenek tersayang Mary Bon Martin ngagai nuan Mega MA selamat bertugas di konti terima kasih Rosli yang MA baru dah ngetu John kokian malam tu benung mingan nuan berdau tinduk kena merindang kabar-kabar keninga ke program kita terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri malam tu Ninganuan minta lagu Sandai udah kalah sangkai berarti kena berindang dari punggal semua peninggal kita ngarokat terperindang jangan lupa untuk bahagia bagi segi amai David Buah Mening MA minta lagu What Rock kena berindang semua peninggal kita Bibiana Robina MA hujan banget di Siolkandis kaki ya nyentuh ke pukul 6 lemai tu tadi nyamunya orang ke berperang balangit din kokia yang minta lagu sanggup aku Gwen kena merindang semua peninga-peninga kita ke malam tu kabar-kabar kejauh enggak semaknya ngarak ke terperindang magang Roy Kuang mending ke program kita di Seraman baru dah ngetu John MA kokia Mary Nanta MA di Kapit dengan Wan minta lagu Ricky Anderson kena merindang kabar-kabar ke ngelalam Lengunai Nai sama juga sedih konti MA minta lagu kena Rindang Madam Doris Ngau Termangadan Gabala peninggal-peninggal kita kepada tinduk malam tu Ngagin Wan selamat bertugas di konti Bulan Pegari Kau Nisan Niis mengasih nyapa kita di FB Nita Sapi Kandau Catherine Robin Alexis Debi Biju Jessica Ethan Annie Tinggi Federline Leo pemegang Soja Sana Rino Ngau kabar-kabar kebukai anda sempat dibaca wai terima kasih semua tu lagu kedisan Bobby Chloe Suman Kaku.

Mana kita ke Berasai Sinuati Sililu. Okey, ngarakan nanti sehati. Kami mana kita ni tiang hari ni tiang jam. Tama gak didingan secara online RTM Klik. Nggak mana channel My TV ya. Okey, bakal selama bang jam ketiga kita mending ke Retro 15 Ngau Ken Michael nangkan ke tu lagi ya. Balik kita ke baru dekat belalak malam tu wai. Belalak ngau hati ke cukup ya lantang ya. Malam tu tindak jenak. Boleh mimpi di mana yang beruang likun lantang dalam perkuah jari Tuhan. Okey, pagi lagi tim baru pemirna malam Manairawati. Lagu-lagu ke diminta bagi kita anda sempat ditebah. Pagilah aku mayar hutang meh. Okey, bakal selama ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia. Lagu kena aku ngangkat ke diri malam tu pemirna malam. Kena jayau tubuh nuan Dato' Zamri Amirah.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bendingam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu berdiangkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tu ya kapien tindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 dah tai baru. Mungkal ngendak lagu pengindu bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun BC, lagu Cantonese pun BC malam tu. Ana irawan untuk sehati, boleh dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mungkin kita bisa lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back, but Retro 15.

Metro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didinga kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Today We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang, lebuh maya nyat subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Zidaya, bak tahun 97, lebuh maya nyat. Lalu, PMK, lagu Rizwilin, Razia Tua nyat tadi, kena merindang kita malam tu, bar retro 15. Terima kasih ke kita kebaru mendiang ke kami bar retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Megak, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

0: Lagu Ari Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan mendua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael and Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menin ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngaf pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah seberau kita menin ke duit lagunya. Tu lagu dari Melissa, Cinta Untuk Nabila, Bak Retro 15.
1: Cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 iti lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datang berpengunjung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ariko Pratasa. Dan lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, buat tusun nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Pagi riwayat. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia praktik ke nane mayo yes, history han dia jadi. Laban sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak baterika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar magang mah terlebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh history mimet enti history.
0: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nyapa. Entang di baik kaban nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyapa. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyapa aku nyapa.
0: Kita brotherhood siku nyapa mesti nyapa mereka. Tanya pada nemu nama kebuah nyapa.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo boleh dipedak delay pukul 3.30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Oleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Oleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: Tubo-tubo, pagi rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung. Barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif. Dia minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berniang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya. Waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melama dia udah nampak ne.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 24 Itilagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Давай собирай.
1: WAI.
0: YFM.
1: Нет, барунгам.
0: Как?
1: WAI.

0: entik nintih ke pansiak di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20 ribu leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7 ribu leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan nanti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo maksud ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan peni 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak kino tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ka bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Au teka baka buah ka peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udu bejakok pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tahu tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bekas napang mesin gan bunyi korek dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ni pasti
1: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

26 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bar Sukan Plus. Dalam grup C pukul 6 pagi megak Morocco berlabang dengan Haiti boleh daripada live bar TV OK. Dalam grup A South Africa bertemu dengan South Korea live bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A. Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang tak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: saya mah gemuk renyah.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
2: Nak mana? Ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Kaume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nyak puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguyek kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku boleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke merusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan ada yang berdarat. Kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan. Jadi tu nyumayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun ya tuan.
1: Oh, lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Breeze Walk ni kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh kayak megak ngi bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Tatup Ngau Gana. Boleh dipedak live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K. Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak di late. Pukul 3.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Ibu Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tak sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penung nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, tucu-tucum. Ya. Yang tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya, lama dah berbungai. Ada ya tucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okay, nanggam peringdu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Tidak di tanggar. Periwak tanggah ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kita rindu ninga kan telah
1: bertemu baru ngah kita.
0: Begulai ngah kami ba bagi ke entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ke entelah. Harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngah 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenal lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mau meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Genong, haram lupuk tu.
1: Adai, terberundi yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal ti menda orang labuah, gagal kita ti menda orang jatuah. Nya nak tau sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajal Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nya. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawangan kau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti oleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam Grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak oleh daripada Live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 Jelagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mi

Diana Shini, lagu Singkah. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tansi wat mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus malah habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana oleh dipedak live bar TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo sudah dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bar TV OK hashtag Piala Dunia FIFA 2026 hashtag Piala Dunia FIFA 2026

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6.

hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Tanah kenyalang tentu ya begulai sejalai baru kita iba awak nur ngemun ke semaya 24 jam sehari YFM segulai sejalai engau kita. Ianya tadi awak penggerak pagi. Pengudah kita ke belelak dalam kandang 6 jam sebedau tau ianya hari pukul 12.30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi tau. Ianya tadi timang kereba tawas alain luar merindang kita atau pengasuh mata kita tadi bertambah lelan lalu pia mega nimang tidur malam kita timang kerba tawas ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu pia mega bawanya nang ya luar ngulu mega sida ia ke gawa malam deh. Jadi awak penggerak pagi YFM tentu ya agreement kita udah berbalik hari ngasuh mata ti lelano agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita ba pagi hari dua kita ke sari tu hari yang ke 23 kita udah ba bulan 6 2026 lalu pihak mega ngarap ke pagi tu kita dan ingau isi ya kergas lalu pihak mega semua peluang tak kebita mana enang ya udah nganti ba mua pintu rumah kita pagi tu. Okey, jadi ya sebenau kita nyingkang ke mua agi berkongsi keberita bahwa penggerak pagi lalu pihak mega berpendanggau lagu-lagu tu udah dirintai ke ungkup ke pagi tu. Mana dulu kita tu tadi merintai berkasih ya ngagai petara laban ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu lalu pihak mega minta berkat bak pengawak tidika di kerja kita sepemanjai hari itu lagi jadi ke pagi itu haram kita sama bersampi dalam hati diri di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai bak sampi pagi YFM kita pagi hari dua sarit.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Petara, Petaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai ke bemua menua di bumi, penempat lalau, ti datai ari raban ti tinggi. Ama benar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua, ti seroran meri. Ama benar, nuan ti mentas, ti lembut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Dikena ngulih ke pemansang, diak mensia, berguna ke pengajar, ti nadai nemu salah, ti bisik kuasa, ti nyata. Nyadi pengajar lalu ngajar penemu pasal dunia, pasal mensia, engau pasal jalai penghidup semangat. Enti orang madah ke diri, aku nang bisik ngembuan penajam runding ti nadai nemu salah, lalu aku sigit nadai berguna ke pengajar. Orangnya tetap nyata, mansut ke penemu ti ndak betul. Ia berjaku bakar reti anam mir ti madah ke diri, aku endang nak berguna ke pengajar. Aku dekat ngerja utai tinitiah ke penemu, ngau penajam runding aku mpu. Lalu aku ulih ngati ke diri, ngerja semua utai nadai tau salah. Mensia endang sigi selalu berguna ke pengajar, tinadai nemu salah. Pengajar sikut tinemu, nolong ia ngatur semua perkara ti bekawa ngau penemu, pasal pemakai engau pengerai tubuh. Merangsang tubuh mensia mansang dalam penemu. Penemu engkebang engau penemu dalam utai pansia. Lalu ia ti pemadu berguna, ngesuh ngagai tubuh mensia, penghidup roh ti benar. Nadai mensia ngapa ulih ngereja perkara ti besai benar guna baketu. Semina seruan Petara ti bisik kuasa oleh ngereja pengawak tu. Bakal seruan Petara, endang balas semangat ti dipilih Petara, bak rebak siti-siti, dipadu kia nyadi, pengajar mensia di serata dunia tu. Bahaulah nyebut, pemansang dunia, pemansang semua menua, pengelantang semua mensia, engkau pemayak bak semua tinguan dunianya, enang batang penemu engau adat Petara. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engau terima kasih ngai Petara. Semua puji, oh Petaraku, ngagai nuan tipun penatai semua kuasa perintah ngau kuasa raja, ke pemesai ngau bahasa, ke pemerintah ngau pegai kuasa, ke peninggi ngau berkat, ke pengerawan ngau kuasa. Sebarang sapa titi kedekat nuan, nuan ngasuh ia terbatak semak ngagai tasiak ti pemaduk besai. Lalu bab sebarang sapa ti dikingin ke nuan, nuan merik basa ngelala nama nuan ti pemaduk jeman. Ari semua ti diserga ngau batana, nadai siku ulih nagang pejalai penekak perintah nuan. Ari semua jeman, nuan merintah semua uti tempak, lalu nuan dekat meruan belama, berjalai ke pegai kuasa nuan atas semua utai tempat. Nadai Petara bukai tak nuan, ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk pintar. Terangka oh Tuhan mua bala pengasuh nuan, awak kesidak tahu medak nuan. Lalu persi ke semua hati sidak, awak kesidak tahu mansang ngadap balai pengasih serga nuan, serta ngelala ia ti pengayan ke nuan empu, engau terebak tawas ayu nuan. Amat benar, nuan me Tuhan ke semua dunia, nadai Petara bukai tanuan, ti nadai penekul, ti nguasa semua. Bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah nyebut, oh anak penghidup, pengelantang nuan ianya pengerindu aku. Rumah serega nuan begulai engau aku. Masuk kian lalu anang kakang. Tu endang utai ti udah disedia ke nuan bak perintah kami di atas, engau bak dunia kami ti tinggi.
Nya aja, terima kasih.

Unti na dai pengaman semangan endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantuan perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimbak. Hentai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah terang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku perasaan kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megap. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah kesira dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun tibaru itu. Itu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan nau dah ngerugak menung kesida dalam kandang 2 tahun itu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak terip medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidi tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati pitai. Pilih nak perai. Pakai meutai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke dia. Kerja meutai timai, untung ke tubuh masyarakat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai mai penguntung. Uji meutai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh tibaru. Andang sekali-kali nempayo, mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo. Aku semua tai buat dunia yang jauh tu. Ia seminak di jauh kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemayau tu dah terletak kalah tak lama. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tak lama, lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai gaya barang sapa, temerti, lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunya itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup ngeperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

0: Samantala, Nali Hari, Sada Lamai, and Marilang Malan.
1: Sigulay sa Jalan.
2: Hi sis, hi nun, atuk ya ulat-lat, woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

ke kami bawa pengerah pagi YFM. Lalu Pemga Agim Ri, selamat pagi ngagai balas sida ia ke berjaga barumah panjai pagi tu. Udah datai gintir kita meh nyaga ya wai, jadi anda ingat tesau megang kita serumah kelebih lagi ngagai balas sida ia ke bak dapur ngambil ke berjaga-jaga api asuah pedak. Kan nama kadang-kadang umur kita mesia ataupun tahu lalek nangira tuai biak nembiak apa nemu lalek meh bakal orang ya ke tuai. Lalu kelimpah harianya megaya kelimpah hari kita ya ke nyaga api tak ngerah ngagai kita serumah patut mega siti utaya ke patut dia tambah bak portfolio orang kenyaga rumah pagi hari nyari mersa kerban luar pemadam api kelebagi maka fire extinguisher leh pemadam apinya sekali kia udah expired tak kepedau. Lalu enti nyemak kita bisi pilih bomba atau pedak megak ya apa ya bombanya tadi cek lama meh laban penglikunnya cukup berguna. Okey nama laban berkenang ke berita ya kebisi di pedak aku ba Facebook berita RTM Sarawak kemari ti nyadi ba gunturong pendiau sungai Tapang Kuching di tau sebuah rumah di report ke angus lalu penerang ti dikeluar ke Jabatan Bomba Anggap Penyah Pelusah Malaysia JBPM Sarawak mada kesida nima kangau urung pukul 10:27 minit pagi. Lalu sida udah nganjuang 5 ekor raban ari Bali Bomba Anggap Penyah Nusah Kota Semarahan tuju ngagai gunturuang pendiaunya lalu lebuah maya sida ya datai dia dia api udah mujur dipadam ke mensia mayua ya ke diau tak mengi menuanya nyak meh penemu nur kita itu tadi madam api kelebih lagi lebuah maya penusah ti ngenyet bakatunya di pan cukup berguna benda jadi nyak kebuah tadi nak salah lebuah maya orang mesti agak kuas madam api di menua kita itu kita patut mengadat lah berarti ke cara ya ke betul pun penusah ngenyetuk nadai siapa ngadang ambil ke kita itu tadi ndak panik lebuah maya penusah angus bisi nyadi yang usuna madai agenti ngenyet megang. Jadi nyam tadi guna ya kita ngerja utai munyi ya ke di padah kaku tadi. Okey jadi udah tu lagi ya dia kami dikang ngetai ke pesan berarti bisi di kiru ama peninga kita ba email ngau pihak mega nombor WhatsApp konti YFM Iban lalu ba nombor WhatsApp anang ngajung voicemail laban kami nak uleh bermain ke voicemail ti dikirim kita dalamnya tulis aja pesan kita lalu enti uleh sempulan ke ngau lumur telefon kita ngambil ke nombor telefon orang ya ke uleh luar bertanya bab berita ti dikunci ke kita nya tadi ngambil ke nyamai orang nemu enti nyamau taik disebut aku dah tu lagi ya nak entu nyemetak di dinga peninga semua. Kalau bagi orang yang ke dia tujuh pesan ngau khabar pelayan ti ngelala. Okey, jadi sebelum ngatai ke pesan terus gulas jalai berperinang ngau kami ba awak pengerak pagi YFM ti terang didinga peninga mayu ba bukit temu dua Sri Aman frekuensi 89.5 FM pengerak pagi pagi hari.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anjo yang udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan berarti bisa dikirim peninggal kita bawa penggerak pagi kita jadi keterbatu pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat dari rumah Subiang tak rumah langan anak jamiat ulu krian seratu lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bas manjai batang layar batang paku piam gabala bas manjai batang rimbas batang awi batang budu batang kabo batang krian ngau semua rumah panjai ya ke sama semakai ngau rumah subi yang double nama langgan anak jabir. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke cunggat ananggum cunggat ananggum tau ke apa timah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat ananggum niang cunggat ananggum tu dekau di senggai balamayuh malam pergila malam bertiga 24 hari bulan 6 baru masuk yang double nama langgan anak jamir sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu lah 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian 100 ke pembelayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabato Nanduk Baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tu pesan madah kapaya ianya cunggat ananggum toka petimah udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang cunggat ananggum niang cunggat ananggum tu dekau dia senggai balamayuah malam pergilau malam hari 3 24

4 area bola 6 bawa rumah Subing diberi nama langgan Ana Jamin sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 tu ila 25 hari bulan 6 ke pendama Kristian Batu Tanam Ulu Kerian Seratua bala kabar belayan ya ke dipesan ke lebih lagi ya ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu nguyang kita ngagai pesan yati kedua hanya Siti pesan pemati ke datai area sila Ana Jimmy Ngau Jimmy Ana Sigi ya nyari pesan tu tadi nuju kabam belayan ke bagi rumah ya ke Samos Makai mai penusah Rabat baka berumah tamang nang melupa rumah mulu keluar rumah Majid Tengalat Baru rumah Agus Kawit rumah Simon Tabau ngopi megabala rumah Minggu Keranggo stop yang megak nuju rumah penyai ya ke Bukai baka bala kabam belayan ke dia ba rumah Albert Kadir Munggu Bawang rumah Gening Pelai Ulu rumah Junggan Mendas Baru rumah Bunda Sungai Anak bala ke dia ba rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong kebelayan ke dia ba rumah Temenggung Sungai Engkabang Kaki Wong rumah John Edward Draw Kaki Wong kebelayan ke dia ba rumah Wat Sedian Sebubu Ria Kaki Wong rumah Jenil Kawit Bunsi bala ba rumah Berarek Kedap rumah Duat Nengasam rumah Unta Natanyo Sikup rumah Suli Plasu Urban bala berumah Spencer Mulyang Temu Dua rumah Kerbau Lubuk Payang Praja Odo berumah Piamuga bala berumah Sigat Sungai Berangan ngau kebelayan ke dia bak kabo krian satu alit kabung ulu bayur ngau piamuga pesan tu nuju pengulu mekel daji bampayang ruban libau anak lasa ba wong besi krian satu serta kebelayan ke dia ba Sungai Mas Ulu Bintulu kelebih lagi rumah Michael Biluang rumah Sam rumah Jungan rumah Haniau ngau piamuga bala ya ke dia ba Sungai Mas Ili Bintulu, Rumah Dunggat, Rumah Layar, Rumah Seman, Ngau Kebelayan, Kediau, Basma Jaya Batang Binyu, Ucuk Niang Mei, Jombali Nama Baji yang Ana Jarum, Piamga Kebelayan, Ia Kenalah, Diselinti yang ke Nama Siku-Siku, Dito. Okey, jadi pesan tu tadi, Madah ke Hilsa Tiara Anak Sila, Hilsa Tiara Anak Sila, Udah Nadai kena hari Minggu tu tadi, 21 hari bulan 6, ba hospital besar ya kuci yang ditau lalu niang Hisa Tiara Anak Sila niang Hisa Tiara Anak Sila tau deka di Senggai Balamayuah Barumah Antigi Anak Tamian Kerangan Krian Seratua kena malam tau lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di Anju Pagila pagi hari 3 24 hari bulan 6 ke pendam Kristian Kerangan kita engkanyakan nemu sila lagi berkawal dengan penuh sarah batu tahu terus bertanya ngegai sila Ana Jimmy yang apa ini yang tumpu menumber 013-882-3525 tahu ke ngegai endang anak baji yang ini yang tahu menumber 013-321-1781 ok jadi anak baru isi pesan pemati ke datai hari sila Ana Jimmy ngau piak mega Jimmy Ana Sigi jadi pesan tadi madah ke Hilsa Tiara Ana Sila Hilsa Tiara Ana Sila udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 hospital besar kucing ditau lalu niang Hilsa Tiara Ana Sila niang Hilsa Tiara Ana Sila tu deka di Senggai Balamayu Baruman Tinggi Anak Tamian Kerangan Kerian Seratu malam tu lagi malam hari 2 23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi 3 24 hari bulan 6 ke pendam Kristian Kerangan kita akan mesti lagi kawal ngapun sarabat tau tau bertanya ngegaya sila Ana Jimmy nyapa ini yang tempuh menombor 013-882-3525 tau ke ngegaya Endang Anak Bajing yang ini yang tempuh bernombor 013-3211781 pesan ya ke nangkan ketau setiap moga pesan pemati ke dikirim Joseph Anak Berang jadi pesan tu nuju Kabana Belayan ke dia di Menua Serian Ijo Ulu Tanjung Pedalai Leo pemoga bala ke dia ba Tekaluang Basi Langkang Tawai Pak ngau kabar belayan ya kenalah di rintai ke detuk ti ngelala berang anak
Kemedan. Jadi pesan tadi madah ke berang anak Kemedan, berang anak Kemedan. Udah nadek kemari hari 1/22 area bulan 6 lalu niang berang anak Kemedan tau deka di Senggai Balamaiwah ba rumah yang pu ba kampung Tai lalu mayang anjung niang tau agi berdawah di tetap kerito nganti pemutus ari balam nyadi. Nah no baru pesan ke dikirim Joseph anak berang ke pagi tau pesan madah kapayah yang tadi berang anak Kemedan, berang anak Kemedan. Udah nadaya kemari hari 1/22 hari bulan 6 lalu niang berang anak Kemedan, niang berang anak Kemedan tau deka dia Senggai barumah niang tempu ba kampung Tai lalu mayang nganjuang niang tau agi bedau diputus ke ditau laban agi nganti penatai balam menyadai. Okey, lalu ke Siti tau pesan pemati ke dikirim Heni tau kedua anak undi pesan tau nuju ke Bablayan ya ke dia ba kumpang Pawahbi, kumpang Langgir, kumpang Danau nang kumpang Kandis balaba Sayat Kelampau San Panjai San Panda Seremat Batu Babini Bulu Suh Cangkul Empit Kebelayan Kedia Babukuang Panjai Ruai Sungai Keruah Kedumbe Kedang Merakai Panjai Merakai Panda Kantu Balau Kantu Bunut Sekerang Pemegah Balau Kedia Bab Sindung Ili Sindung Ulu Buak Ngawia Kenalah Dia Rintai Keditu Magang Ti Ngelala Undi Anak Bikiet. Pesan tu tadi mana ke Undi Anak Bikiet, Undi Anak Bikiet. Udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi anak bikiat, niang undi anak bikiat adeka dintau bala mayuah malam tu lagi malam hari 2/23 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3/24 hari bulan 6 kebelayan ke dipesan timca data yang sah Nusara Batu ngagai kumpang Pawah E lalu kak nemu siliagi kita tahu bertanya ngagai Merlin anak undi penumbur kusung 13564442 Madeline Ina anak undi penumbur kusung 19668517 Lili anak undi penumbur kusung 19848765 tahu ke ngagai Heni anak undi tempu penumbur kusung 11250322276 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Heni tahu ke dua anak undi ke pagi tahu pesan mereka payah yang tadi undi anak bikiat, undi anak bikiat udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang undi anak bikiat, niang undi anak bikiat tahu deka dia Senggai Balamayuah malam atau lagi malam hari 2/23 hari bulan 6 ba kumpang Pawah E lalu kita ya ke pesan kita sampalah datang kesah Pusara Batu lalu niang tu dekat di anjung pagilah pagi hari 3/24 hari bulan 6 sila lagi tahu bertanya ngagai Merlin anak undi ba nombor 0135644262 Madeline Ina anak undi nombor 0196608517 Lili anak undi bernombor 0198487652 tahu ke ngagai Heni anak undi bernombor 0112503-2276. Lalu pesan ya kelima pagi tahu ngetai ke pesan ngetas ulit ngau muai antabalu ke dikirim Muhammad Arman Jarhan tahu ke Ayuai tahu ke dobre nama tadi Alesius Jeram ya jadi pesan tu nuju ke Bablayan ya ke diau ba rumah Jabu yang nangas labi paku hoyo rumah labang ayum skim skuau rumah tadung skim skuau bala ba rumah rantai skim skuau Kebelayan ke diau ba rumah Melilas Brunei Darussalam penaga Brunei Kebelayan ke diau di Kuching Sibu Bintulu Miri ngopi enggak di Selampur menua Brunei Darussalam pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang besi anak umpi niang besi anak umpi tau ke apai ayoe dekat diatur kena hari 6 tau ianya tadi 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembu pengawak ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawak muai antabalu lalu pemegah nganyung sungkup dekat diatur kena
Aria Minggu telah 28 hari bulan 6. Kabar belayan ia ke di pesan di pita datai ngulu pengawak tu Bandung 19 Simpang 11 Jalai Kalajiau Perpindahan Penaga Seria Kuala Belayut Brunei Darussalam. Nanu baru pesan ke Dikiru Muhammad Aryan Jarhan tau ke double nama Ayoi tau ke Alisius Jeram ke pagi tu pesan madah ke pawang kita sulit ke yang apa ya dan yang besi anak umpi yang besi anak umpi tau ke apa Ayoi dekat diatur kena hari 6 telah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi tembuk pawang kita sulit ditangkan ke ngau pengawak muan terbalu lalu pagi hari siti nya pagi hari Minggu pengawak nganyung sungku kita akan dipesan kita sampai langgulu pengawak tu ti deka diatur barumah niang tempunya Bandung 19 Simpang 11 Jalai Kalajiau Perpindahan Panaga Seria Kuala Belayut Brunei Darussalam. Kenama pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angkiang tau ke Indaya Jovan tau ke cepiak anak apai tam. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjaya batang bakuang batang selepian malang pemga bala ke dia bas sungai bulah bakuang bukit kisi bekelit sebuti ensebang kuari ensebang panang biluan bala babala ringin danau melikin bintangur sungai kawi melepuk maduar raya sungai kuyat bala bas sungai menuan kapit jalai menurun tabai bala ke dia bas manjaya jalai batang tabai pakan kamup batang sengaiah nang sayung lasa pasien ngawa pihak mega ngagai balai kenalah di rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang sarjan Jeffrey anak masing niang sarjan Jeffrey anak masing tau ke apai joven tau ke menantu angking anak canggat dekat diatur kalai malam 5 26 hari bulan 6 tila pengawang-ngawan ulit lalu uliat dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 temu pengawal kertas uliat dekat ditangkan ke ngawa pengawal gambi antabalu pengawal tu dekat diatur barumah minis sungai raw munus jalai pakat engkamup antabai nanu baru isi pesan kertas uliat ke datai hari jeraba anak angkiang tau ke Indai Joven tau ke cepiak anak apai tam jadi pesan tu madah ke pengawal kertas uliat ke niang laki ya yang jadi niang sajan Jeffrey anak masing niang sajan Jeffrey anak masing tau kapai joven tau ke menantu angkiang anak canggat dekat diatur malam berlima tuila nya 26 berlima 6 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembuk pengawang kertas ulit dekat ditangkan ngau pengawang ngambi antar balu lalu kabar belayan ia kena pesan kita sampal datang nguluk pengawang tu kedekat diatur baru maminis jalai rau munus jalai pakan engkamup entabai. Nangkan kenya pesan kita ia ke Siti tu pesan ke dikirim Harrison Banyang anak ke Marau ngarih das bilia jadi pesan nuju bala ke dia berumah Pol Kibuang nanga sidang rumah janting sungai Pamuk Sap ngepemga bala ke dia berumah Uyau Teluk Kumpai rumah Sita sungai sidang baruah ke belayan ke dia berumah acuan nanga Kelebu, rumah suran tau ke rumah dinggun nang metak. Kebelayan ke dia barumah bili nang luap. Rumah ros tau ke rumah jaluang nang buan. Rumah imi nga rumah-rumah. Bas terus kebelayan ke dia barumah kaliat rumah unji nga rumah buli di Semanua. Setapi yang enggak nuju balai yang kenalah dirintai. Kerita ti ngelalon yang spini manyi anak kemarau. Nyari pesan madah ke pengawal. Ngetas uliat ke niang spini manyi anak kemarau niang spini manyi anak kemarau dekat di atur bar rumah kemarau jalan semerkana sungai sidang atas atatau kena area 5 atau ila ianya 26 hari bulan 5 jam 8 lemai kita akan mesti lihat di kawal ngau pengawal tu lah tau terus bertanya ngagai tuan rumah kemarau atau kapetuni ban nombor 017-76-3889 tau ke ngagai Harrison Banyi yang anak kemarau ban nombor 019-87-67-356 dan baru pesan ya ke dikirim Harrison Banyi yang anak kemarau ke pagi tau nyari pesan
madah ke pama ngetas ulit ke niang menyadik ya. Yang nyetirin niang sepini manyi anak marau. Niang sepini manyi anak marau dekat diatur kena hari 5 atau ila 26 hari bulan 6 jam 8 lemai. Bak rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau. Okey? Kita akan nemu silik gip kawal ngawa pengawal tu. Kita tahu bertanya ngagai di rumah kemarau atau kapai tu ni. Bernumber kusung 1776-03-889. Tahu ke ngagai Harrison Banyang anak kemarau. Bernumber kusung 1987-673-56. Lalu ke 8 stik pesan pengawal merekat ke regang ke diki ruam Rida anak Edwin Bajau nyadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke ngelala niang jati anak tinggal kelebih lagi bak bantiang lingga Sriaman Ngeranji Munggak Sawak Semuluang Kucing Bintulu Miri Serian Gawi Menua yati bukai nyadi pesan madah ke pengawal merekat ke regang niang jati anak tinggal niang jati anak tinggal dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu lah bapendam Kristian Anglika Perutan Siburan lalu nangkan kena pengawal mengupuru ba rumah ucu niang tau inya tadi nili anak lajat nombor 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13A Jalai Dato Muhammad Musa Kota Semerhan. Sila lagi kita tahu bertanya ngegai ucu niang yang tadi ngegai nili anak lanjat nombor 019-822-1322 tahu ke ngegai nombor setiap lagi yang nyaba nombor 013-8191-322 dan baru pesan merekat ke regang ya ke di ya, kirum Rida anak Edwin Bajau ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal merekat keregang niang jati anak tinggal niang jati anak tinggal dikau diatur kena 27 hari bulan 6 jam 9.30 pagi bak pendama Kristian Anglika Perutan Siburan lalu tembu pengawalnya muak ke lemai dekat diatur ke pengawal gempuru bak rumah nili anak lanjat nombor 105 Taman Semerindah Baru Lorong 13A2 Jalan Dato Muhammad Musa Kota Semerhan. Sila lagi tahu bertanya ngagai nili anak lanjat bernombor 019-822-1322 atau ke nombor yang setidak ini bernombor 013-8191-322. Agi yang netai ke pesan berat di dikirum peninggal kita pengarap pagi ke pagi tau lalu ke siti tau pesan pemati ke dikirum minggu anak mapang tau ke menantu usun anak sagiang lalu pesan tau nuju kabar belayan ya ke diau ba marup atas marup baruah merbuang engkelili bala babasi sepalau Sleman ensurai empelam serpian bakal sebuti ngau semua kenalah di rintai ke ritau ti ngelola usun anak sagiang jadi pesan tu tadi madah ke usun anak sagiang udah nadaya kemari hari 1-22 hari bulan 6 lalu niang usun anak sagiang niang usun anak sagiang tau deka rintau bala maimah baru majun sun Janggu Sungai Seluai Sebuti malam atau lagi malam hari 2-23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-24 hari bulan 6 kita akan mesti lagi kawal ngapun Sarabatau tahu terus bertanya ngagai minggu nama pang tumpu bernumbur 019-7283-403 dan baru isi pesan ya ke dikirim minggu anak mapang ke pagi tau nyari pesan mudah kentua ya yang tadi usun anak sagiang udah ada kemari hari 1-22 hari bulan 6 lalu yang usun anak sagiang tau deka dia senggai bala maimah ba rumah Johnson Janggu Sungai Seluai Tengah Sebuti malam tu lagi malam hari 2-23 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3
24 hari bulan 6. Kabar perayaan ia ke di pesan tak kenalan pirata yang sahab Nusara Batu lalu kan mesti lagi kita tahu terus bertanya ngagai Minggu Anak Mapang tumpu penombor 0972834003 nangkan kenya pesan ia ke 10 pesan ke dikirim Timothy Anak Jaga nuju kabar perayaan ke diau di Kucing Serian piamga Pala Bakrangan Kaluang Kerangan Terusan Kerangan Jaya Menyang Mawang Pemegak Balaya Kedia Bapak Bela Ringin Semunjan Kebelayan di Sereman Betuang Pakan Skim Bia Julau Serikai Sibu Ngabalaya Kedia Basmanjai Batang Sebawah Sungai Mas Tatawa Bintulu Bakuang Niah Miri Kebelayan Kedia Bapak Menua Brunei Darussalam Ngawiya Kenalah Dia Rintai Keditu Ti Ngelala Tua Rumah Henry Ana Jaga Tau Ke Apa Yang Rawun Yang Dipesan Terima Dah Ke Tuai Rumah Henry Anak Jaga Tuai Rumah Henry Anak Jaga tau ke dikalang nama Apai Bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi ba hospitalnya bau Bintulu lalu niang Tuai Rumah Henry Anak Jaga niang Tuai Rumah Henry Anak Jaga tu dekat di Senggai Balam Mayu ba Fusiu Batu 6 jalannya bau Bintulu malam tu lagi malam redua 23 hari bulan 6 seberau ke di Anjung Pegila pagi hari 3 24 hari bulan 6 ke Pendam Roman Catholic Setiam Bintulu. Okey, jadi kita akan nemu hasil lagi kawal dengan Pusara Batu tahu pertanyaan ngagai Timothy Anak Jaga tepung penombor 0109009627 tahu ke ngagai Roland Gadang Anak Henry penombor 0111862242 dan baru pesan pemati ke dikirim Timothy Anak Jaga ke pagi tahu pesan madah ke menjadi ya ianya Tuan Rumah Henry Anak Jaga Tuan Rumah Henry Anak Jaga tahu ke dikala nama apa bawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bas bertanya bau lalu niang Tuan Rumah Henry Anak Jaga niang Tuan Rumah Henry Anak Jaga tahu ke apa bawun tahu dekau disenggai balam mayu bau fusi trading batu 6 jalai nyabau Bintulu malam tu lagi malam berdua 23 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 3 24 hari bulan 6 ke Penam Roman Catholic Setiam Bintulu. Jadi mayang atas kulit kena tu sudah ditetapkan yang kena hari 6 25 hari bulan 7 bau fusio trading jalannya bau Bintulu. Kita akan nemu hasil lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Timothy Anak Jaga tumpu bernumber 0109009627 tahu ke ngagai Roland Gadang Anak Henry bernumber 0111862242. Nangkan kenya pesan ya ke situ nya Siti pesan pemati ti dikirim tuan rumah nyanggau dua balai nama janggau anak ngelambai nya pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia bas menjai batang krian batang budu batang lupa batang rimbas batang paku batang layan ngau rumah ya ke sama semakai ngau rumah nyanggau dua balai nama janggau anak ngelambai nangga batang krian seratua pesan madah ke Ivan Anak Asui Ivan Anak Asui tau ke laki ciku Depi Nyanggau udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan Anak Asui yang Ivan Anak Asui tau ke laki ciku Depi Nyanggau tu dekat disenggai balam ayuh malam pergila malam hari 3 24 hari bulan 6 balut 29 1877 Taman Lili 100 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tulah 25 hari bulan 6 ke 100 Memory Hill. Okey, minta kebelayan ya ke dipesan sampal data yang sah penusaha batu dan baru pesan pemati ke dikirim ke rumah nyanggau dua beli nama canggau anda ngelambai ke pagi tau nya dipesan mudah menantu ya Ivan Anak Asui Ivan Anak Asui tau ke laki ya cikgu Depi ya nyanggau udah nadai kenari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan Anak Asui niang Ivan Anak Asui tau ke laki ya cikgu Depi ya nyanggau tau dekat disenggai balam ayu malam pergi lah malam bertiga 24 hari bulan 6 balut 29 1877 Taman Lili 100 kebelayan ya kedengar lo dipinta sampal data yang sah penusah Rabatu.
Lalu pesan ya kemudian sempat dikenatai ke kami bahwa pengarah pagi YFM ya pesan ke dikirim Colin Joshua Meliang ya ngari sudah sepilih ya. Lalu pesan tu menuju semua kebang belayan ya ti ngelala Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama cah. Pesan medah ke Willy Meliang. Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama cah. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang. Niang Willy Meliang tau ke di kangau ngau nama cah tu. Deka di senggai bala maiwah ba senat Thomas Cathedral Palok na malam hari 3 malam pagi 24 hari bulan 6 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 atau ila ianya 25 hari bulan 6 ke Penam Anglika Kampung Perutan Siburan kepabelayan ia ke ngelala di Pita Sampal datang sah Nusara Batu dan baru isi pesan mati ke dikirim Colin Joshua Meliang ke apa gitu ngari kita sebilia jadi ya pesan medah ke menyadi ya dari Willy Meliang. Willy Meliang tahu di kangau ngena mecak udah nadai kena hari Minggu atau tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang. Niang Willy Meliang tahu di kalau ngena mecak tu dekau dia senggai bala mayoba Saint Thomas Cathedral Palok na malam pagilah malam hari 3 24 hari bulan 6 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 atau ila 25 hari bulan 6 ke Penam Anglika Kampung Perutan Siburan kapabelayan ke ngelala di bicara tai sampal ngesah penusah rabat nyana kakak mengatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Entik nintih ke pansiak ti di pejalai ke. Ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan nanti semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
5: Nanti kita berarti kau tak ada sebut yang tadi puan peni 3 kali lipat indau mayuh bejakau hari lelaki.
4: Ya.
5: Tu ngayan ke sedak ke indau kelalu kak bejakau. Nama mesej kini tak ke di pada tau ke disebut sedak ke indau tu. Yang ke amat siti hari mesej sedak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din
4: ya
5: tau ke bakal buah ke peram tu ante yeah. Nyudah peram-peram ke tai nyuman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai
4: nyu pansut
5: udah disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
4: Ya.
5: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah nanti kita udu berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita ke indau selalu nyadi bagi kita ke indau atau tak neracat-neracat ke utai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
4: Teracat ne pasti
5: tang kita ke indau tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam 3 megak bisa nyebut bakanya megak dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
6: Plaza Jurai 635 Plasar ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
7: di tiang hari minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Selamat pagi, Dato. Kami nabur ke berita RUYFM. Terubah tu batang berita. Perintah nerima engkau mana pengawak tinubuh ke BCC dikarapkan oleh nyungka ekonomi di Borneo. Sarawak merambu muka opis dagang temuai di Pontianak dikena negap ke kawal ekonomi Meraka antara menua. Rakyat dipinta ngemansang ke tanah NCR dikena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Lalu tu isi berita. Pengawal nombor ke Borneo Chamber of Commerce BCC dikarapkan oleh nyungka ekonomi di Borneo. Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penubuhnya diada muka mayuh agi peluang kerjasama dagang antara menua serta ngermai ke kawal beranak ke pukul tiulih merik penguntung ngagai serta pelilih menua Borneo. Rambut nombor kepalanya hasil hari penemuai Premier ngagai Jakarta empai lama. Yang madah ke kerjasama strateginya ukai semina ulih meransang penumbuh ekonomi ajak. Dan megak ulih negap ke pemansang infrastruktur serta muka awak. Ngagai pemansang sektor energi ngau ngelati ke pengeraja asal. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita udah terjadi kepalan main asa bidayah bau. Ngau pengawak nyerah ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Ngau surat palak tanah Seksyen 18 Dun Tasik Biru di bau. Palanya dibungkus RM9 juta yang dia kepalan main asa bidayah nu mandang ke serta ngetan ke budaya adat pesaka asal ngagai raban bangsa bidayah di bau. Bapengawak ke sebaga Premier ngingat ke bala penemuai bala penerima pasal tanah hak adat bangsa asal NCR-nya nyadi ke reta pesaka ti cukup berga. Rebangannya Premier Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari ngarap ke tanahnya tak dijual.

0: tu ayak suntat tampak kening dikelala sida YB ngorang kebesai pangkat. Nyanaka jaku dalam sari tu ianya tampak kening.
1: Jaku dalam sari tu tau di pendiang ke kita nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.
2: Kesekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira 3 jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman atau genama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kendur sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang air Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siam hayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya ti bisik Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Berdua hari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidak tai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawa Pangkah Benak oleh didingan sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang di landik ngeluncur bak umbak. Peranak no Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggal liat gati pekian lombak perahu ngong megat injin spirit lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megat kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang kautai hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YM.

ku dalam sarito ianya tampak kening. Tampak kening. Erti jaku dalam tampak kening ianya jampat di kelala orang. Jaku dalam tu tau dikena munyi tu. Ukai semina manah begulai ngau orang tang laban ti landik jaku ngas

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh yang berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tips jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Ane ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurus tinduk deh. Nggak aku kasih orangnya nak jelak mata aku dah tidur lagi ya. Nah dah yang matang tidur tengah kurang lagi.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.